0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Badan Pusat Statistik. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi awal tahun didorong kuat oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Seluruhnya jatuh di triwulan pertama. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Zahra.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%.
2: Pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri yang sepenuhnya jatuh pada triwulan pertama. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, selain konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52%, stimulus fiskal pemerintah melalui realisasi APBN melonjak signifikan hingga 21,81%. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian tetap menjadi motor utama, sementara sektor akomodasi serta makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 13,14%.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit, kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61. Itu ada 4 sektor besar.
2: Namun di balik capaian tersebut, muncul catatan mengenai kualitas pertumbuhan yang dinilai belum sepenuhnya merata. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef Riza Anissa Pujarama mengatakan, tantangan berat membayangi triwulan kedua seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah, serta menyusutnya jumlah kelas menengah sekitar 1,2 juta orang.
3: Kita belum lihat nih savingnya gimana, apakah mantap makin makan tabungan gitu-gitu. Meskipun mereka meningkat, nah di triwulan satu ini yang dikhawatirkan ini kan middle class ini semakin menyusut di triwulan dua nih, sudah terkena banyak dampak ke harga.
2: Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026, total Angkatan Kerja Indonesia mencapai 154,9 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68%. Meski demikian, sektor pertanian masih mendominasi serapan tenaga kerja sebesar 28,78%, sementara sektor industri menyerap sekitar 13,57%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara saat ini melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram Makkah, sementara salah satu pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmad Hasan membadalkan ibadah haji untuk ayahnya yang telah wafat. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam yang berada di sana. Alam, silakan.
5: Ya Risti, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara, baik Indonesia, Pakistan, Bangladesh, maupun negara-negara lain di Eropa, saat ini melakukan ibadah wajib umroh. Dan dari pantauan kami, mereka memakai pakaian ihram dan mereka melakukan tawaf di depan Ka'bah dan juga melakukan tawaf berputar sebanyak 7 kali dan melakukan sa'i dan ditutup dengan tahallul. Dan salah satu peserta yang melakukan ibadah di Masjidil Haram adalah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmadi Hasan. Dia membadalkan ayahnya yang telah meninggal dunia setahun lalu dan dia merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menjalankan ibadah umroh dan nantinya akan melaksanakan ibadah haji. Dan berikut keterangan dari Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda berusia 25 tahun dari Tegal.
6: Ini haji ini badalin untuk mana?
7: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
6: ini apa perasaan gimana ketika ditugaskan menjalankan ibadah haji ini?
7: Sangat beruntung, buah amanah besar dari keluarga untuk menemani sang ibu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
6: Apa sih dosa doa terbesar dari Mas?
7: Kami, harapan terbesar dari kami adalah benar-benar ingin menjadi anak waladun soleh, anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua, terutama.
5: Yang mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda 25 tahun itu membadalkan haji dari ayahnya yang telah meninggal dunia setahun yang lalu, dan dia sangat bersyukur dapat melaksanakan ibadah ke rukun Islam yang kelima, di mana sebagaimana diketahui yang diungkapkan oleh Ahmadi bahwasannya dia merupakan anak bontot atau anak terakhir dari 5 bersaudara, sedangkan kakak-kakaknya yang sudah berumah tangga, sehingga yang diamanatkan untuk berhaji adalah dirinya sendiri. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI dari Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Syarikul Alam melaporkan langsung dari Masjidil Haram, dan kali ini kita ke Embarkasi Jakarta. Sebanyak 389 jamaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede. Bergabung bersama kita rekan saya Setio Agung. Setio.
8: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedatangan dilakukan nanti secara bertahap mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sore hari nanti selepas Ba'da Asyar. Ratusan jemaah tersebut akan didampingi 4 petugas kloter yang terdiri atas 1 pemandu haji, 1 pembimbing ibadah, serta 2 petugas kesehatan, yaitu seorang dokter dan perawat. Dengan demikian, total yang masuk ke asrama haji hari ini mencapai 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi besok sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan diterbangkan langsung menuju Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dan Kepala Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali Zakiuddin mengatakan, sebelum keberangkatan, para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, proses pemberkasan dokumen hingga pembekalan manasik haji terakhir di asrama ini.
9: Nah, mereka ketika nanti pas sholat wajib atau itu baik maghrib, isya dan lain sebagainya, nanti ada pemantapan manasik terakhir ya dari penyelenggara kita di asrama, sekaligus nanti ada sosialisasi kesehatan.
8: Ya, pendengar, sebelumnya pada 2 Mei lalu atau hari Sabtu, Asrama Haji Pondok Gede juga telah menerima 389 jemaah haji asal DKI Jakarta. Hingga kini tercatat sudah 7 kloter atau hampir 3.000 jemaah asal Jakarta diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Petugas pun terus mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani ibadah haji. Selain itu, jemaah diminta memperhatikan barang bawaan, terutama dokumen penting yang paling penting seperti kartu nusuk dan paspor. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Embarkasi Jakarta, kita menuju Embarkasi Solo dalam memberangkatkan 3 kelompok terbang awal yang menandai dimulainya fase gelombang kedua operasional pemberangkatan ibadah haji. Dan di fase ini diharapkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji guna mendukung kelancaran fasilitas layanan cepat atau Mekah Road setibanya di Arab Saudi. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama rekan saya Arga Diraksa.
10: Jadi jemaah haji yang akan berangkat di gelombang 2 ini sudah mengenakan kain ihram.
11: Operasional pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Solo kini memasuki fase gelombang kedua menuju Jeddah. Sebanyak 3 kelompok terbang yakni kloter 42, 43, dan 44 menjadi rombongan perdana gelombang kedua yang diberangkatkan ke Tanah Suci.

0: melaksanakan umroh serangkaian ibadah haji, maka dari itu jemaah haji dari embarkasi Solo sudah dianjurkan menggunakan kain ihramnya, karena sesampainya di Arab Saudi atau di Mekah, nanti jemaah haji cukup turun lalu melanjutkan rangkaian ibadah umrohnya.
1: Senada, PIC Humas Embarkasi Solo David Jafar Saputra menekankan penggunaan kain ihram sejak dini bertujuan untuk memaksimalkan fasilitas Mekah Road atau jalur cepat yang diterima jemaah asal Embarkasi Solo. Dengan layanan tersebut, jemaah tidak lagi memiliki waktu untuk berganti pakaian setibanya di bandara karena proses imigrasi telah diselesaikan di tanah air. David meminta jemaah memastikan seluruh persiapan mandi ihram sudah tuntas dilakukan saat masih berada di gedung Masjid Arifah atau sebelum naik ke pesawat.
2: Jemaah kan sudah mendapatkan fasilitas Mekah Route ya, sampai di bandara jemaah itu ada layanan fast track, jadi tidak ada waktu jemaah untuk mengganti pakaian ihram di saat kedatangan di bandara. Makanya untuk ketua kloter selalu mengingatkan jemaahnya untuk mulai memakai pakaian ihram menjelang keberangkatan saat nanti di gedung Masjid Arifah.
1: Selain kesiapan pakaian ibadah, David juga mengingatkan aturan ketat mengenai pembatasan barang bawaan yang hanya diperbolehkan sebanyak 3 jenis tas resmi dari maskapai. Petugas mewajibkan jemaah agar selalu mengenakan tas paspor di leher dan tidak memasukkannya ke dalam koper besar guna mempermudah proses pemeriksaan dokumen saat kedatangan di Arab Saudi. Adapun hingga saat ini PPIH terus memantau kondisi kesehatan jemaah, mengingat terdapat puluhan jemaah yang masih menjalani perawatan medis baik di tanah air maupun di rumah sakit Arab Saudi. Kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan teknis petugas menjadi faktor kunci agar seluruh rangkaian ibadah haji pada gelombang kedua ini berjalan lancar dan nyaman. Dari Embarkasi Solo, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah mulai menyiapkan penggunaan Compressed Natural Gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG atau Liquid Petroleum Gas. Dan langkah ini dilakukan di tengah tingginya impor LPG serta membengkaknya subsidi energi rumah tangga. Kami akan hadirkan sebagai laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.
6: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani.
7: Pemerintah mulai menyiapkan penggunaan CNG tabung 3 kg sebagai alternatif LPG secara bertahap. Tahap awal implementasi difokuskan di kota-kota besar, khususnya wilayah Pulau Jawa. Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya impor LPG dan meningkatnya beban subsidi energi rumah tangga. Pemerintah menilai penggunaan gas bumi domestik dapat menjadi alternatif energi yang lebih efisien. Selain itu, harga CNG disebut lebih murah sekitar 30-40% dibandingkan LPG. Pemerintah juga memastikan subsidi energi masyarakat tetap diberikan dalam implementasi CNG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ISDM, Laude Sulaiman menjelaskan konsumsi LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara produksi LPG dalam negeri justru terus mengalami penurunan. Laude menyebut pada 2010, impor LPG masih sekitar 1,6 juta ton dari kebutuhan nasional sekitar 2 juta ton. Saat ini, impor LPG nasional telah mencapai sekitar 7,4 hingga 8,6 juta ton per tahun.
6: Sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus memikirkan inovasi apa untuk bisa mengurangi ini, karena LPG kita ini sejak tahun 2010 2 juta juga turun. Kemarin Pak Menteri menyampaikan hanya sekitar 1,6 dan 1,7 juta ton sekarang. Artinya dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain.
7: Pemerintah menilai kondisi tersebut membebani subsidi serta devisa negara karena sebagian besar LPG masih impor. Karena itu, pemerintah mulai mencari alternatif energi rumah tangga berbasis gas bumi domestik. Selain CNG, pemerintah juga mengkaji sejumlah opsi lain seperti dimethyl ether atau DME dan kompor listrik. Namun CNG dinilai menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk diterapkan lebih cepat. Kementerian ESDM memastikan aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam implementasi CNG. Pemerintah juga menyiapkan tabung tipe 4 berbahan komposit yang lebih ringan dan aman.

0: digunakan. Selain itu, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu mengganti kompor rumah tangga. Sistem CNG dirancang plug and play sehingga dapat langsung digunakan pada kompor existing. PT Gagas Energi Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur distribusi CNG untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perusahaan saat ini mengoperasikan jaringan Beyond Pipeline untuk penyaluran gas bumi ke berbagai wilayah. Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia, Mai Salina, menyebut pihaknya memiliki 14 SPBG dan 4 mobile refueling unit. Selain itu, PGN Group juga memiliki jaringan pipa gas lebih dari 33 ribu kilometer di Indonesia.
1: Secara infrastruktur, prinsipnya kami siap untuk mendukung semua arah kebijakan dari pemerintah. Untuk tadi roadmap-nya seperti Pak Dirjen bilang, memang bertahap, kita nggak bisa langsung dalam waktu 1-2 tahun langsung berjalan semua. Tapi pada prinsipnya kami siap mendukung dan kami siap berkoordinasi sesuai dengan apa yang nanti menjadi kebijakan pemerintah.
0: PT Gagas Energi Indonesia juga menyalurkan sekitar 15 juta standar kaki kubik gas per hari kepada pelanggan. Penyaluran dilakukan untuk sektor transportasi, industri restoran, hingga rumah tangga. Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia menilai pemanfaatan gas bumi rumah tangga masih rendah. Saat ini penggunaan gas bumi rumah tangga baru sekitar 0,22% dari total pemanfaatan gas nasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia, Dian Kuncoro, menyebut Indonesia memiliki sumber gas bumi yang besar, namun distribusi dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan CNG nasional.
2: Memang kalau dari data di asosiasi itu, volume gas yang tersalur dari bisnis CNG ini itu sekitar 40-50 MM. Nah itu yang ada outletnya more less 20-30 CNG station. Nah ini masih kecil pak menurut saya. Karena kalau bicara tadi di depan pengelolaan gas bumi yang sampai mungkin ratusan MMSFD, di kita masih puluhan MMSFD dari gas yang ada. Nah ini bicara lagi ke depan, kita masih perlu banyak pak CNG stasiunnya.
0: Asosiasi mencatat saat ini terdapat sekitar 80 stasiun CNG di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar fasilitas tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah menegaskan implementasi penggunaan CNG tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Distribusi dan sosialisasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Pemerintah berharap penggunaan CNG dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemanfaatan gas bumi domestik diharapkan mampu menekan subsidi energi dan meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penggantian LPG menjadi CNG ini juga menjadi tanggapan tersendiri dari masyarakat. Apa kata mereka? Berikut selengkapnya.
4: Kalau emang lebih murah dan aman, saya setuju aja. Tapi pemerintah ya harus sosialisasi dulu dong supaya masyarakat paham cara penggunaannya.
5: Yang penting keamanan dan distribusinya jelas ya. Jangan sampai masyarakat sulit dapetinnya. Selalu sulit buat ngisi ulang atau bingung cara makainya gitu. Terus kalau bisa sih, ya katanya kan lebih murah ya kalau saya dengar-dengar ya. Yang berbeda beneran ya karena udah gantiin masa lebih mahal sih dari LPG.
6: Kalau selisihnya cukup jauh tentu menarik, apalagi kebutuhan gas rumah tangga sekarang kan cukup besar setiap bulan.
3: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana target substitusi LPG menjadi CNG 3 kg tahun ini dan bagaimana menyoroti kesiapan distribusi hingga keamanan, termasuk juga apakah harganya lebih terjangkau. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira berikut ini.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah strategis pemerintah yang akan mensubstitusi gas alam cair atau LPG 3 kg menjadi gas alam terkompresi atau CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol. Sebab CNG merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Dari catatan yang ada menyebutkan, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari hal itu, Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar 130 triliun rupiah hingga 140 triliun rupiah untuk mengimpor LPG dalam setahun. Bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana atau C1 dan etana atau C2 yang kemudian dipadatkan atau dikompres hingga mencapai tekanan tertentu, sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Saat ini, CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan di hotel dan restoran. Penggunaan CNG untuk segmen komersial tersebut sudah prudent dan lebih efisien. Kita berharap uji coba tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan. Faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nanti dimasifkan. Selanjutnya, pemerintah harus segera menyusun skema tata niaga dan distribusi serta pelibatan PT Pertamina maupun badan usaha swasta dalam substitusi LPG subsidi ke CNG 3 kg. Agar dalam tahap awal implementasinya nanti, utamanya di wilayah kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, harga pasar CNG 3 kg dapat lebih murah dibandingkan harga gas melon saat ini. Dengan harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, tentu masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan CNG 3 kg. Pada ujungnya nanti, tentu akan mengurangi beban impor dan beban subsidi LPG 3 kg. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang sempat tertunda. Guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah, dan perundingan tersebut juga difokuskan pada isu utama yaitu program nuklir Iran. Meski sebagian besar persoalan kedua pihak dilaporkan telah disepakati. Dari arena olahraga, Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menilai peluang timnya untuk merekrut Nico Paz sangat kecil karena sang pemain diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Hal tersebut adalah karena Madrid memiliki klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer PAZ ke Como pada awal musim ini.

Demikian warta berita yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya, juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Channel informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tarari. Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini pendengar, kami hadirkan informasi lainnya terkait Menteri Perdagangan Budi Santoso yang memastikan bahwa rencana penyesuaian harga eceran tertinggi minyak kita tidak berkaitan dengan implementasi program biodiesel B50. Jadi menurutnya penyesuaian tersebut murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku crude palm oil atau CPO dan biaya produksi yang mempengaruhi perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat tersebut. Dan pendengar, selain itu ya, penyesuaian dilakukan mengingat harga eceran tertinggi minyak kita tak berubah sejak tahun 2024. Jadi ia menambahkan pemerintah saat ini masih dalam tahap pembahasan terkait penyesuaian tersebut. Di sisi lain ya, Menteri Perdagangan memastikan kondisi harga dan pasokan minyak kita secara nasional masih terkendali. Ia juga menyebut harga minyak kita saat ini berada di kisaran Rp15.800 per liter, bahkan lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Dan pendengar, nanti pada pukul 8 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Palembang Menyapa di edisi hari ini 7 Mei 2026 dengan topik kita yaitu dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap daya beli masyarakat. Silakan untuk Anda yang bergabung melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

0: aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini dengan tema kita yaitu dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap daya beli masyarakat. Nanti kita akan bersama dengan dua narasumber, ada Sri Masnun, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada pengamat ekonomi Sumatera Selatan, M. Rahman Bayumi, M.E. Dan pendengar, Anda bisa bergabung nanti di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan nanti menuju line telepon di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Palembang menyapa. Palembang menyapa.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa. Di kesempatan hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Bersama saya Ega Duyanti yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pendengar, harga minyak goreng menjadi salah satu hal yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika terjadi perubahan harga di pasaran, tentu banyak masyarakat yang ikut merasakan dampaknya. Mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha kecil. Berikut kita simak ragam komentar masyarakat.
2: Kenaikan harga minyak goreng ini rasanya cukup memberatkan ya, terutama untuk kami yang penghasilannya tuh tetap. Jadi daya beli kami juga jadi turun karena harga kebutuhan pokok semakin naik. Sekarang saya juga jadi lebih selektif, misalnya beli minyak dengan ukuran lebih kecil atau cari alternatif yang lebih murah.
3: Menurut saya kenaikan harga minyak goreng saat ini cukup terasa karena ini kebutuhan pokok. Sekarang saya harus lebih mengatur pengeluaran bahkan mengurangi pembelian. Jadi harapan saya pemerintah perlu menstabilkan harga dan memastikan pasokan tetap tersedia supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
4: Bagi saya jelas terasa banget dampaknya. Dulu saya bisa beli minyak goreng lebih banyak untuk kebutuhan seminggu. Sekarang harus lebih hemat. Akhirnya saya juga mengurangi masak gorengan dan lebih sering rebus atau kukus dari sisi pengeluaran. Jadi lebih besar di bahan pokok.
1: Baik pendengar, tentunya kita ingin tahu ya bagaimana kondisi harga minyak goreng saat ini, apa saja faktor yang mempengaruhinya, dan seperti apa dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Untuk membahasnya lebih jauh, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang, narasumber kita yang hari ini akan berbagi informasi-informasi seputar dampak dari kenaikan harga minyak goreng. Dan sudah ada di studio Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Sri Mas Nun. Selamat pagi, Ibu Sri.
5: Selamat pagi, Mbak.
1: Baik, Bu Sri, boleh dimajukan sedikit, Bu? Oke, baik. Kabarnya gimana, Bu Sri?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, dan Bu Sri Mas Nun tidak sendirian pendengar, ada pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Bapak M. Rahman Bayumi M.E. Selamat pagi Pak Rahman.
6: Selamat pagi Mbak Ega.
1: Kabarnya gimana Pak Rahman?
6: Alhamdulillah luar biasa.
1: Macet nggak tadi?
6: Sedikit.
1: Sedikit. Baik, terima kasih untuk Bu Sri Mas Nun dan Pak Rahman ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita di pagi hari ini dalam Dialog Palembang Menyapa. Silakan ya di line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk Dialog Palembang Menyapa kita di pagi hari ini kami tampilkan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Jadi silakan untuk meninggalkan komentar ataupun pertanyaan melalui live chat YouTube Pro 1 Palembang. Dan mungkin langsung saja ya saya ke Ibu Sri Mas Nun terlebih dahulu ya Pak Rahman ya.
6: Siap.
1: Baik, Bu Sri Mas Nun, beberapa waktu terakhir masyarakat mulai mengeluhkan harga minyak goreng yang kembali naik ya Bu ya di pasaran. Sebenarnya gimana nih Bu kondisi harga minyak goreng di Sumatera Selatan saat ini?
5: Ya, terima kasih Mbak Eka. Sepertinya kondisi memang ada mulai bulan Maret ya dengan April itu ada mulai kenaikan. Itu terjadi di minyak kemasan ya, minyak kemasan memang ada di beberapa daerah melalui kami punya aplikasi sistem pemantauan pemenuhan kebutuhan pokok itu yang langsung dari kabupaten ke Kementerian Perdagangan. Itu ada anunya. Setiap hari kami melaporkan memang ada kenaikan ringnya itu mulai dari hampir 20 sampai 23. Nah, informasi yang kami dapat, kami juga kenapa ini terjadi. Nah, tidak kita pungkiri bahwa informasi yang kami dapat itu memang harga CPO dunia global itu terjadi kenaikan. sehingga menyebabkan kenaikan di minyak kemasan. Kemudian juga adanya kemasan plastik itu, jadi biji plastik itu juga mengalami kenaikan, menyebabkan mau tidak mau harga minyak naik. Kemudian juga ada penggunaan biosolar itu, biodiesel, di mana itu ada terbagi bahan baku CPO itu untuk biosolar dan juga untuk minyak kemasan. Jadi mengurangi persediaan daripada minyak goreng itu sendiri. Itu yang kami bisa sampaikan. Terima
1: Baik,
5: kasih.
1: Baik. Jadi dipengaruhi faktor dari plastik tadi dan juga bahan bakunya juga ya, Bu ya.
5: Ya.
1: Dan gimana nih Bu terkait kenaikan harga minyak goreng ini dampaknya terhadap daya beli masyarakat di Sumatera Selatan kalau berdasarkan dari pantauan Dinas Perdagangan sendiri?
5: Sebenarnya sampai saat ini pengaruhnya belum signifikan ya, karena yang mengalami kenaikan adalah minyak kemasan, dan minyak kemasan ini sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur pemerintah berapa headnya, tidak ada head, kecuali dia di minyak kita. Nah, oleh sebab itu juga sekarang ini minyak kita adalah minyak hasil DMO yang di mana ekspornya itu harus di produsen harus maksimal 35% harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu baru dia bisa ekspor. Yeah. Makanya DMO. Jadi perlu kami ketahui bahwa minyak kita, kami informasikan untuk masyarakat luas bahwa minyak kita itu bukan minyak subsidi.
1: Okay.
5: Seperti itu. Jadi kalau kami lihat memang ada kenaikan, tetapi dampaknya belum terlalu dirasakan ya, karena banyak alternatif, masih ada minyak kita dan minyak yang lain-lain yang lebih murah dibanding minyak premium. Seperti itu, Mbak. Iya. Terima kasih.
1: Baik, saya ke Pak Rahman Bayumi. Siap. Terlebih dahulu ya. Pak Rahman, kalau kita berbicara dari sisi ekonomi ya Pak, minyak goreng ini kan termasuk kebutuhan yang sangat dibutuhkan juga, iya, bagi masyarakat Indonesia. Nah, seberapa besar nih Pak pengaruh kenaikan harga ini terhadap daya beli masyarakat saat ini?
6: Kalau pengaruhnya sendiri kepada daya beli masyarakat, kalau secara mikro mungkin bisa kita katakan itu sangat berdampak, terutama kalau menyentuh sektor UMKM.
1: Iya.
6: Kalau untuk sektor rumah tangga sendiri menurut saya masih aman, tapi kalau kita lihat di supermarket, minimarket sekarang sudah mulai dibatasi pembelian minyak goreng, tidak bisa lagi membeli sangat banyak karena sudah dibatasi ada yang minimal 4. Itu menurut saya salah satu cara yang bijak juga untuk mengontrol, karena pada akhirnya meskipun isu kenaikan harga ini tidak begitu besar sebenarnya,
1: iya,
6: tapi kalau untuk sektor UMKM belinya skala banyak untuk usaha, itu juga bisa mengganggu bagaimana harga jualnya sendiri, karena produsen kan tidak bisa merubah harga naik kayak, iya, gitu, nggak bisa gitu, apalagi di Palembang ini susah banget harga bersaing untuk berdagang, sehingga pengaruhnya itu kalau untuk sektor UMKM itu betul yang disampaikan Bu Sri mungkin tidak begitu signifikan, tapi kalau seandainya isu-isu konflik, peperangan kayak gitu, terus ada juga mungkin media memblow up itu bisa saja pada akhirnya bisa menimbulkan panic buying. Karena itu kita bisa lihat kemarin terakhir saya ke supermarket beli minyak itu sudah pada kosong misalnya, kayak gitu, beberapa merek tertentu karena ada promo, makanya dari supermarket mulai membatasi. Jadi mungkin masyarakat jangan juga termakan isu-isu kayak gitu, sampai kalap membeli akhirnya tidak merata kayak gitu. Nah, karena kan tidak semua orang mempunyai daya beli yang sama kayak gitu, Pak.
1: Oke, baik. Dan kalau biasanya ya Pak ya, kalau satu kebutuhan pokok naik nih ya Pak, pengeluaran rumah tangga juga ikut berubah nih.
6: Pasti.
1: Nah, sejauh mana nih kenaikan harga minyak goreng ini mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga, khususnya bagi kelompok yang berpenghasilan rendah?
6: Kalau untuk menengah ke atas kita bisa katakan masih aman karena kenaikannya tidak begitu signifikan. Tapi kalau untuk menengah ke bawah, kita tahu biasanya ada perubahan 100, 500, itu bisa sangat berdampak, berpengaruh. Sehingga kalau untuk pengeluaran sendiri, apabila ini secara kontinu, itu mungkin bisa mengganggu perekonomian. Tapi kalau dia belum begitu, inflasinya itu belum benar-benar berkelanjutan, masih bisa kita katakan masih aman, itu saya rasa belum begitu berdampak. Yang penting masyarakat tetap harus cerdas, mempunyai opsi-opsi pilihan, menjadikan bahwasanya minyak goreng itu bukan prioritas lah kayak gitu. Jadi boleh pakai minyak goreng, tapi jangan melulu pakai minyak goreng, karena dari sisi kesehatan juga kan kurang baik kayak gitu.
1: Baik, saya ke Ibu Sri Masnun kembali. Ibu Sri, kalau kita lihat

0: distribusi itu saja sih yang anu. Kalau mungkin juga pembeliannya juga, kenapa ini harga ini mahal, karena mungkin modal yang mereka bayar beli juga mahal, sehingga mereka harus menjual mau tidak mau harus dengan harga
1: yang lebih mahal
0: ya. Walaupun perbedaan ada yang memang masih standar di satu kabupaten seperti Kota Palembang aman-aman saja seperti itu ya. Tapi kita kalau kita bicara dengan masalah Okus, Lubulinggau itu sudah mulai harga ada kenaikan, walaupun apa namanya itu ring harganya itu cuma 1.000-2.000. Sebenarnya itu tidak terlalu ya kalau kita lihat, tapi itu kalau terus menerus dan di minyak goreng itu dibutuhkan dalam skala besar ya akan mempengaruhi seperti kata Pak Topik tadi.
1: Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu ya Bu Sri Masnun dan Pak Rahman di 369977. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dari Sinta di Gandus Mbak.
1: Ibu Sinta di Gandus, silakan.
2: Ini ngomong soal harga minyak ya. Sebenarnya sih naik ya kalau menurut saya sebagai ibu rumah tangga. Berasa sekali mungkin satu bulan kebelakang ini peningkatan drastis gitu loh. Saya sampai lihat hampir 50 ribu untuk yang 2 liter gitu kan. Sementara dulu kan tidak seperti itu nih harganya. Oke lah harga minyak naik. Tapi mungkin yang pengen saya lebih tanyakan ini tentang, ini kan saya dengar kabar sulit sekali nih minyak ini karena mungkin surat izinnya IMB pedagangnya juga. Nah saya mau tanya nih, benar nggak hal itu tuh seperti yang sudah saya sebutkan tadi seputaran sulitnya karena IMB pedagangnya izin tadi. Kalaupun ternyata tidak, mungkin untuk pengurusan-pengurusannya gitu seperti apa, apakah ada kesulitan juga gitu loh mau ngurus IMB itu seperti apa proses-prosesnya, bisa mungkin dibantu apakah berbayar atau tidak begitu. Terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih Ibu Sinta di Gandus ya. Silakan Ibu Sri Masnun untuk ditanggapi pertanyaannya.
0: Terima kasih Mbak Sinta di Gandus. Seperti ini mekanisme kalau pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mekanisme seperti ini, kita tidak ada regulasi ya Mbak. Seperti ini, dia ini dari produsen, itu produsen ada D1, distributor 1, distributor 2, kemudian ada pengecer. Nah, untuk mekanisme pengajuan itu masing-masing ke mendekati distributor itu. Jadi tidak bisa juga misalkan saya mau jadi D2 langsung ke produsen. Nah, nanti kalau saya mau jadi pengecer tentunya saya akan ke D2-nya.
1: Ya.
0: Nah, seperti itu mekanismenya dan itu berapa banyak juga teman-teman yang ingin seperti itu kami ajukan langsung ke distributor masing-masing ataukah karena mereka ini sudah apa ya katanya sudah ada sistemnya tersendiri kan ada persyaratan dan kalau di dinas pedagang sendiri itu tidak ada regulasi seperti itu karena itu kita memang ke di memang keputusannya semuanya ke distributor D1, D2 seperti itu. Tapi kalau pengurusan misalnya NIB, kalau NIB untuk berusaha ya izin berusaha itu gratis dan semua UMKM bisa kita bantu. Tapi untuk jadi, nah seperti ini mungkin macam-macam ya, ada yang RPK, RPK itu punya bulog. Dan itu mudah mendapatkannya, kita bisa menjual misalnya minyak kita atau menjual minyak premium juga, itu bisa mudah, tidak ada berbayar, hanya mengisi aplikasi dan mungkin ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti dari bulog dan itu artinya rumah pangan kita seperti itu kalau yang saya tahu. Tapi kalau untuk mekanisme di pengecer distributor itu kita langsung mereka langsung berhubungan dengan para distributornya seperti Mbak Ega.
1: Baik, Bu Sri, kalau kita lihat dari Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sendiri, udah ada langkah atau upaya apa nih Bu yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran?
0: Ya, terima kasih. Tentu kami sebagai OPD yang menangani masalah perdagangan, kami dengan memantau pergerakan harga kebutuhan pokok di 17 kabupaten kota, sehingga kita mengetahui setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya pergerakan apa-apa yang naik. Nah seperti ini kan minyak kita sudah tahu. Nah yang kita lakukan ya kita biasanya ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi, misalnya kita melaksanakan adanya gerakan pasar murah, operasi pasar ataupun gerakan pangan murah yang setiap bulannya dilaksanakan. Nah itulah salah satu

0: yang bisa kami lakukan, terus memonitor dan selalu berkoordinasi juga dengan Kementerian Perdagangan, kenapa ini Pak terjadi. Nah, mereka sendiri ya paling kami mendapatkan informasi seperti itu dan meminta supaya mereka mengambil langkah-langkah. Seperti terjadinya sekitar tahun 2021-2022 kita pernah mengalami kelangkaan, sangat kalau kelangkaan bukannya harga naik tetapi barang itu sudah tidak ada minyak. Nah, maka seperti itu ada penugasan dari kementerian kepada kita untuk melaksanakan operasi minyak pas goreng di seluruh kabupaten kota untuk membantu masyarakat dengan harga yang tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan penjualan minyak goreng yang berlaku seperti itu, Mbak Eka.
1: Baik, kami masih ajak mendengar untuk bergabung ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa pendengar kita. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Bu.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari Gandus.
1: Dari Gandus ada siapa, Pak?
2: Putra Kelana.
1: Pak Putra Kelana di Gandus, silakan, Pak.
2: Saya menanggapi sedikit aja.
1: Iya, silakan.
2: Minyak goreng kabarnya naik.
1: Iya.
2: Kalau sekiranya naik, kalau bagi saya ini, ya namanya, kalau saya sebagai bapak-bapak itu kan, ayam cing barang itu aduh, sudahlah barang itu minyak sayur, minyak goreng naik, barangnya tidak aduh. Cuman itu aja, Pak.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya memberikan tanggapan saja ya terkait kenaikan harga. Dan pendengar ya yang masih ingin bergabung, jika memiliki pertanyaan ataupun komentar, masih kami tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan saya kembali ke Pak Rahman, kembali ya Pak. Biasanya ya Pak ya, usaha kuliner skala kecil ini sangat bergantung ya pada harga bahan pokok seperti minyak goreng. Kalau kondisi harga terus naik nih, dampak jangka panjangnya ke UMKM seperti apa?
3: Oke, yang pertama pasti ada ketidakstabilan dari bisnis tersebut. Apalagi kita tahu minyak goreng ini kan bukan cuma berdampak pada minyaknya saja, tapi juga kepada harga dan daya beli masyarakat. Dan juga memang seperti yang disampaikan di awal, bahwasanya kan kenaikan minyak goreng ini kan bukan cuma dari crude palm oilnya yang naik, tapi juga dari biji plastiknya. Jadi biji plastiknya naik, terus crude palm oil, terus juga isu-isu global seperti adanya pelayaran internasional, sehingga itu juga yang membuatnya naik. Jadi secara sederhananya seperti itu. Nah, terus dampaknya sendiri, kalau seandainya memang harga minyak ini begitu terus, apalagi kan kita tahu terakhir ini kan kenaikannya itu yang bikin masyarakat tuh agak panik, karena naiknya itu bukan satu kali, tapi berkali-kali, tiga kali lah kayak gitu, ada sekitar tiga kali naiknya memang sedikit, tapi yang dikhawatirkan masyarakat kalau dia naik terus, orang akan berpikir ini nanti naik lagi nggak kayak gitu, apalagi kalau kita lihat stok biasanya kosong kayak gitu, sehingga untuk UMKM sendiri menurut saya ini akan sangat berdampak, karena minyak goreng ini bisa pada akhirnya mengganggu harga. Nanti kalau masyarakat kan kita tahu sendiri ya, kadang-kadang sering perang harga, akhirnya nanti ekonomi bisa nggak sehat juga kalau itu terus menerus. Tapi kalau seandainya bisa segera diatasi, ditangani dengan persediaan stok dan juga kesadaran dari masyarakat, sehingga dampak sistemiknya bisa ditahan kayak gitu.
1: Baik, tapi kalau dari sisi pelaku usaha ya Pak ya, kalau mau menaikkan harga bahan mereka, produk mereka nih ya, takut pelanggannya berkurang. Tapi kalau tidak dinaikkan, keuntungannya juga semakin kecil nih Pak. Kalau secara ekonomi, strategi apa nih Pak yang bisa dilakukan pelaku usaha untuk bertahan di dinamika seperti ini?
3: Kalau yang pertama pastinya itulah kenapa banyak usaha-usaha itu yang mulai melakukan stok kayak gitu, stok untuk persediaan, karena dikhawatirkan nanti akan naik. Jadi strateginya pertama memang harus stok barang dulu. Yang kedua, kalau misalnya stok barang nanti pada akhirnya masih juga terjadi kenaikan, maka mau tidak mau mulai melakukan kenaikan harga, mungkin tidak begitu banyak, melakukan strategi promosi kayak gitu dengan cara-cara yang bijak, sehingga kenaikan harga ini dirasa bisa dimengerti juga oleh pembeli kayak gitu.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Bu Sri Masnun ya, Bu ya. Kalau dari Dinas Perdagangan nih, Bu, gimana pengawasan distribusi minyak goreng dilakukan agar tidak terjadi penimbunan ataupun spekulasi harga di tingkat distributor maupun pengecer, Bu?
4: Terima
0: kasih Mbak Ika. Dari kita ini ada di salah satunya ada bidang pengawasan ya, perlindungan konsumen dan tertib niaga, dan juga kita di Dinas Perdagang ini tentunya dalam pengawasan juga tidak bergerak sendiri. Kita ada tim Satgas Pangan namanya yang bekerjasama dengan Polda. Nah kemarin juga kami turun ke berbagai satu ke pasar mengecek harga-harga di pasaran, kemudian juga minyak ini ada dua Pak ya, minyak premium dan minyak kita. Nah jadi masyarakat ini mungkin minyak kita kalau kami lihat di pengawasan monitor kami di pasar-pasar itu sesuai head Pak ya, karena 15.700 karena dia langsung dari Bulog. Bulog itu di pasar-pasar itu punya toko-toko yang memang khusus sudah punya RPK. Jadi di beberapa pasar di Kota Palembang baik juga di kabupaten itu ada pasar yang memang di bawah pembinaan Bulog, sehingga Bulog menjual harga itu dengan harga 14.500 dan disampai di pedagang itu mereka bisa menjualnya dengan head 15.700 atau kita 15.700 Pak, tidak boleh dia karena ada sisa 300 itu tetap tidak boleh diperbolehkan. Tetapi kalau memang dari konsumen sendiri udah nggak usah sosok ya, itu kembalian oke diterima, tapi pedagang harus menjual itu 15.700 dan kita selalu melaksanakan pengawasan. Kemarin juga di produsennya, dan memang kalau harga di luar, memang harga premium itu memang sudah seperti yang kita katakan tadi sudah mulai naik. Tetapi kalau untuk minyak kita yang kami lihat yang dari Bulog itu memang masih 15.700, tetapi ada juga yang di luar bukan Bulog itu memang harganya sampai 20.000. Dan itu bukan kita hal yang wajar ya Pak, tetapi kalau mereka membelinya sudah di atas modal 15, mereka membeli misalnya dia membeli dengan pengecer itu 15.700, tidak mungkin dia akan menjual dengan harga head kan, tentunya akan menaikkan harga itu karena dia tidak mungkin rugi kan. Nah seperti itulah, dan kami juga akan melaksanakan pengawasan lagi bersama tim ke beberapa titik, nanti Polda yang akan menginfokan kepada kami. Yang penting kami 2 minggu yang lalu sudah turun ke lapangan, dan juga kami juga melalui pengawasan-pengawasan ini kami juga turun langsung. Nah karena harga ini masih ya mungkin saya katakan tadi tidak terlalu signifikan, walaupun pengaruhnya di ibu rumah tangga itu ada pengaruh, tapi kami lihat yang penting bagi kami ada distribusinya ada Pak. Stok itu ada, distribusi juga tidak terganggu, yang penting barang ada. Itu yang mungkin saat ini kita siasati, karena untuk harga itu kan bukan kita mengambil keputusan. Ada kebijakan di pemerintah pusat. Sementara ini kita hanya mengawasi bahwa dan memonitor bahwa minyak goreng itu baik minyak kita maupun minyak premium itu ada di pasaran. Itu yang kita pastikan dulu. Tidak ada guna kalau harganya juga misalnya sudah mahal dan barang itu tidak ada. Dan itu yang seperti terjadi panik buying tadi. Dan ini mungkin sampai saat ini yang terjadi di Sumatera Selatan. Sepertinya kalau kami pengalaman kami di 2021 itu ya tidak, walaupun terjadi kelangkaan tetapi masyarakat masih kondusif lah ya Pak ya. Tidak seperti di luar Kota Palembang lah ya, masih aman-aman saja seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, terkait kelangkaan ini ada pertanyaan juga ya Bu ya, dari Bu Lilis di kilometer 12 melalui WhatsApp. Dulu saya pernah menemukan minyak goreng dijual jauh di atas harga normal saat stok mulai susah dicari. Kalau masyarakat menemukan hal seperti itu harus lapor kemana Bu?
0: Boleh, silakan Ibu, nanti Bu Lilis bisa langsung ke Dinas Perdagangan, atau juga nanti kita akan teruskan juga ke Satgas Pangan kita sama-sama tim, nanti kita akan tindak lanjuti. Tetapi kita lihat dulu Bu ya, mereka ya seperti saya katakan tadi, kalau memang mereka menimbun itu adalah suatu sifatnya agak ke kriminal, tetapi kalau memang dia sudah belinya modalnya besar, itu tidak bisa mengatakan dia salah. Ya kan? Kalau dia sendiri sudah membeli seperti kata saya tadi, dia beli pengecer minyak kita 15.700. Nah, tentunya dia tidak mungkin menjual 15.700. Yeah. Pasti range-nya itu antara 18 sampai 19, dan itu memang modalnya sudah beli seperti itu. Tapi kalau ada dia penimbunan atau terdapat kejanggalan, bisa dilaporkan kepada kami, Bu Lilis. Terima kasih.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Andi di Indralaya. Apakah ada rencana operasi pasar untuk menekan harga minyak mengingat saat ini akan Idul Adha, Bu?
0: Ya, terima kasih. Ya, kebetulan nanti bersamaan dengan menjelang hari besar keagamaan, biasanya bersamaan dengan HUT Provinsi Sumatera Selatan yang ke-80, itu akan ada gerakan pangan murah pada tanggal 17 Mei nanti di halaman kantor gubernur, dan kita dari Dinas Perdagangan diberikan untuk ikut berpartisipasi dengan menjual minyak kita. Dan nanti kita akan menjual minyak kita itu dengan harga 15.500, bahkan di bawah head. Nah, silakan Bapak-bapak Ibu pada hari Minggu nanti tanggal 17 yang akan datang, kami akan ada di halaman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan bersama rekan-rekan yang lain, yang pendor-pendor yang lain, untuk melaksanakan gerakan pangan murah.
1: Baik, dan pendengar yang ingin bergabung ya, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-990. Pak Rahman dan Bu Sri, kita break sejenak ya Pak, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda berikut ini.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini ibu nanam cabai sama tomat, nanti kalau kita masak tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
7: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
8: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
9: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
8: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
9: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
8: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
9: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
10: Ada lagi, Kak?
11: Udah cukup, Bang. Itu aja.
10: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
11: Serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
10: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
11: Inflasi? Apaan tuh?
12: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
11: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
13: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
14: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
11: Bang, makan bang.
10: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
15: Hah?
10: Astaga, ganggu orang aja kamu.
11: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
10: Yelah, santai dikit dulu lah.
11: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
10: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
11: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
10: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
11: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
10: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
11: Beneran bang, paket kilat nih.
10: Ya belum lah, bercanda doang ini.
11: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
16: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
17: SPPD untuk apa?
16: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
17: Ah, saya takut ah.
16: Bah, ini bos yang suruh.
17: Oh, okay, sudah. Kau tunggu eh.
18: A few moments later.
16: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
17: Heh? Kau mau kemana jadi?
16: Ke Jakarta, cepat sudah.
17: Okay, sabar, saya bikinkan dulu.
16: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
17: Yo, sim.
19: Oh, no.
16: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
17: Oh, oke, sip, makasih.
16: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
17: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
16: Shh, diam, ini kau punya.
20: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
21: Palembang menyapa.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Palembang menyapa dengan topik kita hari ini, dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap daya beli masyarakat. Kita masih bersama dengan Ibu Sri Masnun dari Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan juga pengamat ekonomi Sumatera Selatan ada Bapak M. Rahman Bayumi M.E. Dan pendengar kami masih mengajak Anda untuk bergabung ya di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan ini sudah ada pertanyaan nih Bu Sri Masnun dan Pak Bayumi dari Umar Azhari di Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info, apakah minyak curah masih ada? Saya jarang melihat di pasar Sako nih. Gimana tuh Bu?
0: Sebenarnya minyak curah itu masih ada di pasaran, tapi harganya cukup tinggi, di atas 20.000. Nah itu mereka juga dari kami dapat informasi dari beberapa produsen yang ada di kota Palembang bahwa di Sumatera Selatan khususnya mereka tuh hanya terbatas. Terbatas yang mungkin hanya mungkin yang menggunakannya itu seperti kata Pak Rahmat tadi, mungkin orang industri UMKM yang cukup skala besar ya, seperti punya industri kerupuk yang di Palembang ini ya, atau yang menjual produk yang banyak menggunakan minyak. Sepertinya masih ada, tapi memang dari pemerintah sendiri itu tidak mengajukan lagi untuk menggunakan minyak kita, minyak curah, karena mungkin ada beberapa faktor, karena salah satunya higien kurang kebersihan. Karena makanya dari Kementerian Perdagangan itu menggandeng minyak kita, walaupun dengan harga yang terjangkau, tetapi dengan kualitas yang tidak terlalu jauh dari minyak premium seperti itu.
1: Baik, dan ini pertanyaan untuk Pak Bayumi ya. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan ekonomi ya Pak ya, kebijakan apa nih Pak yang sebaiknya diambil oleh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat saat ini?
3: Oke, yang paling penting dengan kenaikan harga minyak ini, yang paling penting kebijakan dari pemerintah itu memastikan bahwasannya produk minyak itu tetap tersedia. Karena itu yang paling penting, karena kalau seandainya harganya naik tapi produknya tidak bisa tersedia, itu yang pada akhirnya bisa menimbulkan dampak secara sistemik. Selain itu juga kebijakan-kebijakan seperti tetap menyelenggarakan operasi pasar murah dan lain, apalagi bentar lagi kita akan melakukan menghadapi hari besar, hari raya Idul Adha. Tentu di situ kan daya beli masyarakat itu biasanya luar biasa sekali. Minyak juga akan dibeli juga secara besar-besaran biasanya, khususnya di Palembang sendiri kayak gitu. Jadi pemerintah yang paling tepat itu memang memastikan bahwasanya minyaknya itu ada, seperti tadi dari penanya, harganya mungkin naik sedikit itu nggak apa-apa, yang penting minyaknya ada. Tapi yang bahaya itu kalau dia sudah naik, stoknya udah nggak ada. Sehingga di sini perlu juga ada edukasi, literasi kepada masyarakat untuk mulai jangan boros-boros kayak gitu. Jadi kita bersama-sama kita tahan-tahan juga kayak gitu.
1: Baik, ini pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp, ada dari Salma di Bukit. Saya mahasiswa yang tinggal sendiri, sekarang kebutuhan sehari-hari terasa semakin mahal. Gimana nih caranya sebagai masyarakat ya mengatur pengeluaran saat harga kebutuhan pokok naik seperti ini?
3: Kalau seandainya pengeluaran semakin besar, maka solusinya tidak lain, karena saya memang orang ekonomi, yaitu menambah penghasilan. Yaitu tidak bisa mungkin kalau mahasiswa misalnya dikirim sama orang tua, maka solusinya mulai mencari penghasilan. Apakah itu dari TikTok Go, TikTok Affiliate, atau Shopee Affiliate, dari hal-hal yang sederhana dulu yang tanpa modal. Tapi kalau memang mahasiswanya mempunyai daya jual beli, maksudnya mempunyai skill untuk berdagang, maka boleh juga membuat produk. Karena mahasiswa saya juga di UIN, khususnya di FEBI, sekarang mereka sudah, karena saya ngajarnya e-commerce dan e-business, mereka sudah mulai saya arahkan untuk berdagang dan berbisnis melalui TikTok. TikTok. Jadi mereka pakai keranjang kuning. Jadi penjualan pertama pernah sampai lakunya 60, dan itu saya ngajarnya 3 kelas, saya merasakan dampaknya itu ya luar biasa. Meskipun tidak semua mahasiswa mungkin punya passion di sana, tapi mulai saya gerakkan ke situ. Karena memang ketika kita mengalami kesulitan dalam membeli sesuatu, maka di situ ada alarm untuk kita menambah penghasilan lagi. Jadi kita gak bisa mengharapkan satu sumber pendapatan saja. Sekarang ini kayaknya sudah mulai harus jeli juga mencari beberapa peluang-peluang yang ada kayak gitu.
1: Baik, untuk Bu Sri Masun, ada yang mau ditambahin Bu terkait tips atau mungkin edukasi untuk masyarakat dalam menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok ataupun harga minyak ini, Bu Sri?
0: Ya, kalau masalah harga ini kan kita tidak bisa menentukan ya Pak, seperti tapi mekanisme pasar lah yang menentukan harga.
3: Betul.
0: Makanya kita sering ditanyakan, Bu, turunkan harga, turunkan harga. Kita juga sering bingung juga Pak ya, karena kita tidak punya kebijakan di situ, karena mekanisme pasar. Kalau dari OPD kami sendiri, yang penting barang itu ada, barang itu tersedia, dan membuat masyarakat, harga itu bukan kita tidak mengkhawatirkan kenaikan harga atau memikirkan masyarakat, yang penting barang ada, itu yang kebutuhan pokok ya. Nah, paling tidak kita kan seperti yang katakan oleh Pak Rahmat tadi, kita kan banyak alternatif ya. Tidak semua baik makanan yang kita konsumsi itu bisa kita goreng. Sudah mulai kita mungkin ada alternatif, sudah memikirkan misalnya pisang goreng yang tidak usah digoreng, harus direbus, itu kan lebih sehat seperti itu. Jadi pandai-pandailah bijak-bijak kita untuk mengatur dengan kenaikan harga seperti ini, dan juga mungkin ya nanti ya yang gunakanlah dengan secepat mungkin, sebijak mungkin ya. Kami kita juga kan yang berdiri, yang ada di sini kan adalah juga konsumen pada masyarakat, sama dampaknya yang kita rasakan sama itu. Jadi kita bisa sekarang bijak-bijak kita untuk mengatur, karena kitalah yang tahu kebutuhan kita, apa yang harus baiknya kita makan atau gimana dengan income kita yang berapa, kita bisa mengatur. Jadi mungkin saran saja ya, seperti kata Pak Rahmat tadi juga, kita bisa mencari alternatif penghasilan di luar, sudah mulai berpikir lah Pak ya. Kalau sudah, kata orang tuh sudah terjepit tuh, otak nih sudah mulai main. Asal yang arahnya lebih baik ya Pak ya, jangan terjepit buat kriminal seperti itu Pak Eka.
1: Baik, dan ini di YouTube kita sudah banyak atensi nih Bu, banyak yang ngasih semangat. Sehat selalu Ibu Sri Mas Nun, ya, keren Bu. Dan katanya semangat nih Bu, Kabid Andalan PDN Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Banyak sekali nih atensinya di YouTube. Dan juga ada pertanyaan Bu dari YouTube, dari Evan Alfat 4594. Nanya Mbak, selain minyak kita, harga bahan pokok lain gimana?
0: Kalau sampai saat ini ya memang ada sih gula, tapi tidak masih stabil semua. Hampir rata-rata yang mengalami kenaikan ini yang pokok ya, seperti gula, beras, itu hanya minyak lah yang sekarang yang mulai agak naik ya. Yang lainnya masih stabil. Itu kami bisa mengatakan karena kami punya aplikasi SP2KP tadi. Jadi kami bisa melihat kalau yang misalnya cabai, bawang itu ada fluktuasi tergantung cuaca segala macam ya. Tapi untuk saat ini sampai bulan April ini yang kami lihat adalah minyak lah yang mulai merangkak naik seperti itu Mbak.
1: Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung masih bisa ya, kami tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Dan juga untuk dialog Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini ditayangkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk Ibu Sri Masnun ya Bu ya, ini masih ada juga pertanyaan untuk dari masyarakat. Katanya kalau kita menemukan harga minyak goreng dijual di atas head nih Bu, kalau kita menemukan kondisi seperti itu, sebaiknya apa yang dilakukan oleh masyarakat?
0: Ya, terima kasih. Seperti yang saya utarakan tadi ya, bahwa Ibu membelinya di mana? Saya kembalikan. Kalau itu ada di beberapa pasar, itu yang memang langsung dari bulog, itu mereka harus membeli harga di atas sesuai head. Nah, tetapi ketika penjual itu membelinya, sudah dia sendiri sudah membelinya di atas head, ya tentu dia mungkin menjual harga itu dengan harga yang apa di sesuai head lagi, karena dia sudah membeli sendiri dengan pengecer. Nah, dia akan menjual dengan masyarakat, ya tentu saja tidak bisa. Nah, yang penting kalau di RPK memang sebenarnya tidak ada Pak, kalau yang namanya head tetap harus head gitu. Tapi kita tidak juga bisa menutup mata kalau dia sendiri sudah belinya di atas head. Dia membeli. Lain halnya kalau dia membelinya dengan bulog. Seperti saya membeli dan saya agak jual dengan harga di atasnya, itu salah. Tetapi kalau masyarakat ini memang ada yang di luar bulog, dia membeli dengan harga yang tinggi, ya itu mekanisme pasar lagi ya. Seperti itu.
1: Baik, dan saya ke Pak Rahman kembali ya Pak ya. Tadi kita sudah sempat singgung juga ya Pak soal kenaikan harga minyak yang bertahap ya Pak, kita bisa menyebutnya, yang membuat masyarakat juga waspada nih Pak. Kalau kita berbicara soal solusi nih Pak, apa yang perlu diperkuat agar gejolak ataupun dinamika harga ini tidak terus terulang?
3: Kalau tidak terus terulang, menurut saya itu balik lagi kepada masyarakat dan juga dinamika bagaimana perekonomian yang terjadi. Karena memang pemerintah sendiri itu kan tidak pernah mau, maksudnya ada konflik atau kasus kayak gitu, ada masalah kayak gitu. Tapi kan memang kadang-kadang dinamika kehidupan yang gak bisa terprediksi sehingga akhirnya naik. Beberapa bulan lalu misalnya kita ngobrol soal harga ayam yang naik. Tapi sekarang terakhir 20-an April saya ke pasar tuh turunnya luar biasa banget. Saya sampai stok hampir berapa kilo itu ya. Karena memang naiknya turunnya luar biasa. Maksudnya kayak gitulah dinamika yang terjadi. Maksudnya kadang naik, kadang turun. Yang paling penting itu masyarakatnya, kalau menurut saya masyarakatnya bagaimana bijak dan juga selalu investasi, juga nabung, jangan boros-boros, mau lagi murah mau lagi mahal, kalau bisa masyarakatnya dulu yang harus tetap tenang dan stabil, karena itu juga yang pada akhirnya bisa membantu stabilitas perekonomian. Karena kalau masyarakatnya sudah gugup, masyarakatnya sudah panik dan kurang literasi juga, kurang melek digital. Nah, itu yang pada akhirnya bisa memperparah perekonomian kayak gitu.
1: Oke, baik. Dan ini juga ada pertanyaan dari Intan di Pelaju ya, Bu ya. Kenapa kalau beli di pasar saat ini dibatasi cuma 2?
0: Mungkin begini Bu, distribusinya itu yang terbatas. Kan seperti kita katakan tadi, ada berapa hal yang mempengaruhi kenaikan harga. CPO naik, sudah itu CPO ini sudah berbagi dengan biodiesel. Nah seperti itu. Nah mungkin distribusinya yang saat ini yang masih belum lancar kembali, dan mungkin nanti kita lihat kebijakan dari pusat sampai menunggu. Ya kita, yang penting kita masih bersyukur bahwa minyak itu masih ada di pasaran.
3: Iya.
0: Seperti itu. Jadi bijak-bijaklah, jangan juga seperti tadi kita katakan panik buying, belilah sesuai dengan kebutuhan sehingga kita bisa berbagi, semua dapat. Kalau sudah terjadi panik buying itu yang penimbunan dengan di mana-mana itu yang sangat berbahaya sekali. Di Ibu, untuk sementara ini yang penting kita beli tidak apa, dibatasi. Yang penting memang kondisi seperti itu sekarang yang harus kita hadapi. Nah, yang mungkin yang penting bagi kita masih bersyukur bahwa barang itu masih tersedia di pasaran.
1: Iya. Terima kasih. Baik, jadi terkait distribusi ya Bu Sri Masnun ya. Siap. Dan ini juga ada pertanyaan nih Bu dari Putri di Sekayu. Padahal katanya ya kita ini banyak kebun sawit, kenapa kalau beli minyak susah dan mahal nih?
0: Oke, ya itulah, kebun sawit kan bukannya seperti ini. Kalau kita mengolah sendiri pribadi kan bisa.
1: Ya.
0: Misal punya pemerintah provinsi Sumatera mungkin bisa. Dan ini kan ya mungkin ini mungkin sudah punya pusat semua ya Pak ya, sudah seperti ada Pak Wilmar, ada itu, dan aturan mereka itu jelas ya. Jadi jangankan punya kebun, kita punya produsen nih di sini yang menghasilkan minyak, yang mengolah minyak, tapi mereka tidak bisa sembarangan memproduksi. Ada batasan, ada arahan lagi di kantor pusat bahwa Sumatera Selatan satu harinya sekian ton. Seperti itu yang kita tidak bisa ikut campurin, dan itu adalah kebijakan daripada produsen-produsen seperti itu. Memang paling tidak ya, mereka juga ada yang keuntungan mereka, ada CSR-nya yang dirasakan masyarakat sekitar. Dan mungkin juga ya kita harapkan ini problematik ya Pak ya, mungkin Pak Arhamad lah yang sebagai pengamat ekonomi yang bisa menjelaskannya lebih rinci kenapa bisa terjadi seperti ini. Itu Mbak Eka.
1: Baik, kalau dari Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ya Bu ya, terkait perkembangan harga minyak goreng dan daya beli masyarakat ini, proyeksinya seperti apa Bu dalam beberapa waktu ke depan?
0: Jadi seperti ini, jadi kita juga kan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, bahwa dari Pak Menteri Perdagangan itu sendiri sudah menghimbau untuk Bulog dan ID Food yang merupakan BUMN yang menjual minyak kita, yang di satunya minyak kita, untuk lebih banyak menyalurkan minyak-minyak kita di seluruh pasar-pasar rakyat di Indonesia. Jadi yang kita harapkan juga nanti ada produsen juga memberikan kuota yang banyak kepada 2 BUMN ini, sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga minyak kita dengan sesuai dengan head. Nah, itu untuk minyak kita, karena minyak kita itu yang ada headnya, sedangkan minyak premium itu tidak ada head dan tidak diatur kebijakannya masalah head seperti itu.
1: Baik, kalau dari Pak Rahman Bayumi bagaimana Pak untuk proyeksi harga minyak ya dan daya beli masyarakat di Sumatera Selatan ke depan?
3: Kalau untuk proyeksi sendiri menurut saya akan tetap seperti inilah, kalau seandainya memang balik lagi masih ada konflik-konflik global kayak gitu. Karena kita balik lagi pemerintah memastikan memang stoknya ada, tapi kalau seandainya isu globalnya itu masih terjadi kayak gitu, itu akan tetap terganggu perekonomian biasanya. Sama seperti waktu orang ngantri BBM misalnya, padahal BBM-nya masih ada di situ, tapi karena ada isu katanya akan ada stop ini, penutupan ini, akhirnya masyarakat akhirnya ngantrinya sampai panjang banget. Begitu juga yang terjadi dengan minyak goreng. Saya lihat kayak tadi masyarakat bilang misalnya kenapa belinya cuma bisa 2 lah, maksudnya mau beli berapa kayak gitu. Sedangkan ada juga di tempat satu tempat tuh dibatasi misalnya 4 kayak gitu. Jadi Untuk ke depan menurut saya, kalau saya mungkin bisa membaca seperti dalam artian memberikan gambaran bagaimana situasi yang paling tepat dilakukan masyarakat, yaitu ya tetap tenang, karena memang kalau faktor eksternal itu sudah di luar dari kendali kita sebagai manusia, seperti konflik di luar kayak gitu, terus bagaimana kebijakan aturan di pusat dan lain-lain, itu kita nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol tuh ya bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memastikan bahwasanya diri kita tetap aman ketika harga minyak naik kayak gitu. Apalagi khususnya orang Palembang, menurut saya enggak begitu terlalu tergantung dengan minyak juga kalau rumah tangga, karena ikan kalau enggak digoreng kan orang Palembang sukanya pindang. Kalau pempek enggak digoreng suka pempek rebus juga kayak gitu. Dan juga suka lalapan, sambal juga enggak digoreng masih bisa sambal mentah kayak gitu. Itu enak banget ya. Menurut saya ini juga peluang bagi usaha-usaha juga mungkin sudah mulai berpikir bagaimana caranya hemat minyak dan tidak terlalu memboros kayak gitu.
1: Baik, karena lintas waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya Pak Rahman dan Bu Sri Masnun. Mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus menjadi closing statement ya di kesempatan kita di pagi hari ini. Mungkin saya ke Pak Rahman terlebih dahulu nih Pak. Apakah masyarakat saat ini perlu khawatir nih Pak terkait kondisi ini, dan apakah ini akan berlangsung lama? Apakah masih ada peluang harga kembali stabil dalam waktu dekat? Menurut Pak Rahman seperti apa?
3: Mungkin berarti terakhir di sini pesan-pesan dalam kegiatan pagi ini, saya menyapa juga kepada masyarakat untuk tetap tenang, karena memang kalau kita lihat dari kebutuhan manusia itu ya makan, minum, ya standar kayak gitu. Kita bisa makan apa saja selagi itu memang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita sudah berbicara soal keinginan dan selera, maka itu tidak akan terbatas. Jadi saya mengajak juga masyarakat dari sisi ekonomi Islam juga, kita mulai sadar bahwasannya kehidupan itu akan selalu memberikan opsi-opsi yang bisa menguntungkan kita. Jangan fokusnya pada harga yang naik saja, tapi kita pikirkan bagaimana peluang kita bisa memanfaatkan kenaikan harga ini menjadi satu hal yang solutif. Gitu. Jadi mulai berpikirnya secara luas, terbuka. Jangan sampai gara-gara minyak goreng misalnya terjadi kericuhan, kita menjadi serakah, menghabiskan stok di pasar dan juga penimbunan. Jadi sama-sama bijak dan juga kita sama-sama cerdas ekonomi, mulai melihat bagaimana peluang-peluang perekonomian agar pendapatan kita bertambah. Karena kalau pendapatan kita bertambah, kenaikan yang sedikit tadi kita masih tetap stabil kayak gitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan untuk Ibu Sri Masnun, Ibu terakhir Bu, apa pesan untuk masyarakat Sumatera Selatan terkait kondisi harga minyak goreng saat ini Bu?
15: Ya, kami mengharapkan masyarakat sebagaimana telah dikatakan tadi bahwa kita tetap tenang dan kita cermati kenaikan harga ini bukanlah di luar jangkauan kita. Ada kondisi eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga masyarakat ya harus bijak dalam penggunaan minyak goreng ini sendiri. Dan kita berharap kondisi ini juga akan tetap stabil nantinya. Yang terang, kami dari pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, tidak akan membiarkan, terus monitor, terus melaksanakan koordinasi ke pusat, mencari celah bagaimana minyak goreng ini tetap ada di pasaran. Yang penting bagi kita semua bahwa barang itu tetap ada di pasaran, walaupun saat ini harganya sedikit mengalami kenaikan. Yang penting bijak-bijaklah dalam menggunakan minyak goreng itu saat ini. Kalau memang merasa ada kenaikan, ya banyak alternatif yang bisa kita gunakan selain dengan tidak menggunakan minyak goreng seperti itu, Baiga.
1: Terima kasih banyak atas waktunya dan informasi-informasinya untuk Bu Sri Masnun dan juga Pak Rahman Bayumi ya. Selamat bertugas kembali. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian dialog Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini terkait dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap daya beli masyarakat. Tadi kita sudah bersama dengan Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Sri Masnun dan juga pengamat ekonomi Sumatera Selatan M. Rahman Bayumi M.E. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah ini berbagai informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
21: Palembang Menyapa.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan cek fakta di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis 7 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kemudahan pengajuan pinjaman melalui Koperasi Merah Putih. Video tersebut mencatut nama Purbaya Yudi Sadewa dan mengarahkan masyarakat untuk menghubungi nomor WhatsApp tertentu di kolom biodata. Unggahan yang dibagikan oleh akun Koperasi Merah Putih ini terpantau telah mendapatkan ratusan tanda suka dan juga puluhan komentar dari para pengguna. Masyarakat diminta waspada karena narasi dalam video tersebut mengajak penonton untuk segera mengajukan pinjaman hanya dengan mengikuti akun dan mengirimkan pesan. Dan pendengar, dikutip dari laman resmi Turnback Hoax, berdasarkan hasil analisis tim pemeriksa cek fakta, video tersebut dipastikan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Jadi menggunakan alat deteksi hype moderation, konten tersebut memiliki probabilitas rekayasa digital mencapai angka 99,4%. Selain pemeriksaan video ya, penelusuran terhadap nomor WhatsApp yang tertera dalam unggahan juga dilakukan melalui aplikasi GetContact. Dan hasilnya mengejutkan karena nomor tersebut telah ditandai oleh banyak pengguna dengan label penipu koperasi. Dan pendengar ya, secara regulasi, tata cara pengajuan pinjaman dari Koperasi Merah Putih sebenarnya telah diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Jadi prosedur yang benar

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Selamat hari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, pendengar, kami hadirkan informasi lainnya dari Perumbulok Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang menegaskan stok beras nasional saat ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jadi jumlahnya telah mencapai lebih dari 5 juta ton yang tersebar di berbagai daerah. Pimpinan wilayah Bulog Sumatera Selatan Babel, Ihsan, mengungkapkan di Sumatera Selatan sendiri stok beras mencapai sekitar 98 ribu ton. Sementara wilayah Bangka Belitung memiliki stok sekitar 2 ribu ton. Ketersediaan ini, pendengar, dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bulog memastikan tidak ada kekhawatiran terkait kekurangan beras menjelang hari besar seperti Idul Adha. Dan menurut Ihsan ya, program beras SPHP ini menjadi salah satu andalan dalam menjaga stabilitas harga. Harga tebus dari Bulog berada di kisaran Rp11.000 per kilogram. Dan pendengar, Ihsan juga menambahkan bahwa sementara harga eceran tertinggi ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram, dan informasi harga ini juga dipasang di pasar untuk menjaga transparansi. Dan juga ya pendengar ya, untuk Bulog sendiri sudah menegaskan akan menindak pedagang yang menjual di atas harga ketentuan. Produk yang tidak sesuai aturan bahkan bisa ditarik dari peredaran. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses juga di portal berita resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.

0: Wijanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026. Jadi sidang tersebut ya akan menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rohmat mengatakan penetapan hari raya tersebut akan digelar di Auditorium Kementerian Agama Tamrin Jakarta Pusat. Dan Kementerian Agama ya akan melibatkan para pimpinan organisasi masyarakat Islam hingga ahli falak dalam memutuskan tanggal tersebut. Dan juga ya yang menjelaskan bahwa penetapan awal Zulhijjah ini dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab atau perhitungan astronomi dan juga rukyat atau pengamatan hilal. Jadi yang menyebut ya kedua pendekatan ini akan saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif. Dan pendengar, informasi tadi menjadi informasi terakhir yang kami hadirkan dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang siang ini bersama rekan Dela Wawi. Saya Aga Duyanti, pamit undur diri. Terima kasih atas minat dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar untuk di Palembang siang ini, edisi hari Kamis 7 Mei 2026, bersama saya Della Wawi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis kita di program Kita Indonesia.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Di program Kita Indonesia untuk edisi hari ini, Kamis 7 Mei 2026, kita akan membahas mengenai peran generasi muda dalam merawat identitas keindonesiaan melalui literasi. Dan sudah hadir bersama kami, ini generasi sangat muda banget, merupakan Duta Baca UIN Raden Fata Palembang pada tahun 2025. Kita kenalan dulu bersama Mas Agus Azhar Ma'arif Umpuna Alam. Selamat siang Mas Azhar.
2: Selamat siang, Kak Adela dan juga pendengar dari Pro 1 RRI Palembang.
1: Sehat kabarnya Mas Azhar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Ini namanya panjang banget, Agus Azhar Ma'arif Umpuna Alam. Tapi biasa dipanggil Azhar.
2: Azhar, benar Mbak.
1: Azhar, oke. Ini merupakan Duta Baca UIN Raden Fata Palembang 2025. Yang mau nanya-nanya tuh juga nanti mau kenalan sama Mas Azhar atau Kak Azhar ya, lebih enak dipanggil ya. Boleh nanti di line telepon kami di 07 11 36 99 77, atau juga melalui line WhatsApp di 08217927900. Dan siaran ini juga secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga App Store. Oke, kalau kita sebelum kita ngomongin tentang tema kita hari ini mengenai peran generasi muda dalam merawat identitas Indonesia melalui literasi, kita kenalan dulu sama Mas Azhar. Kalau dari tulisan Duta Baca UIN Raden Fata Palembang 2025 ya.
2: Iya benar Mbak.
1: Apakah Mas Azhar ini juga salah satu mahasiswa dari UIN Raden Fata Palembang?
2: Iya benar Mbak. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Agus Azhar Ma'arif Umpuna Alam. Saya merupakan mahasiswa di UIN Raden Fata Palembang jurusan Ekonomi Syariah yang saat ini menempuh pendidikan di semester 6 gitu Mbak.
1: Semester 6 ya. Jurusan?
2: Jurusan Ekonomi Syariah.
1: Ekonomi Syariah. Oke, ya. Udah semester 6. Nah, kalau boleh tahu terpilihnya jadi Duta Baca UIN Raden Fata Palembang ini tahun 2025 gimana ceritanya nih Mas?
2: Kemarin itu kan sebelum jadi Duta Baca ini, saya sebelumnya Duta Bahasa Sumatera Selatan.
1: Oh, Duta Bahasa juga.
2: Iya. Ya. Jadi ingin melanjutkan estafet literasi dan juga mementingkan yang di kampus gitu. Jadi setelah dari luar, yang kan kalau di Duta Bahasa kan tingkatnya provinsi gitu. Jadi mau ngebalik ke yang di rumah sendirilah istilahnya di UIN, sehingga daftar Duta Baca UIN Raden Fata Palembang gitu.
1: Ceritain juga dong, yang tadinya semua pertama itu ikutan Duta Bahasa.
2: Iya benar.
1: Tahun berapa tuh
2: kebetulan? Tahun 2024.
1: Oh, setahun sebelumnya.
2: Iya benar Mbak.
1: Kok bisa ikutan jadi Duta Bahasa tuh gimana ceritanya?
2: Iya, jadi sebelumnya aku tuh kan
1: kayaknya banyak banget nih prestasinya ya.
2: Ada sebagian aja Mbak gitu. Sebelumnya kan aku ngepo-ngepoin kayak dari duta-dutaan nih apa gitu Kak. Karena sebelumnya kan aku ini anak rantau dari kabupaten gitu. Jadi
1: dari mana sebelumnya?
2: Dari Jambi aku.
1: Oh, dari Jambi.
2: Tanjung Jabung Timur.
1: Oke.
2: Ya, jadi kayak selama aku sekolah tuh enggak terlalu banyak informasi-informasi ataupun ajang-ajang yang bisa aku ikutin karena keterbatasan.
1: Pada
2: gitu
1: saat itu
2: Kak. Iya, benar. Jadi setelah aku kuliah, aku ada ngelihat pembukaan Duta Bahasa dan aku mau mencoba ikutan Duta Bahasa gitu Kak. Dan alhamdulillahnya setelah aku mendaftar dan mengikuti rangkaian kegiatannya, aku diamanahin menjadi Harapan 1 Duta Bahasa Sumatera Selatan 2024.
1: Duta ini apa? Harapan 1 ya?
2: Iya benar, Harapan 1.
1: Mas Azhar, kalau boleh tahu, kalau untuk Duta Bahasa itu bisa dikatakan untuk kerjanya itu apa aja?
2: Oke, kalau di Duta Bahasa sendiri Mbak, kami itu ada yang namanya Trigatra Bangun Bahasa.
1: Artinya?
2: Artinya itu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing gitu. Jadi tiga pilar ini nih yang menjadi pegangan dari duta bahasa yang ada di seluruh provinsi gitu Mbak, khususnya di Sumatera Selatan. Jadi yang dinilai, benar-benar dinilai dan harus disebarluaskan itu tentang pengutamaan bahasa Indonesia dulu gitu Mbak. Dan untuk tugasnya sendiri, kami itu sebagai mitra dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yang sebagai perpanjangan tangan dari Balai Bahasa itu sendiri. Misalkan ada kegiatan dari Balai Bahasa yang memerlukan bantuan dari Duta Bahasa, kami di situ siap untuk membantu gitu Mbak.
1: Tadi kan ada tiga pilar ya, yang pertama tuh bahasa Indonesia. Karena kan kita tahu kalau apalagi Mas Azhar kan dari Jambi ya.
2: Iya benar Mbak.
1: Jadi sulit nggak untuk mempelajari bahasa Indonesia baik dan benar? Terus kebanyakan kalau orang Indonesia itu kan pasti ada dialek-dialeknya ya.
2: Iya benar Mbak.
1: Sulit nggak untuk belajar bahasa Indonesianya?
2: Kalau bahasa Indonesia itu kan sebenarnya sulit gitu Mbak, tapi

0: sebelum kita tanyain bahasa daerah yang bisa Mas Azhar pelajari, kita terima telepon dulu ya.
1: Okay,
0: baru nah. Pertama nih udah ada telepon nih. Pro 1 selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Pak Azhari di Sekayu, silakan. Ada Mas Azhar nih, Duta Baca UIN Raden Patah Palembang 2026. Mau nanya apa nih Mas Pak Azhari? Halo.
2: Saya mau nanya kan segi bahasa Indonesia.
0: Ya, silakan.
2: Halo. Halo. Saya mau nanya segi bahasa Indonesia. Ya, silakan.
0: Pertanyaannya apa nih Pak Azhari? Ya, terputus ya. Nanti Pak Azhari kalau mau ikutan telepon, telepon lagi aja di 369977. Tapi kalau bisa lebih jauh dari pesawat teleponnya ya, biar gak feedback. Nah, tadi kalau bahasa Indonesia, pilar pertama, yang kedua bahasa daerah.
1: Betul.
0: Karena dari asli Jambi, selain bahasa Jambi bisa bahasa daerah apa lagi?
1: Kan kalau misalkan duta bahasa di provinsi-provinsi ini, mereka lebih ngutamain bahasa daerah yang ada di provinsinya sendiri. Misalkan di Sumatera Selatan gitu Mbak, ada beberapa daerah yang beberapa bahasa daerah yang ada di Sumatera Selatan itu setidaknya kita ketahui, walaupun kita belum bisa menuturkan secara bagus gitu.
0: Apa, bahasa apa kemarin?
1: Kemarin itu kalau dari saya itu fokusnya ke bahasa Melayu dialek Palembang gitu, yang bahasa sehari-hari seperti ini.
0: Jadi, bahasa sehari-hari ya?
1: Iya, kan kalau kita udah umumnya tuh dengarnya kayak bahasa Palembang gitu, tapi sebenarnya yang lebih cocok lagi tuh, yang lebih pas lagi itu namanya bahasa Melayu dialek Palembang.
0: Oh, gitu. Bahasa Melayu dialek Palembang. Mm-mm. Tapi kalau untuk yang kalau dilihat dari nama kan tadi kita sempat cerita itu kan ada daerah-daerah asli Sumatera Selatannya ya, Kombringnya. Enggak ada niatan untuk belajar bahasa Kombring gitu Mas?
1: Ada sih Mbak, dan juga orang tua saya itu juga menyuruh saya untuk belajar bahasa Kombring gitu. Saya jadi gimana ya, kan kalau misalkan kita belajar bahasa kalau kita enggak nuturin itu tuh agak susah Mbak ya. Dan saya tuh dari kecil udah di Jambi, dan ruang lingkupnya tuh di sekitaran saya tuh gak ada orang-orang Kombring gitu, selain orang tua saya dan bapak saya itu. Kalau mau ngomong bahasa Kombring kadang saya tuh ngerti, tapi kalau saya mau yang ngomongin bahasa Kombringnya saya agak kesusahan. Iya
0: ya,
1: benar, karena gak terbiasa gitu.
0: Berarti ngerti tapi gak bisa ngebales gitu.
1: Iya ngerti tapi sebagian aja, gak semuanya gitu.
0: Tapi Mas Azhar bisa gak sih praktekin atau kenali diri nama terus juga kuliahnya pakai bahasa apa tadi, Palembang Melayu ya?
1: Melayu dialek Palembang. Sebenarnya ya biasa-biasa aja sih Mbak. Kayak misalkan halo Wong Kito Galo, kenalin aku Azhar Maruf Muna Alam gitu.
0: Kecuali kalau yang bahasa Palembang
1: ya, bener, yang halus ya. Yang halus lagi dan bahasa-bahasa yang lainnya gitu Mbak.
0: Terus yang ketiga itu bahasa luar ya?
1: Iya, bahasa asing.
0: Bahasa asing. Bisa biasanya bisa bahasa apa nih Mas?
1: Kalau saya sendiri Mbak itu sebenarnya bisa bahasa Inggris tapi masih pasif gitu Mbak. Dan untuk dari teman-teman yang duta bahasa angkatan saya itu kemarin ada yang bisa bahasa Arab, ada yang bisa bahasa.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Iya benar. Ada yang bisa bahasa-bahasa lainnya gitu, tapi rata-rata Inggris. Gitu.
0: Nah, jadi tentunya kalau misalnya untuk ngikutin pemilihan pada tahun 2024 itu kan pasti banyak ini ya teman-teman yang juga ikut ya. Paling berat itu siapa pada saat itu kontestan ya? Atau dari daerah mana waktu itu?
1: Kalau saya tuh kemarin kan karena masih baru tahu atau pengalaman pertama gitu kayak jadi duta. Jadi setelah saya lulus jadi finalis tuh ya udah gitu Kak, kayak enggak mikirin orang lain. Yang penting aku udah masuk finalis, mau
0: udah, alhamdulillah
1: iya ya. Mau gimana nanti hasilnya ya udah. Jadi kalau aku lihat kan dari duta bahasa ini emang orangnya bener-bener pinter-pinter gitu Kak ya, apalagi tentang kebahasaannya mereka kalau ngomong yang cacicus gitu. Dan aku tuh belum sampai di tahap itu Kak, jadi kayak oh ya udah mereka aja, aku pelengkap aja nggak apa-apa gitu Kak.
0: Kalau tugasnya paling bikin Mas Azhar selama menjadi duta bahasa itu yang bikin sampai sekarang nggak bisa dilupain, pernah dikasih tugas kemana atau pendampingan kemana?
1: Kemarin itu pada Agustus kalau nggak salah ya, entah bulan Agustus entah bulan September gitu, saya itu ngikut di pendampingan komunitas literasi di Lubuk Linggau gitu Kak, bersama dengan duta bahasa dan balai bahasa. Itu kami ada pertemuan atau perkumpulan dari komunitas literasi yang ada di

0: Sumatera Selatan. Saya di sana diajak oleh Balai Bahasa untuk menjadi panitia gitu.
1: Oke, keren banget. Akhirnya dari harapan satu terpilih di Duta Bahasa, ikut lagi di ajang Duta Baca UIN Raden Patah Palembang. Akhirnya juga ini kenapa sih masih mau ikutan untuk masih ada sangkut pautan sama literasi lah ya.
0: Iya benar.
1: Itu gimana ceritanya nih Mas?
0: Kan kalau misalkan kita di Duta Bahasa itu sebagai mitra Balai Bahasa, di Balai Bahasa itu ada yang namanya kelompok kerja yang bagian literasinya gitu Mbak, dan juga yang seperti saya bilang tadi yang saya ke Lubuk Linggau itu untuk pertemuan komunitas literasi-literasi gitu. Jadi saya ngerasa sejalan nih dengan Duta Baca di UIN Raden Patah sendiri, sehingga saya meneruskan dari Duta Bahasa ke Duta Baca UIN Raden Patah Palembang gitu Mbak.
1: Itu waktu ikut jadi Duta Baca UIN Raden Patah Palembang terpilih menjadi
0: pemenang utamanya.
1: Pemenang utama di tahun 2025.
0: Iya.
1: Tugasnya apa aja nih?
0: Kami ini tugasnya sebagai mitra juga dari perpustakaan, dari Perpustakaan UIN Raden Patah Palembang. Dan untuk tugas-tugasnya itu kemarin biasanya itu ada edutrip, yang dimana nanti anak-anak sekolah gitu berkunjung ke perpustakaan, kami yang akan memandunya Mbak. Kayak misalkan kami memperkenalkan ini ada ruang ini ada fasilitas ini yang ada di perpustakaan gitu Mbak. Dan juga selain itu kami mempunyai program-program kerja dari internal kami, seperti outbonding kami, family gathering kami dengan angkatan-angkatan atas. Kemudian juga kemarin baru selesai diskusi literasi bersama dengan komunitas-komunitas literasi yang ada di Kota Palembang dan juga duta-duta literasi di berbagai sekolah dan kampus di Kota Palembang gitu Mbak.
1: Untuk ikutan jadi Duta Baca UIN Raden Patah Palembang yang harus didalami itu apa sih Mas? Apakah memang harus mendalami sebuah buku atau pengetahuan apa yang harus diutamakan?
0: Kalau untuk menjadi Duta Baca ini sebenarnya bukan yang benar-benar suka baca banget gitu Kak. Dan kan sebagai perpanjangan tangan perpustakaan gitu, jadi yang benar-benar harus kita persiapkan ini kita tahu seputaran dari perpustakaan itu sendiri, dan juga kita itu memiliki sikap-sikap seperti kolaboratif, bisa ngomong dengan orang lain gitu, karena kan kita misalkan di perpustakaan bakalan ketemu dengan orang-orang lain gitu. Dan fun fact-nya di Duta Baca ini angkatan sebelum-sebelum saya itu dan mungkin saya sendiri gitu itu kurang suka membaca banget sebelum masuk Duta Baca gitu Kak.
1: Tapi setelah dari ikutan Duta hobi dong baca.
0: Diwajibin sih lebih tepatnya, bukan diwajibin juga sih, kayak kan kita udah menjadi Duta Baca, nggak mungkin kita nggak baca gitu.
1: Bener,
0: Kak.
1: Ada amanatnya ya.
0: Iya benar.
1: Mengembang ini gitu loh. Nah ini kan sebagai Duta Baca UIN Raden Patah Palembang baru ya 2025, tentunya sebagai generasi muda dalam merawat identitas Indonesia melalui literasi, tadi yang memang nggak suka baca akhirnya suka baca, masih inget nggak sih buku pertama yang dibaca gitu Mas?
0: Kalau buku pertama yang aku baca, sebenarnya aku kecil tuh suka baca buku-buku majalah Bobo kayak gitu.
1: Sama.
0: Bener. Aku suka buku-buku majalah Bobo karena orang tua aku dulu tuh suka ngoleksi buku-buku kayak gitu. Kadang buku-buku yang tebel-tebel yang belakangnya ada majalah Bobonya kayak gitu, yang potong-potong kayak gitu. Aku suka yang itu Mbak. Dan seiring berjalannya waktu, aku lebih suka baca-baca buku-buku cerita rakyat pas kecil-kecil dulu, buku-buku cerita rakyat. Lanjut lagi setelah itu novel gitu Mbak.
1: Suka baca yang sekarang ya. Harus dong ya.
0: Tapi ya, seperti itulah, Mbak.
1: Mas Azhar terakhir mampir ke perpustakaan kapan?
0: Kemarin baru dari perpustakaan.
1: Oh, baru selesai ya?
0: Iya, dari perpustakaan.
1: Udah lama enggak, tapi baru ya.
0: Iya, baru perpustakaan UIN kemarin.
1: Nah, kan kalau dilihat generasi zaman sekarang kan mereka kan lebih ke kayak ke e-book lah ya, atau elektronik buku, atau juga lebih ke gadget. Kalau dilihat Mas Azhar sendiri, antusias teman-teman di UIN ataupun di luar sana yang ke perpustakaan ini sejauh ini seperti apa sih, Mas?
0: Kalau di UIN sendiri itu Mbak, di perpusnya itu masih rame gitu.
1: Ya?
0: Karena kan di perpus kami ini juga ada fasilitas wifi gratis.
1: Wajar
0: gitu Mbak,
1: rame,
0: ya.
1: Wajar,
0: iya benar
1: ya.
0: ada juga ruang-ruang yang untuk diskusi dan untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi perpustakaan kami ini masih rame gitu Mbak. Cuman kalau untuk mereka ke perpus untuk baca buku ini agak kurang sih Mbak. Ke perpusnya mereka lebih banyak ngerjain tugas atau baca bukunya, buku skripsi karena mau skripsian gitu Mbak.
1: Kalau sekedar untuk sengaja kayaknya kurang ya.
0: Kurang tapi masih ada.
1: Oke. Kita ke pertanyaan dulu nih Mas. Dari Mbak Dwi di Playju. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azhar, mau nanya dong, prestasinya selain sebagai duta baca UIN Raden Patah Palembang apa aja nih? Boleh di spill dong dari Mbak Dwi di Playju, silakan.
0: Oke, Mbak Dwi, terima kasih ya Mbak Dwi.
1: Ini kayaknya banyak banget prestasinya generasi muda satu ini. Apa aja?
0: Saya juga saat ini sebagai bagian dari Generasi Baru Indonesia, sebuah komunitas untuk penerima beasiswa Bank Indonesia dari Provinsi Sumatera Selatan gitu. Dan saya pada tahun 2025 kemarin mendapatkan beasiswa Bank Indonesia sehingga bisa bergabung di Generasi Baru Indonesia ini. Nah, selain itu juga saya menerima apresiasi dari PT Pegadaian di untuk mahasiswa berprestasi di UIN Raden Patah Palembang. Selain itu juga saya kemarin sempat menjadi 20 besar pada penulisan paper yang diselenggarakan oleh BI Institute di Yogyakarta.
1: Suka nulis juga ya?
0: Kemarin itu tim Kak, jadi bukan
1: individu.
0: Bukan individu, jadinya ya mau enggak mau gitu.
1: Terus apalagi prestasinya?
0: Sejauh ini itu aja sih Mbak.
1: Banyak banget. Kira-kira dengan prestasi yang seabrek itu ngganggu jam kuliah enggak?
0: Kalau untuk saat ini agak sedikit ini sih Kak, sedikit kurang jam istirahat gitu. Karena kan sekarang juga lagi ngikutin proses untuk pembuatan karya dari Mbak Ewa dari dinas kebudayaan kalau nggak salah, yang
1: pariwisata ya,
0: bukan Mbak, yang ini apa namanya, dia itu lokasinya yang nggak jauh dari Balai Bahasa yang di Taman Budaya. Nah itu ada mau ngegarap tarian Perang Menteng gitu Mbak. Jadi hampir tiap hari kami itu latihan. Ya latihannya bukan yang tarian Perang Menteng aja, tapi juga kami ngolah tubuh dan lain sebagainya. Jadi agak terganggu di jam istirahatnya aja gitu kalau malam. Dan selain itu juga saat ini kan lagi sibuk-sibuknya juga Genbi dan juga Duta Baca. Jadi agak sedikit, ya tadi sedikit apa namanya Kak, sedikit terganggu untuk jadwal istirahatnya aja. Kalau untuk kuliah masih aman-aman aja
1: ya
0: gitu.
1: Terus gimana nih, kamu kan sebagai generasi muda ya gitu ya, untuk pembagian waktu antara kuliah, kegiatan sama teman-teman, nongkrong, itu pusing gak sih kayak gitu?
0: Kebetulan saya ini gak terlalu suka nongkrong Kak.
1: Gak suka nongkrong ya?
0: Palingan kalau misalkan dengan teman-teman itu ya pas di jam kuliah. Kalau enggak kami nongkrongnya tuh bukan nongkrong-nongkrong di luar gitu. Palingan kumpul di kosan gitu-gitu aja Kak. Enggak, bukan yang anak-anak kafe, bukan yang suka main-main gitu. Dan untuk belakangan ini tuh aku jarang main-main kayak gitu karena aku lebih milih untuk istirahat aja kalau ada waktu istirahat gitu.
1: Berarti nongkrongnya yang berkualitas ya, nggak ngabisin waktu yang ya cuma ngobrol-ngobrol kosong ya Mas Azhar ya.
0: Iya betul.
1: Oke, nanti kita bakal balik lagi ya. Kita break dulu sejenak. Jadi untuk Anda yang masih bersama kami, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Kita Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, masih di program Kita Indonesia. Pendengar, untuk edisi hari ini kita masih ngobrolin tentang peran generasi muda dalam merawat identitas Indonesia melalui literasi. Nah, kita masih bersama Mas Agus Azhar Ma'arif Umpuna Alam. Ini merupakan Duta Baca UIN Raden Patah Palembang 2025. Sebenarnya banyak banget prestasinya, sudah di spill ya tadi sama Mas Azhar, tapi kalau ditulis di player kayaknya kepanjangannya Mas Azhar ya. Nah, untuk yang mau nanya-nanya boleh dong di line telepon kami di 0711-369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-7927-9000. Tadi kalau aku dengar, kita terima telepon dulu ya. Ada penelpon kita yang ingin bergabung di 369977. Pro 1, selamat siang. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon ya?
4: Eri dari Prabu Muli.
3: Oh, Pak Eri di Prabu Muli. Silakan Pak Eri, Eri mau ditanyain.
4: Selamat siang di siapa itu, Agus, Mas Agus ya?
3: Mas Azhar.
5: Ya, selamat siang Bapak.
4: Saya dengar Pak Agus ini banyak prestasinya, saya mendukung dan semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Yang saya tanyakan minta hanya sedikit aja kan. Katanya duta bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Saya ingin ini aja, betul. Cara misalnya ngomong tiga bahasa itu, selamat pagi atau gimana, terserah Mas Agus kan. Dan katanya juga di literasi hobi, ya pertama baca novel. Karena saya juga hobi baca, hanya tanya novel apa pertama yang Mas Agus suka gitu aja. Makasih.
3: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya minta pakai bahasa selamat, menyapa lah ya, pakai tiga bahasa ya. Bahasa Indonesia, terus tadi bahasa daerah sama bahasa asing. Boleh deh Mas disapain.
5: Halo Bapak, selamat pagi. Kalau misalkan pakai bahasa Inggris mungkin good morning, yeah, kali Mbak ya. Halo Bapak, good morning. Kalau bahasa daerah, karena kemarin juga pakai bahasa yang seperti bahasa Melayu dialek Palembang, jadi selamat paginya masih selamat pagi gitu. Selamat pagi Bapak gitu.
3: Okay. Kalau novel yang paling disukai?
5: Kalau saya untuk novel itu Pak, sukanya dari Andrea Hirata yang Laskar Pelangi gitu. Oh, Pak. Yeah, okay. Dan saya itu udah kemarin bacanya tuh dari pas saya kecil yang sejak orang tua saya punya buku itu, jadi saya baca buku itu dan saya suka dengan isinya dari buku novel Laskar Pelangi itu.
3: Sebelum difilmin, sebelum difilmkan, novelnya udah dibaca gitu ya?
5: Iya, dan aku belum nonton filmnya sih.
3: Sama sih.
5: Aku baru baca aja.
3: Tapi biasanya kalau orang sudah baca, tapi jarang loh yang mau nonton filmnya. Biasanya suka beda cerita ya.
5: Beda vibe-nya. Kita kan kalau misalkan membaca kan pakai imajinasi kita sendiri gitu, Mbak. Kayak misalkan kita ngegambarin, oh ini kegiatannya kayak gini. Tapi pas udah difilmin, kalau misalkan beda kan kayaknya oh beda gitu.
3: Benar. Biasa kalau kita baca novel ya, terkhusus novel bukan komik, biasanya kita tuh masuk ke dalam cerita itu ya enggak sih? Kayak imajinasi kita tuh jalan, oh ini lagi di pemandangan ini, lagi di tempat ini gitu kan Mas Azhar ya?
5: Iya, benar, Mbak.
3: Oke, tapi Mas Azhar kalau boleh tahu di rumah ada koleksi buku enggak?
5: Kalau untuk saat ini kan saya di kosan gitu, Mbak, ya. Saya enggak ada lagi koleksi-koleksi buku. Saya kalau misalkan mau membaca buku itu ya di perpustakaan gitu, Mbak. Dan ada buku-buku tuh bukan buku-buku yang bacaan novel-novel seperti itu. Paling buku-buku kuliah aja gitu,
3: buku-buku,
5: Mbak.
3: Buku-buku aja ya, oke. Nah, kita ke pertanyaan dulu ya. Ada yang masuk di 0821-7927-9090. Selamat siang, Mas Azhar. Mau nanya dong, sebagai generasi muda, ini punya tantangan tersendiri sih? Punya tantangan tersendiri gak sih untuk melawan yang namanya kemalasan untuk literasi? Kan banyak zaman sekarang anak-anak itu zaman sekarang lebih sukanya nongkrong, terus juga lebih ke gadget daripada ngebaca. Nah, kalau seneng baca, lebih seneng baca buku fisik atau lewat e-book gitu?
5: Oke, kalau untuk tantangan sendiri, Mbak, ya kan kalau kita berbicara tentang literasi ini kan luas, Mbak, ya, bukan tentang baca tulis. Kita untuk bertahan hidup itu juga termasuk bagian dari literasi gitu, Mbak. Okay. Jadi kan literasi itu luas, bukan hanya tentang baca dan tulis saja. Untuk kita mengetahui dan juga kita mengamati sekitar itu juga termasuk dari literasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada hambatan untuk di bidang literasi khususnya baca tulis mungkin yang dimaksudnya, sebenarnya lebih ke ini sih, Mbak. Biasanya kalau hambatan ini tentang waktu pasti, Mbak, ya. Kalau orang udah sibuk biasanya lupa untuk membaca gitu. Tapi harapannya semoga anak-anak muda zaman sekarang ini mau dimanapun bisa membaca itu membaca gitu, Mbak, walaupun selembar dua lembar gitu dalam sehari. Tapi untuk saya sendiri sebenarnya masih susah juga sih, Mbak, kalau untuk konsisten membaca seperti itu. Karena kan ada waktu yang benar-benar sibuk, benar-benar full, jadi kadang lupa untuk baca. Tapi misalkan kita ada waktu luang baru mulai baca. Dan untuk aku sendiri biasanya kalau aku baca itu, kalau misalkan ke perpus aku sukanya yang buku fisik. Tapi misalkan lagi gak di perpus gitu, aku dari yang e-book. Karena kan banyak tempat-tempat ataupun platform-platform yang banyak buku-buku digitalnya, contohnya dari perpustakaan sendiri mempunyai e-library gitu. Dan juga dari Balai Bahasa juga udah ada buku cerita anak yang bisa diakses melalui tautan gitu, Mbak. Tergantung situasi dan kondisi lah aku bacanya enakan di mana. Dan tapi aku kalau untuk sekarang lebih seringnya tuh baca yang e-book aja daripada yang buku fisiknya,
3: karena
5: gitu,
3: lebih ringkas ya.
5: Iya, dan lebih fleksibel aja, bisa bisa dibawa kemana-mana gitu, Mbak.
3: Karena kalau buku fisik tuh belum lagi mau dicari,
5: iya,
3: gitu,
5: benar,
3: ya.
5: Iya, benar, Mbak.
3: Karena zaman sekarang juga bisa dikatakan perpus juga mulai karena ada digitalisasi tadi, iya, ya, benar, Mas Azhar, ya. Oke. Yang mau nanya-nanya lagi boleh di 0821-7927-9090 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita ke WhatsApp kembali. Ada Mas Paris. Oke, selamat pagi, Mas Azhar. Cerita dong suka dan dukanya sebagai duta baca UIN Raden Patah Palembang 2025. Kalau bisa mau ikutan sebagai duta baca UIN Raden Patah Palembang, apakah harus dari mahasiswa UIN langsung atau dari luar juga bisa? Oke. Mungkin kalau suka dukanya dulu deh.
5: Oke, suka duka selama menjabat ya sebagai duta baca. Karena kan sebelumnya duta baca ini hanya berdelapan gitu, Mbak. Jadi sedikit terbatas lah sumber daya manusianya, kami berdelapan itu yang memiliki kesibukan masing-masing gitu, Mbak. Jadi Kami kalau misalkan ada kegiatan, ada proker gitu, biasanya untuk persiapannya ini kadang kurang maksimal gitu, karena semuanya sibuk. Dan itu yang kadang bikin sedih sih mbak gitu, karena kan harusnya kita
3: cowok-cewek ya?
5: Iya, cowok-cewek itu cowok 4, cewek 4 gitu.
3: Oh,
5: mbak.
3: Oh, sepasang.
5: Dan karena kita punya kesibukan masing-masing, dan aku kadang mikir, kadang kayak misalkan dia gak ada, aku aja yang backup gitu. Mbak, kan kita sama-sama nge-backup gitu. Tapi kadang kayak sedih aja. Harusnya kita bisa sama-sama kompak, tapi ya karena keterbatasan tadi, yang mana bisa gerak, itu yang gerak gitu mbak. Kalau untuk sukanya itu banyak sekali ya, suka-suka dalam menjadi duta baca. Karena kita kan menambah teman tentunya tadi berdelapan ini, dari beda-beda fakultas, beda-beda jurusan, itu disatuin di dalam duta baca. Dan juga kami di situ memiliki koneksi langsung ke perpustakaan. Jadi kalau misalkan ada urusan di perpus, itu kami udah tahu nih harus kemana, harus nemuin siapa gitu mbak. Jadi itu sebagai privilege dari duta baca gitu. Dan setelah selain itu, kami juga kalau kegiatan-kegiatan itu kumpul dengan yang angkatan-angkatan di atas kami, senior-senior kami. Jadi kami saling mengenal, dan itu yang bikin kebahagiaan sendiri di hati kami gitu mbak. Dan untuk ada satu kegiatan sih yang dari selama menjadi duta baca ini yang benar-benar kayak bikin senang, itu kami duta baca ini sebagai delegasi pada kegiatan uji coba soal UKBI adaptif, yang dimana ini kegiatannya dilaksanakan di Hotel De Zuri, dan itu yang ngelaksanain dari badan pengembangan dan pembinaan bahasa langsung gitu mbak.
3: Nah kalau untuk pemilihan baca duta baca UIN Raden Patah Palembang ini, harus mahasiswa langsung atau orang luar dari mahasiswa lain juga bisa ikutan?
5: Untuk menjadi duta baca ini harus dari mahasiswa UIN ini sendiri kak.
3: Ya, internal ya?
5: Iya internal, jadi karena namanya juga duta baca UIN ya, jadi harus dari mahasiswa UIN gitu kak.
3: Nanti Pak Faris bisa daftar kuliah dulu ya di UIN, baru bisa ikutan jadi duta baca. Mas Azhar, selama mengemban amanah menjadi duta baca UIN Raden Patah Palembang 2025, mungkin pernah ketemu siapa, orang penting mana yang sampai sekarang tuh bikin kita tuh kayak, wah ini suatu kebanggaan banget buat Mas Azhar?
5: Oke, kalau untuk orang-orang penting gitu kak ya, agak kurang sih mbak, palingan hanya ketemu rektor dari universitas aja. Dan kemarin kan juga yang ikut dari badan pembinaan bahasa itu ketemu orang-orang dari badan langsung gitu, dari kementerian apa gitu, lupa saya. Gitu jadi, aja sih mbak, nggak terlalu banyak untuk ketemu orang-orang penting di sini.
3: Masih
5: gitu,
3: dalam internal ya. Next projectnya apa sih mas, selain tadi cerita dong yang Kati mau ikut dari salah satu penari ya atau gimana?
5: Iya benar mbak, itu untuk pagelaran mbak pada tanggal 23 nanti, 23 Mei ini, di insya Allah di Lawang Borotan mbak.
3: Lawang Borotan BKB.
5: Yang BKB itu ya. Itu nanti ngebawain tentang Perang Menteng gitu mbak. Jadi ini suatu pagelaran yang sudah ada koreografernya, jadi kami tuh hanya sebagai penari aja di situ. Gitu,
3: sebagai
5: mbak.
3: Penari. Itu udah berapa lama latihannya?
5: Latihannya kemarin itu mulainya dari pas puasa mbak, sampai dengan hari ini. Tapi tuh dan latihannya tuh nggak tiap malam, nggak tiap hari, tiap malam gitu. Tapi selain kami latihan ini juga ada latihan olah tubuhnya. Jadi itu yang membuat saya bilang tadi di awal kayak latihannya hampir tiap malam gitu mbak.
3: Karena terlalu capek juga.
5: Iya
3: ya.
5: Benar.
3: Jadi banyak yang ikut mahasiswa-mahasiswi ya.
5: Cowok-cowok semua yang nari kan itu juga tariannya tuh bukan pure nari sih kak.
3: Kayak kolosal gitu ya?
5: Iya kayak ada drama-dramanya
3: gitu.
5: Jadi
3: gak 100% nari tapi ada ceritanya gitu ya.
5: Iya mbak, benar.
3: Oke, ini kan prestasinya banyak banget, kegiatannya banyak. Apakah ini cara Mas Azhar sebagai generasi muda juga merawat identitas Indonesia melalui prestasi tersebut juga, iya atau enggak nih?
5: Iya mbak, tentunya apalagi yang tadi pas duta bahasa itu mbak, bener-bener kayak ngejaga identitas banget kita. Di situ emang harus nerapin pengutamaan bahasa Indonesia banget gitu mbak. Dan walaupun kita bisa bahasa asing, itu tuh tetap aja pengutamaannya bahasa Indonesia. Benar. Jadi di duta bahasa sendiri kemarin itu penilaiannya banyaknya di bahasa Indonesianya, mm-hmm, dibanding bahasa-bahasa asing dan juga bahasa daerahnya gitu, Mbak. Jadi saya rasa ini benar-benar kayak ngejaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia, mm-hmm, gitu. Selain itu juga kan saya juga sebagai Gen B dan juga duta baca gitu, mm-hmm, Mbak ya. Kita sama-sama, kalau di Gen B ini, kita ini banyak belajar mengenai rupiah gitu, Mbak, yeah, mengenai rupiah, mengenai cinta bangga paham rupiah, dan di dalam situ juga ada kita menjaga rupiah sebagai identitas untuk alat pembayaran gitu, Mbak. Mm-hmm. Jadi juga saya ngerasa masuk di
3: identitas.
5: Iya, benar, Mbak. Dan juga di duta baca juga seperti itu gitu, Mbak.
3: Kalau betul, cita-citanya Mas Azhar ini apa sih?
5: Kalau ditanya cita-cita, Mbak, ya dari...
3: Padahal udah ngambil jurusan ekonomi syariah ya?
5: Iya, benar, Mbak.
3: Kayaknya ini gak jauh di BI deh ini.
5: Iya, saya ini kan SMA-nya IPA, Mbak. Mm-hmm. IPA, terus lintas jurusan saya ngambil kuliah yang soshum bagian, yeah, ekonomi. Setelah saya ekonomi ini, sepertinya saya ingin mendalami public speaking, kayak penyiar seperti Mbak, Mbak, malah kayaknya salah jurusan apa gimana kayak gitu, Mbak. Karena kan di duta bahasa, duta baca ataupun di Gen B sendiri biasanya itu saya tuh suka yang bagian di panggungnya, kayak misalkan jadi MC kayak gitu, Mbak. Jadi kan pengen ngedalami di hal-hal seperti itu.
3: Sekarang kan kalau belajar public speaking kan udah banyak ya, Mas, ya, di internet-internet juga, Mbak, udah bisa. Apalagi kalau dicuplikan kayak di TikTok ataupun yang di media sosial udah banyak gitu ya. Nah, jadi cita-citanya apa? Selain public speaking tadi, kalau public speaking kan cuma mengiringi ya.
5: Iya, benar, Mbak.
3: Cita-cita utamanya apa kamu?
5: Belum gimana sih, Mbak, ya?
3: Gimana sih?
5: Berubah-ubah gitu
3: ini
5: sih, Mbak.
3: Ini karena kebanyakan prestasi nih, jadi bingung dia.
5: Kalau dari dulu tuh, aku tuh pernah kepikiran pengen jadi tentara.
3: Dulu?
5: Cuman kan karena tinggi badan aku kurang, dan sebenarnya aku jadi tentara ini juga karena sebelumnya orang tua aku tentara gitu. Jadi kayak dorongan dari orang tua aku masuk tentara. Tapi kayaknya aku gak bisa gitu, Mbak. Terus pas SMA itu karena aku IPA, aku juga pengen jadi dokter gigi, okay, gitu. Jadi dokter gigi. Tapi setelah aku belajar IPA, belajar biologi, sulit, ya, gitu. Kayaknya enakan sosum aja deh gitu, belajar ekonomi. Karena pas SMA ini aku ikut olimpiadenya yang bidang ekonomi, okay, gitu, Mbak. Jadi kayaknya enak yang ekonomi. Ya udah aku masuk ke ekonomi, pengennya tuh jadi akuntan. Kemarin itu aku daftar akuntansi tapi gak keterima. Jadi aku pas udah masuk kuliah ini, kayaknya aku gak mau di ekonomi deh. Aku pengennya mungkin jadi penyiar berita atau penyiar radio aja gitu.
3: Ya.
5: Iya, benar, Mbak, pengen ke entertain. Karena kan juga sekarang masuk ke sanggar ya, Mbak, ya, untuk nari-nari, dan juga saya ikut di IO maupun WO. Kayaknya untuk di bidang-bidang jasa ini aku pengen ngedalemin yang ini gitu, Mbak.
3: Gitu.
5: Jadi ya kalau ditarik kesimpulan, cita-citanya jadi tentara, jadi dokter gigi, jadi akuntan,
3: entertain
5: akhirnya. Iya, entertain juga, tapi belum tahu sih, Mbak, mana yang masuk aja, dicobain aja semuanya gitu, Mbak.
3: Karena ini prestasinya banyak, jadi dia enak ya, bisa milih-milih. Kalau yang gak ada prestasi yang bingung. Terus orang tua gimana? Orang tua pengennya jadi apa?
5: Kalau
3: sejauh ini ya,
5: kalau orang tua itu masih tetap pengennya jadi tentara, Kak.
3: Pengen jadi tentara ya.
5: Dengan keadaan aku kayaknya aku nggak bisa jadi tentara.
3: Tapi kalau
5: gitu,
3: misalnya S1 masih bisa lah, masih muda.
5: Nanti dicoba juga, misalkan benar-benar ditekan dari orang tua, ya udah dicoba aja, nggak apa-apa gitu.
3: Oke. Nah, terakhir nih, Mas, kalau misalnya untuk Mas Azhar sendiri, nanti setelah ikutan nari, pengen ada ikutan duta-duta lainnya juga nggak sih?
5: Kalau,
3: atau ke tingkat nasional?
5: Kalau untuk saat ini, Kak, aku rasa aku mau stop di duta baca dulu. Karena kan bentar lagi skripsian.
3: Iya, udah
5: skripsian, baru kita mungkin kerja atau kalau ada rezeki lanjut S2 gitu, Mbak. Tapi kalau untuk ikut duta-dutaan kayaknya ini duta terakhir deh.
3: Duta terakhir.
5: Tapi nggak tahu kedepannya nanti misalkan ada berubah pikiran, mau ikut duta ini lagi, duta itu lagi. ya mungkin dicoba aja.
3: Kenapa
5: gitu.
3: Enggak ya, mumpung masih muda juga. Oke, okay. Ada pesan gak sih buat generasi muda atau juga pendengar saat ini yang sedang mendengarkan Pro 1 agar selain kuliah terus juga mengimbangi di dunia sosial, prestasinya banyak banget kayak Mas Azhar. Gimana caranya untuk pembagian waktu dan biar gak, apa ya kata orang tuh, biar gak diem di rumah aja tapi hidup ini ada bermanfaat gitu Mas Azhar, silakan.
5: Ya kalau untuk generasi muda, selagi masih muda dicoba aja, gak harus sesuai dengan fashion kalian. Kalian mana tahu dengan mencoba-mencoba ini malah menemukan fashion kalian yang lain yang terpendam selama ini. Dan untuk pembagian waktunya harus punya skala prioritas, walaupun udah punya kesibukan yang banyak, kalian tetap harus punya tujuan, harus punya skala prioritas yang harus diprioritaskan gitu. Dan jangan takut untuk berusaha, jangan mudah menyerah, karena apa yang kita lakukan hari ini bisa aja itu membuka jalan kesuksesan untuk kita ke depannya gitu, Mbak.
3: Oke, okay. Kalau berarti media sosialnya dong?
5: Media sosialnya di Instagram itu ada @_a.zaar.
3: Atau ada ini TikTok atau YouTube?
5: Kalau di TikTok itu namanya kalau nggak salah A2ARRR. Oh. Jadi Azhar Z-nya tapi pakai 2 gitu.
3: Oke, okay. Nanti udah. Boleh di-follow ya. Iya, boleh bener. Diintip-intip lah kegiatannya apa aja di situ, ada kegiatan-kegiatan juga atau cuman?
5: Iya, ada kegiatan-kegiatan tapi yang seperti misalkan kegiatan yang berkenaan dengan kuliah aja kalau di situ, kalau misalkan untuk nari atau yang bekerja enggak aku publish di situ gitu.
3: Oke, okay, oke. Okay. Mas Azhar, terima kasih banyak waktunya bersama Pro 1 RRI Palembang. Sukses terus ya.
5: Iya, Mbak.
3: Nanti
5: terima
3: di program
5: kasih,
3: tanggal 23 ya.
5: Iya, tanggal 23 Mei.
3: Berjalan dengan baik, tanpa kurang satu apapun. Nanti kalau ada prestasi lainnya atau ada cerita lainnya, jangan lupa mampir lagi ke Pro 1 okay, ya.
5: Oke,
3: okay. Mas Azhar, terima kasih waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan pendengar terakhir bersama Duta Baca Win Raden Patah Palembang 2025 Mas Agus Azhar Ma'arif Umpuna Alam ya. Nanti kalau belum sempat dengar siarannya bisa langsung ke YouTube channel kami aja, ke Pro 1 RRI Palembang. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champions musim 2025-2026. Janis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026. Tangerang Hawk Basketball kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten. Salam olahraga, inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3. Sejumlah informasi penting dan juga menarik sudah kami siapkan untuk Anda dari dalam dan luar negeri. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champion musim 2025-2026 usai menahan imbang Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Kane can't get it into the box. Pavlovic, no more time left. PSG have done what they had to do.
2: Paris Saint-Germain kembali menapakkan kaki di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Hasil imbang 1-1 pada leg kedua semifinal itu cukup membawa sang juara bertahan untuk unggul agregat 6-5 atas raksasa Jerman tersebut. Bertandang ke markas lawan, PSG langsung unggul cepat lewat gol Ousmane Dembele pada menit ketiga. Bayern mencoba membalas dengan terus melancarkan serangan, namun pertahanan lini belakang PSG yang tampil disiplin membuat Harry Kane dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol. Pertandingan sempat diwarnai beberapa keputusan kontroversial wasit sebelum Kane mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu babak kedua. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk membalikkan kedudukan. Usai pertandingan, pelatih PSG Luis Enrique mengaku senang dapat kembali melangkah ke final untuk tahun kedua secara beruntun.
3: Yes, good memories. I think we.
4: Ya, ini kenangan yang bagus. Saya pikir kami menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Hari ini lini pertahanan tampil lebih baik dibanding serangan, tetapi karakter yang kami tunjukkan melawan tim hebat seperti Bayern Munich sangat positif. Kami sangat senang bisa mencapai final Liga Champions kedua secara beruntun.
2: Di sisi lain, Bayern Munich sebenarnya tampil agresif melalui variasi serangan Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise sepanjang pertandingan. Tuan rumah juga sempat memprotes dua dugaan handball pemain PSG yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Meski mendominasi penguasaan bola, Di Rotten kesulitan membongkar pertahanan PSG hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Bayern Vincent Kompany mengakui timnya sudah memberikan segalanya sepanjang pertandingan.
5: Menurut saya, pertama-tama, kedua tim berada di level tertinggi. Kami bermain melawan tim terbaik di Eropa. Namun jaraknya sangat tipis dan selalu terasa seimbang setiap menghadapi mereka. Kami sudah bertemu 5 kali, kami menang 2 kali, mereka menang 2 kali, lalu laga ini berakhir imbang 1-1. Semua ditentukan detail kecil, margin yang sangat tipis, dan kualitas pemain-pemain top. Kami sudah mencoba segalanya. Selamat untuk PSG dan mereka memang pantas mendapatkannya.
2: And well done to them. Paris Saint-Germain selanjutnya akan menantang Arsenal pada partai final Liga Champions di Budapest 30 Mei mendatang. Sebelumnya, Arsenal lolos usai menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Laga final kali ini diprediksi berlangsung dengan sengit, mengingat kedua tim tengah berada dalam performa terbaik mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Masih dari sepak bola, kali ini mengenai serba-serbi Piala Dunia, di mana Piala Dunia 1978 resmi dimenangkan oleh tuan rumah Argentina usai mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 di babak final. Namun turnamen ini juga dikenal sebagai salah satu edisi Piala Dunia yang penuh dengan berbagai drama. Berikut informasi selengkapnya, Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempes. Hard yard was saved and it's got it. Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertoni, 3-1 to Argentina, and surely now the

Dari sepak bola kita menuju ke tenis lapangan, di mana dilaporkan petenis Indonesia Jenis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Jenis dilaporkan kalah 2 set langsung dari Peyton Sturm dengan skor identik 4-6-4-6. Meskipun Jenis unggul dalam persentase servis pertama di kedua set, namun Stern lebih efektif memanfaatkan peluang break point untuk memenangkan pertandingan dalam waktu 1 jam 25 menit. Kekalahan ini mengulang hasil pahit Jenis Chen di sejumlah turnamen Amerika, yaitu Merida Open, Indian Wells, Miami, Charleston. Maka dia, meski ia sempat mematahkan catatan tersebut dengan melaju hingga ke babak kedua Madrid Open, Stern selanjutnya akan menghadapi Madison Keys di babak kedua, sementara Jenis masih berpeluang tampil di ganda putri Roma bersama dengan Aldila Suciadi.

Kita beralih ke NBA atau cabang olahraga bola basket, di mana New York Knicks meraih kemenangan 108-102 atas Philadelphia 76ers untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur pada pagi tadi. Jalen Brunson mencetak 26 poin. Pertandingan berlangsung sengit dengan 25 pergantian keunggulan dan 14 kali seri sebelum Brunson memecahkan kebuntuan di menit-menit akhir dan Michael Bridges mengamankan keunggulan. 76ers yang tanpa Joel Embiid mendapatkan masing-masing 19 poin dari Paul George dan Kelly Oubre Jr. serta 17 dari VJ Adeyemi. Knicks kini unggul 2-0 dengan seri beralih ke Philadelphia untuk game ketiga. Embiid absen karena cedera pinggul dan pergelangan kaki. Namun 76ers dilaporkan masih mampu memberikan perlawanan sengit.

0: Kita kembali ke cabang olahraga sepak bola, kali ini dari dalam negeri, di mana derby panas Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda setelah pihak kepolisian melarang laga ini digelar di Jakarta. Ketua Panpel Persija, Ferry Indra Syarif, mengaku pihaknya sudah berusaha memperjuangkan laga kandang, namun harus menerima keputusan tersebut.
1: Kamana? Kan tadi udah dibilang ya, bahwa setelah May Day akan ada indikasi akan ada lagi kemungkinan mereka khawatir seperti itu. Iya, dengan situasi yang kan kemarin ada kejadian di Bandung kan, ada 100 orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan.
0: Laga ini krusial bagi kedua tim, dengan Persib 72 poin dan Persija 65 poin, sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa juara. Namun Persija harus kehilangan atmosfer kandang dengan dipindahkannya laga tersebut ke Samarinda.

Kita kembali ke cabang olahraga bola basket dari dalam negeri, di mana Tangerang Hawks Basketball telah kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten di pekan ke-14 IBL 2026 dengan selisih 41 poin di Dewa United Arena. Tuan rumah tampil impresif dipimpin oleh Troy Gillenwater 25 poin dan Joshua Ibarra 17 poin dengan semua pemain berkontribusi signifikan. Sementara Hawks hanya mengandalkan Gentle Sila 21 poin dan Darnell Court 14 poin. Dewa United yang langsung menggebrak sejak kuarter pertama dan terus mendominasi hingga akhir laga, kini tetap di peringkat keempat klasemen sementara IBL dengan 30 poin. Sementara Hawks di peringkat kelima dengan 29 poin. Dewa United masih menyisakan 2 laga di musim reguler, sedangkan Hawks tinggal 1 pertandingan lagi.

0: Kabar dari olahraga hoki, di mana pelatih hoki Indonesia Dharma Raj memiliki ambisi kuat membawa Indonesia ke Piala Dunia dan Olimpiade, mengalahkan godaan untuk kembali ke Malaysia demi mewujudkan visi tersebut. Di usianya yang semakin matang, ia bertekad membawa timnas hoki Indonesia untuk menembus level tertinggi dunia dengan fokus mengangkat prestasi di kancah internasional.
1: Saya juga banyak kali udah di pelawat untuk pulang untuk apa ke Malaysia, tapi saya bagi tahu ke apa Federasi Hoki Indonesia tuh, saya pingin ya untuk apa melihat Indonesia itu beraksi di apa di level yang lebih tinggi, di Piala Dunia, di Olimpiade seperti itu. Dan saya juga nggak tahu lah kapan. Nah, umur saya kan bukan muda, saya kan udah 57 sekarang. Ya saya juga pinginnya secepat mungkin ya melihatnya ya Indonesia bisa beraksinya di level-level seperti itu, bukan saja di SEA Games saja.
0: Meski menerima banyak tawaran untuk pulang ke Malaysia, Dharma Raj memilih menetap di Indonesia untuk melanjutkan misinya. Dedikasi tinggi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang membanggakan bagi Federasi Hoki Indonesia dan prestasi hoki tanah air.

0: Kolaborasi FIFA dan Milo melalui program Basketball for Good yang ditandai dengan MOU kemarin bertujuan untuk membangun ekosistem basket Indonesia dari akar rumput. Sejalan dengan visi dari Menpora Erick Thohir tentang pentingnya kemitraan publik sampai dengan swasta. Pentingnya kemitraan ini fokus juga pada pengembangan bakat usia dini, melanjutkan kesuksesan implementasi dari 2025 di 5 daerah yang menjangkau 1.770 siswa.
1: Membangun olahraga itu tidak hanya daripada pemerintah, tapi keterlibatan swasta menjadi sangat penting. Jadi saya apresiasi dengan Milo yang memang sangat aktif di pengembangan olahraga di sekolah, tentu bekerja sama dengan FIBA dan Perbasi. Ini hal yang baik. Bola basket adalah salah satu cabang yang digemari oleh anak-anak muda, terutama di sekolah. Bola basket mungkin ranking 3 sekarang daripada popularitasnya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus membangun talenta nasional.
0: Nestle Milo berkomitmen mendukung gaya hidup sehat dan pembentukan karakter anak Indonesia, sementara FIBA Indonesia bertindak sebagai penggerak ekosistem basket yang inklusif dan berstandar internasional. Kolaborasi dengan Perbasi memastikan keberlanjutan program di berbagai daerah, membina talenta usia dini untuk meningkatkan prestasi nasional ke level internasional.

Dari cabang olahraga e-sport di mana PBSI melepas atlet-atlet yang akan berlaga di e-sport National Nation Cup 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam pada 7 sampai dengan 9 Mei. Setelah melalui proses seleksi terstruktur oleh Badan Tim Nasional e-sport, Timnas e-sport Indonesia akan turun di nomor PUBG Mobile Solo dan Duo, kemudian Team Fight Taktik di mana atlet telah lolos kualifikasi, serta Crossfire Legend. Kepala BTN e-sport Wisnu Budaya menegaskan squad yang berangkat adalah hasil seleksi resmi dan perwakilan Indonesia berkompetisi di regional untuk pertama kalinya diselenggarakan di CIF. PBSI juga mengapresiasi dedikasi atlet dan juga pelatih dan komunitas meskipun nomor Ayo Dance ditiadakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan prestasi e-sport nasional menuju ke visi Indonesia mendunia.

0: Ke cabang olahraga lainnya, di mana dilaporkan Indonesia, khususnya Bali, terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia. Event bergasi ini rencananya digelar pada Juli mendatang, menghadirkan ratusan peserta dari 48 negara. Berikut informasinya Putu Nirawati.
1: Ini pertama sekali diadakan di Indonesia, ASEAN Championship sebesar ini. Biasanya kita hanya mengadakan National Championship.
2: Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia. Event bergengsi yang akan menghadirkan ratusan atlet dari 48 negara tersebut rencananya digelar 1 hingga 10 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Maraden Lumbantoruan kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan saat ini sedang dilakukan survei tempat untuk memilih venue yang layak. Ada 2 tempat alternatif yang kemungkinan akan dipilih, yakni Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC atau Hotel Mulia Nusa Dua Bali.
1: AMAF menunjuk kita sebagai tuan rumah khusus untuk Asia. Mungkin sekitaran 40-an negara akan datang ke sini. Estimasi peserta dari luar negeri itu sekitar 600 ke 700 atlet ya, belum ofisial, belum lagi judges and referee dan lain sebagainya. Dan atlet dari kita tentu akan lebih banyak karena semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi.
2: Maraden Lumbantoruan mengatakan selain venue, PP IBCA MMA juga masih menanti surat izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk memenuhi unsur legalitas event. Sementara untuk dukungan anggaran menurutnya cukup aman karena melibatkan sponsor PT Medal Cahaya Buana Arta MCBA at KPCPN Koperasi Produsen Cahaya Pintu Nusantara. Sementara itu, Dewan Kehormatan PP IBCA MMA Muhammad Khairul Fatullah sekaligus founder PT MCBA meyakini dengan terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan MMA tingkat Asia akan mendatangkan banyak dampak positif, tidak saja pada kemajuan prestasi MMA Indonesia tetapi berdampak pada sosial, ekonomi dan budaya Bali.
3: Terkait tentang bagaimana mensukseskan, kami akan bersama-sama dengan para pengurus dan para pendukung yang lain untuk bersama-sama mensukseskan event ASEAN Championship MMA.
2: Muhammad Khairul Fatullah berharap dengan keterlibatan 48 negara peserta Asia Championship ini, kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan Indonesia tidak hanya berhenti di bidang keolahragaan, tetapi juga dapat memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Teman dari Syahrini, kau yang memilih aku. Kamu ya yang memilih aku. Di Palembang siang ini pendengar, dan sekarang udah 42 menit beranjak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 12 lewat 1 menit kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jangan lupa nanti di program Indonesia Banget kita bakal ngobrolin kota mana sih atau negara mana yang pengen Anda kunjungi sebagai liburan ya, atau berwisata mau kemana nih. Nanti boleh di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792700 pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Indonesia Banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Orang yang pertama kali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang senantiasa banyak memuji Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Hadis riwayat Tirmizi.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 12 lewat 1 menit dan mendengar segera saja kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sembilan dua koma empat FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi dengan berkum badannya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami keluarga besar di Republik Indonesia mengucapkan selamat menunaikan salat zuhur untuk hari ini dan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya robbal alamin. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI di Palembang siang ini.

pertama kali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang senantiasa banyak memuji Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz.

Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, Dudi Oris Laksana Surgako. Tembang spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital, bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga Anda bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id dan juga melalui 92,4 FM. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, Anda akan mendengarkan informasi warta berita daerah dari program Masa 1 RRI Palembang. Jangan lupa untuk menyaksikan kami juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jadi untuk teknologi drone tadi itu masih sifatnya uji coba untuk memperkuat Satgas Darat. Jadi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan tentu saja dititik beratkan kepada peningkatan kemampuan Satgas Darat. Satgas Darat ini gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, masyarakat, dan semua relawan-relawan yang terlibat.
3: Kalau stok kita itu terbesar sepanjang sejarah Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini sudah 5 juta ton lebih. Sementara kalau di Sumatera Selatan itu sendiri ada 98.000 ton. Ya, di Bangka Belitung itu hanya 2.000-an lah. Sisanya di Sumatera Selatan. Jadi cukup aman, enggak usah khawatir kalau itu. Berapapun permintaan beras SPHP, kita siap untuk mendistribusikannya.
0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. BNPB uji coba penggunaan drone pada operasi pemadam karhutla di Sumatera Selatan. Perumbulok Sumsel Babel pastikan stok beras di Sumsel aman hingga hari raya Idul Adha yang mencapai sekitar 98 ribu ton. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 6 Mei 2026 bersama saya Dela Wawi.

0: BNPB uji coba penggunaan drone pada operasi pemadaman karhutlah di Sumatera Selatan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan pesawat nirawa atau drone untuk melakukan pemadaman api pada operasi pemadaman karhutla tahun ini. Untuk tahap awal, 4 unit drone akan dioperasionalkan masing-masing 2 unit di Sumatera Selatan dan 2 unit di Riau. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, pemadaman api menggunakan drone pada prinsipnya digunakan untuk memperkuat satgas darurat yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Mangga Agni dan masyarakat yang terlibat. Suharyanto dalam keterangannya pada wartawan di Palembang kemarin mengatakan, drone digunakan Satgas Darat untuk api skala kecil. Sementara untuk api dengan skala besar dan cakupan area yang luas, pemadaman api dilakukan oleh Satgas Udara dengan melakukan waterbombing.
2: Jadi untuk teknologi drone tadi, itu masih sifatnya uji coba untuk memperkuat Satgas Darat. Jadi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan tentu saja dititik beratkan kepada peningkatan kemampuan Satgas Darat. Satgas Darat ini gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, masyarakat, dan semua relawan-relawan yang terlibat.
1: Prediksi puncak musim panas yang dipengaruhi El Nino membuat pemerintah lebih waspada terkait penanganan karhutla. Suharyanto mencatat ada beberapa provinsi yang masuk dalam kategori rawan seperti Sumsel, Jambi, Riau, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwindasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Sumsel Bubble pastikan stok beras di Sumsel aman hingga Hari Raya Idul Adha yang mencapai sekitar 98 ribu ton.
3: Perum Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menegaskan stok beras nasional saat ini disebut sebagai terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jumlahnya mencapai lebih dari 5 juta ton yang tersebar di berbagai daerah. Pimpinan wilayah Bulog Sumsel Bubble Ihsan mengungkapkan, di Sumatera Selatan sendiri, stok beras mencapai sekitar 98 ribu ton, sementara wilayah Bangka Belitung memiliki stok sekitar 2 ribu ton. Ketersediaan ini dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bulog memastikan tidak ada khawatir terkait kekurangan beras menjelang hari besar. Program beras SPHP menjadi salah satu andalan dalam menjaga stabilitas harga. Harga tebus dari Bulog berada di kisaran Rp11.000 per kilo.
4: Kalau stok kita itu terbesar sepanjang sejarah Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini sudah 5 juta ton lebih. Sementara kalau di Sumatera Selatan itu sendiri ada 98 ribu ton. Ya, di Bangka Belitung itu hanya 2 ribuan lah. Sisanya di Sumatera Selatan. Jadi cukup aman, enggak usah khawatir kalau itu. Berapapun permintaan beras SPHP, kita siap untuk mendistribusikannya.
3: Iksan menambahkan, sementara harga eceran tertinggi ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram. Informasi harga ini juga dipasang di pasar untuk menjaga transparansi. Bulog menegaskan akan menindak pedagang yang menjual di atas harga ketentuan. Produk yang tidak sesuai aturan bahkan bisa ditarik dari peredaran. Distribusi beras dilakukan secara luas melalui mitra resmi di pasar. Pedagang yang bekerja sama umumnya telah memiliki hubungan tetap dengan Bulog. Dengan stok yang melimpah, distribusi terkontrol, masyarakat dihimbau untuk tidak panik. Bulog memastikan kebutuhan beras tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan gelar gerakan Si Guntang Menyapa sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
5: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar gerakan Si Guntang Menyapa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dengan dukungan Jasara Harja serta Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mendatangi masyarakat secara langsung guna memeriksa status pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Rizwan, menjelaskan, petugas menggunakan aplikasi Si Guntang untuk memantau pembayaran pajak kendaraan secara real-time. Apabila ditemukan kendaraan yang menunggak pajak, petugas akan memberikan edukasi dan imbauan agar pemilik kendaraan segera menyelesaikan kewajibannya. Tidak hanya itu, petugas juga memasang hand tag pada kendaraan sebagai pengingat bagi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Program ini akan dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan, khususnya pada hari Selasa.
6: Di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan melakukan gerakan Si Guntang Menyapa. Gerakan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kita menggunakan aplikasi Si Guntang, yakni satu sistem yang untuk mengecek secara real time bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajaknya atau belum. Ketika sistem ini dijalankan, kita akan bisa melihat datanya akan keluar apabila sudah membayar pajak, ini datanya tidak akan keluar. Apabila ada tunggakan, datanya akan keluar. Nah, dari data tunggakan inilah yang akan kita kejar kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
5: Ia berharap program ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah juga diharapkan bertambah sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Erlin Fartesa melaporkan.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan dukungan penuh kepada proyek tol nasional.
8: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, saat menghadiri rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penyelesaian ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan pembangunan jalan tol di Palembang pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam rapat yang dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, hingga pihak kontraktor itu, Pemkab Banyuasin menekankan pentingnya penyelesaian berbagai kendala di lapangan secara cepat dan terkoordinasi. Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian mengatakan pembangunan jalan tol memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Sumatera Selatan. Selain membahas persoalan pembebasan lahan, hambatan administrasi hingga potensi gangguan keamanan di sekitar proyek, pemerintah juga membahas penyesuaian teknis pembangunan di sejumlah wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Wakil Bupati Banyuasin menilai koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar pembangunan ruas tol dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Neta Indian juga menegaskan pemerintah daerah akan terus mengawal percepatan pembangunan demi memastikan manfaat jalan tol segera dirasakan masyarakat.
9: Kami pemerintahan terus berupaya untuk memediasi dan juga untuk pihak BPN, pihak HK terus dicarikan solusi yang terbaik dan secepatnya, Pak. Jangan kita terus berlarut-larut, apalagi sudah dibuat peraturan-peraturan kalau sudah 3 kali disetujui atau dan lain sebagainya.
8: Proyek Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah optimis melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak pelaksana proyek, berbagai hambatan yang masih terjadi dapat segera diselesaikan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh Play Store dan App Store. Beralih ke informasi lainnya, rencana pemerintah Kota Palembang untuk membentuk tim relawan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang di setiap kelurahan bertujuan memperkuat respon darurat di tingkat lingkungan. Kepala Dinas Damkarmat Kota Palembang Kemas Haikal menyatakan relawan kebakaran akan dibentuk di seluruh kelurahan di Palembang. Menurutnya mekanisme pembentukan dan regulasi tim relawan tersebut masih akan dibahas bersama Wali Kota Ratu Dewa. Ia menyebutkan koordinasi diperlukan agar sistem kerja relawan, kewenangan hingga pola pelatihan dapat diatur secara resmi oleh pemerintah kota.
10: Sehingga di tahun 2027 Rektar insya Allah bisa terbentuk di Kota Palembang. Kita nanti akan menyesuaikan ya, karena luas wilayah kan berbeda-beda ya kan. Mungkin wilayah kelurahannya yang kecil kita taruh lebih sedikit daripada luas wilayah kelurahan yang lebih besar. Insya Allah Palembang akan memulai membentuk Rektar di seluruh kelurahan. Nanti kami akan beraudiensi dengan menghadap Pak Wali Kota untuk mekanisme dan regulasinya seperti apa.
11: membantu
10: pertolongan pertama
11: saat ada kejadian
10: kebakaran. Insya Allah di tahun anggaran 2027 kita sudah mulai terbentuk. Karena kenapa? Sekarang Damkar sedang merevisi.
0: Pada tahap awal, pembentukan relawan kebakaran di Palembang akan dilakukan dengan merekrut masyarakat di tingkat kelurahan. Kedepan, program tersebut direncanakan berkembang hingga mencakup tingkat RW dan RT agar penanganan kebakaran bisa lebih cepat dan merata di lingkungan permukiman. Ia juga menambahkan, untuk sementara pembentukan relawan difokuskan pada perkelurahan terlebih dahulu sebelum diperluas ke tingkat RT dan RW. Para relawan nantinya bertugas membantu melakukan pertolongan pertama saat terjadi kebakaran di wilayah masing-masing sebelum tim utama tiba di lokasi. Untuk mendukung kesiapan tersebut, para relawan akan mendapatkan pelatihan langsung dari tim profesional Damkarmat, mulai dari penanganan awal, kebakaran, hingga prosedur keselamatan dasar. Beralih ke informasi lainnya, Polres Pali berhasil menemukan kendaraan minibus milik Iskandar di Dusun Sungai Larang.
12: Minibus milik Iskandar yang sempat dilaporkan hilang dari garasi rumahnya di Palembang akhirnya berhasil ditemukan. Kendaraan yang sebelumnya hilang sejak tanggal 27 April tahun 2026 di Jalan Tanjung Bubuk Ilir Barat 1 diduga dicuri oleh dua pelaku yang aksinya sempat terekam CCTV hingga viral di media sosial. Hasil penyelidikan polisi bekerja sama dengan Polres Pali menemukan minibus tersebut di sebuah kebun sawit di Dusun Sungai Langan, Kecamatan Penukal Abad Lematang Ilir. Pemilik lahan dimintai keterangan sebagai saksi, sementara polisi masih memburu dua pelaku yang terlibat dalam pencurian tersebut. Menurut Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Pauji Saleh, minibus diamankan di kebun sawit milik seorang warga bernama Agen Pri. Polisi menyatakan Agen Pri menerima titipan dari pelaku tanpa mengetahui bahwa kendaraan tersebut hasil kejahatan. Saat ini status Agen Pri masih diperiksa untuk memastikan apakah dia terlibat langsung atau hanya sebagai penerima titipan. Hasil

0: selaku pengutip.
1: Menurut Kompol Pauji Saleh, dua pelaku yang kini dalam pengejaran berperan sebagai pengambil kendaraan. Sementara pemilik minibus, Iskandar, menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada Polsek Ilir Barat 1 dan Polres Pali atas kerjasama mereka dalam mengamankan mobil yang akhirnya kembali ke tangan mereka.
2: Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polsek, tim Polsek Ilir Barat 1 yang telah banyak membantu kami sehingga mobil kami dapat kembali. Yang kedua, kepada Polres Pali yang ikut membantu untuk mengamankan mobil kami yang sudah berada di situ.
1: Iskandar menambahkan kendaraan mobil tersebut telah menjadi bagian dari keluarga yang selama 3 generasi dan perasaan lega disertai bahagia kini menyelimuti keluarga Iskandar karena kendaraan tersebut akhirnya kembali ke rumahnya dengan selamat. Lamsihar Silitonga melaporkan.
3: Sekawarta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BNPB uji coba penggunaan drone pada operasi pemadam karhutla di Sumatera Selatan. Perum Bulog Sumsel Babel pastikan stok beras di Sumatera Selatan aman hari raya Idul Adha yang mencapai sekitar 98 ribu ton. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adela Wawi undur diri dan sampai jumpa.
4: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. 420 Nematomorfo. Nematomorfa ya. Ini tembak spesial untuk adik masih setia bersama kami di Pro 1 RRI. Kami mohon maaf untuk sejenak kita, siaran kami hanya didengarkan melalui RRI Digital yang bisa Anda di, bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store, atau juga melalui rri.co.id. Melalui terestrial kita, kita dalam perbaikan terlebih dahulu karena di kondisi cuaca saat ini di seputaran jalan radio nomor 2 km Palembang sedang hujan deras ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI di program Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di program Indonesia Banget. Kita bakal ngobrolin kira-kira kalau misalnya pengen liburan. Ini dalam konteksnya liburan ya. Pengennya ke kota mana atau ke negara mana. Liburan ya, bukan nanti misalnya dibilang mau ke umroh. Kalau umroh itu kan lebih ke ibadah ya. Tapi kita lebih konteksnya ngomongin tentang liburan. Kira-kira mau kemana sih kalau ada waktu, ada uang di 369977. Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini? Sama siapa? Bang Dodong.
1: Dodong ya.
0: Bang Dodong, apa kabarnya Bang Dong?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya Bang Dodong. Hujan enggak di situ, Bang?
1: Hujan gerimis.
0: Oh, baru gerimis ya, di sini deras banget loh Bang Dodong. Kalau Bang Dodong sendiri, kalau ada rezeki pengennya liburan kemana nih, Bang? Kota mana?
1: Jakarta. Pulau Jawa.
0: Ke Jakarta, Pulau Jawa. Jakarta atau Pulau Jawanya nih?
1: Pulau Jawa di Jogja, Malioboro.
0: Oh, pengen ke Malioboro. Terus?
1: Jakarta, Indonesia.
0: Pasti mau lihat Lesti ya? Atau mau lihat apa sih dangdut itu?
1: AP.
0: Oh, AP sekarang bukan DA itu lagi ya?
1: Masih DA.
0: Oh, DA. Jadi pengennya lihat dangdut itu ya? Kenapa kalau misalnya ke Jakarta ke Malioboro, kenapa nih Bang Dodong?
1: Kalau ada family gathering developer.
0: Oh gitu. Banyak juga berarti ya Lesti lovernya di seluruh Indonesia ya?
1: Iya banyak.
0: Oke. Oke deh, Bang Dodong, siang hari ini mau denger lagu apa?
1: Coklat.
0: Coklat yang mana?
1: Segitiga.
0: Mau dikirim gak lagunya buat siapa?
1: Untuk Mak Daira deh, kasih pantun.
0: Oke, boleh.
1: Di wisata ke 7 Hulu.
0: Cakep.
1: Berkuih ketuk di kapal itu.
0: Cakep.
1: Mak Daira, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dodong di Sungai Lais, terima kasih untuk teleponnya dan pantunnya juga ya. Silakan di 369977 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Jangan lupa kita di siarannya juga melalui streaming kita ya di rri.co.id atau juga di RRI Digital. Di belakang Bang Dodong, Pro 1, selamat siang Indonesia Banget.
2: Halo
0: Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, suaranya hilang.
0: Iya, ini dari siapa nih?
2: Robi.
0: Bang Robi di Ramakasi, bisa lewat aplikasi Bang Robi RRI Digital atau via streaming ya rri.co.id. Karena lagi hujan deras banget di sini Bang Robi.
2: Oh iya, nggak ada ini ya
0: Pak. Kalau Bang Robi kenapa?
2: Hah? Kalau HP Android.
0: Oh, nggak ada HP Android. Oke, kalau Bang Robi sendiri, kalau misalnya ada rezeki, pengen liburan kemana nih Bang Robi?
2: Pengennya ke ini ya, Raja Ampat itu Mbak Dara.
0: Oh, Raja Ampat. Oke. Kenapa suka sama ini ya? Suka sama apa sih? Lautnya gitu ya?
2: Pemandangannya
0: ya. Ih, keren banget ya. Kalau misalnya mau pergi, ngajak siapa?
2: Ngajak Mandela aja lah.
0: Oh, nggak mau. Jadi pengennya ke Raja Ampat. Selain itu ada nggak? Ada tempat lain nggak? Pengen kemana gitu?
2: Nggak, kalau pengen ke Raja Ampat apa ke Bali lah Pak.
0: Oh, pengen yang ke pantai. Berarti suka pantai ya? Oke. Mau denger lagu apa nih Bang? Silakan.
2: Lagunya basing lah Mbak Dela, nggak bisa dengar.
0: Oke, nanti ditungguin aja ya. Oke, terima kasih Bang Robi.
2: Nggak bisa dengarnya ini, sekarang ngeresek aja.
0: Oke deh, segitu aja Bang.
2: Iya Mbak Dela, makasih Mbak Dela. Ya,
0: oke, terima kasih untuk teleponnya Bang Robi di Ramakasi. Jadi kami mohon maaf ya, siaran kita melalui seri serial kita di 92,4, kita sedang perbaikan. Karena cuaca di sini juga sedang hujan deras banget ya. Kita beralih ke tembang selanjutnya dulu. Nanti untuk Anda yang mau bergabung, dan terima lagi teleponnya. Tapi nanti ya, kita ke coklat dulu segitiga.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Dela Wawi, inilah info selengkapnya. Polrestabes Palembang menghadirkan kedai gratis khusus ojek online di Palembang. Fasilitas ini diresmikan oleh Sandi Nugroho bersama jajaran pemerintah daerah. Menurut Sony Mahar, kedai menyediakan layanan cuci kendaraan, bengkel ringan, hingga layanan kesehatan gratis. Selain itu, makanan juga diberikan dengan diskon 50% untuk membantu para pengemudi. Program ini juga diluncurkan di 21 titik di Sumatera Selatan. Ratu Dewa menilai kebijakan ini mampu mendorong pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan pendapatan ojol. Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada 17 Mei 2026. Sidang ini menjadi penentu resmi waktu Idul Adha di Indonesia. Menurut Abu Rahmat, penetapan dilakukan melalui metode hisab dan rukyat. Proses ini diawali seminar posisi hilal, lalu dilanjutkan laporan pengamat dari berbagai daerah. Secara astronomi, hilal sudah memenuhi kriteria visibilitas, namun keputusan tetap menunggu sidang isbat. Sementara Muhammadiyah menetapkan Idul Adha pada 27 Mei 2026 berdasarkan kalender global. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia, Palembang.
0: Pas Jam Pro 1. Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

0: akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ngobrolin kira-kira kalau misalnya mau liburan, kota mana sih yang menjadi destinasi liburan atau masuk list daftar liburan Anda ya. Di 369977, Pro 1 selamat siang. Halo Pro 1 selamat siang.
2: Pro 1 selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Sama Ari nih di seputaran Sekayu nih Mbak Dela.
1: Ari?
2: Iya.
1: Bang Ari di Sekayu, apa kabarnya Bang Ari?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Udah hujan belum?
2: Gimana?
1: Udah hujan belum di situ?
2: Panas berdentang ini.
1: Ih, pada. Serius ya? Di Palembang lagi hujan deras banget di sini.
2: Iya, sama kayak di Pali Mbak Arti.
1: Oh, di Pali juga lagi hujan ya?
2: Iya, di Pali kayak hujan baru sana-sana.
1: Oke. Oke, Bang Ari, kalau Bang Ari sendiri kalau misalnya dapat rezeki atau juga pengen liburan, daftar kota mana sih yang pengen didatengin gitu?
2: Kalau misalnya dapat rezeki, hari itu kepengen liburannya itu ke ini.
1: Kemana?
2: Danau Toba ini Mbak.
1: Medan ya?
2: Iya, ke Medan.
1: Oh, pengen ke Danau Toba. Kenapa tuh alasannya?
2: Ya, soalnya penasaran deh, kita ngelihat itu tuh kayak
1: luas gitu ya.
2: Itu gimana ya airnya itu?
1: Mm-mm.
2: Pemandangannya.
1: Tapi aslinya orang mana? Oh, aslinya orang Sekayu atau orang Medan nih?
2: Ya aslinya orang Sekayu Mbak.
1: Orang Sekayu tapi pengen liburannya ke Medan ya. Oke deh. Oke, kalau gitu Bang Ari mau denger lagu apa siang hari ini, silakan.
2: Lagu ini judulnya Buku Harian Mbak. Tapi lupa saya ngawaknya itu siapa.
1: Buku Harian dari Starla ya.
2: Oh iya iya benar.
1: Buku Harian maksudnya catatan kecil Starla.
2: Iya benar.
1: Ya mana sih Buku Harian catatan kecil Starla kali ya. Catatan tunggu. Oke, okay. Yang dari Virgo ya? Virgon.
2: Yang cewek.
1: Enggak ada. Adanya siapa nih? Ada alternatif lain enggak?
2: Kalau
1: buku harian. Buku harian kayaknya enggak ada deh. Adanya ya. Surat cinta untuk Starla mau.
2: Enggak usah Mbak, ini aja dari Wali aja deh.
1: Wali yang mana?
2: Yang
1: Wali yang, oke, okay. Dikirim buat siapa lagunya?
2: Ya dikirim buat Aldo yang di Bali, buat yang sudah masuk tadi. Buat Adi juga di Sukarami, buat
1: okay.
2: Robi tadi ya. Buat semuanya aja lah.
1: Oke
2: okay. Sampai terkecuali yang lagi dengerin Pro 1. Salam sukses, salam sehat. Buat Mbak Delanya sehat, sehat selalu ya.
1: Oke
2: okay. Amin. Kita sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bang Ari di Sekayu. Di belakang Bang Ari, silakan di 369977. Masih bersama saya Dela Wawi ya, di program Indonesia Banget. Pro 1 selamat siang.
3: Iya, selamat siang Kak Dila.
1: Selamat siang Dian, apa kabar Dian?
3: Alhamdulillah sehat Alfian.
1: Alhamdulillah sehat. Hujan gak di situ?
3: Hujan, tapi gak gede banget sih.
1: Wih, tadi di sini deras banget.
3: Cuma gerimis aja kita.
1: Oh, gerimis aja ya, oke.
3: Iya.
1: Kalau, kenapa
3: petirnya
1: Dian?
3: Petirnya saja.
1: Petirnya aja?
3: Iya.
1: Oh gitu, oke.
3: Iya.
1: Kalau Bang Dian sendiri, kalau ada rezeki pengen liburan kemana Dian?
3: Pengen tanah suci aja Kak.
1: Itu bukan liburan, itu ibadah.
3: Iya sama aja kan.
1: Beda dong, niatnya beda.
3: Ini ke daerah Jawa Barat aja deh.
1: Di Jawa Barat, Bandung maksudnya?
3: Iya.
1: Kenapa suka sama Jawa Barat?
3: Cantik-cantik Mbak, cewek Mbak.
1: Wih, kota bunga ya.
3: Iya.
1: Cantik-cantik ya, oke okay.
3: Tahu aja Kak Dela nih.
1: Tahu dong, kan memang kalau Jawa Barat itu terkenal cantik-cantik banget.
3: Cantik-cantik ya, kan saya waktu Bandung aja.
1: Oh ya udah.
3: Makan jadi kan bisa jajan-jajan bareng.
1: Oke, oke deh. Mau dengar lagu apa nih?
3: Dapat cowok.
1: Amin, amin, amin, amin. Emang Dian jomblo sekarang?
3: Enggak juga sih, tapi kalau itu aja.
1: Ya. Oke, Dian, mau denger lagu apa siang hari ini Dian?
3: Ini weh, lagunya dari yang baru ada Kak.
1: Siapa tuh?
3: Judulnya tuh ini, Untuk Kurindu.
1: Untuk Kurindu dari siapa tuh?
3: Iya, rindu itu loh lagu baru ini.
1: Iya, penyanyinya siapa?
3: Ivan.
1: Oh, Ivan. Jangan Paksa Rindu.
3: Iya.
1: Oke,
3: okay, nanti paksakan untuk rindu.
1: Jangan Paksa Rindu.
3: Ya, iya.
1: Oke, okay. Dikirim enggak lagunya buat siapa?
3: Siapa-siapa boleh?
1: Boleh dong.
3: Siapa-siapa buat iya, buat Bakbar, buat Seri.
1: Heeh. Mm-hmm.
3: Buat ya Bang Iwan
1: mm-hmm.
3: Terus buat Irin juga Bang Sobat juga buat galau-galau saya
1: Komedi
3: juga Pak Jerman Isika lah.
1: Oke okay.
3: Spesial buat yang tersayang
1: Buat siapa tuh?
3: Udah si tersayang cepat sampai galau-galau bagi latar aja.
1: Oke
3: okay. Buat Kadera mau tugas sosial.
1: Siap
3: ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dian yang ada di Sudirman ya. Di belakang Dian satu penelpon lagi. Silakan di 369977. Untuk anda yang masih ingin bergabung bersama kami di Indonesia Banget. Halo Indonesia Banget.
4: Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Fauzan Mbak di Banyuasin.
1: Apa kabar Bang Fauzan?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana cuaca di situ?
4: Cuacanya terpantau panas.
1: Oh panas ya. Di sini udah hujan deras banget loh Bang Fauzan. Di sini
4: berarti masih kebagian gerimis Mbak.
1: Oh masih kebagian gerimis ya. Oke. Kalau Bang Fauzan sendiri kalau misalnya ada rezeki ada waktu pengennya kota mana sih yang masuk daftar pengennya didatengin buat liburan ya?
4: Mm-hmm. Kalau untuk kepengennya tuh kak kita jalan-jalan di Pulau Jawa Mbak.
1: Oh Pulau Jawa.
4: Di Jogja. Ya.
1: Ke Jogja.
4: Terus? Ya, mungkin itulah. Ya kalau mau yang banyak ya di semua kota yang kira-kira menarik itu pengen Mbak.
1: Oh gitu ke Jogja. Nah. Tapi kalau misalnya ke Jogja pengennya kemana nih Bang?
4: Sebenarnya ya kita kayak pengen tahu lah nggak makan makanan
1: ya,
4: ininya,
1: gudegnya ya,
4: dengan tradisi maupun kebudayaan yang
1: betul.
4: Ada di sana.
1: Karena Yogyakarta tuh masih kental banget budaya dan ininya ya tradisinya ya kan. Oke, okay. Kalau gitu Mang Bang Fauzan mau dengerin lagu apa sih hari ini silakan?
4: Lagunya ini apa itu namanya hilang semua janji Mbak.
1: Hilang semua janji itu ya?
4: Heeh.
1: Benar guys. Lagu dari siapa tuh?
4: Lagu dari
1: Hilang semua janji adanya Melly Goeslaw.
4: Hah?
1: Hilang semua janji adanya dari Melly Goeslaw mau enggak?
4: Itu kan duet itu Mbak ya. Enggak tahu Irwansyah sama siapa.
1: Irwansyah enggak ada. Adanya Melly Goeslaw. Atau mau yang lain?
4: Oh iya, mungkin Melly Goeslaw itulah Mbak.
1: Mungkin ini yang dimaksud juga. Ya. Oke, dikirim nggak ya lagunya buat siapa?
4: Saya rasa kita kirim buat semua pendengar Pro 1 aja udah ucapan dan saya selalu.
1: Oke.
4: Ya mungkin itu aja.
1: Siap.
4: Selamat tugas Mbak ya.
1: Oke.
4: Oh informasinya di sini Pro 1-nya nggak ada sama sekali Mbak.
1: Iya ya. Kita lagi memang bener lagi turun jadi bisa didengerin lewat RRI digital sama rri.co.id.
4: Ya sudah kalau gitu buat Mbak Dila sama tugas Mbak.
1: Oke siap
4: Mbak Dila, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah nanti diterima lagi ya teleponnya. Untuk anda yang masih ingin bergabung, kalau masih malu-malu boleh lewat lewat WhatsApp aja ya di 0821 7927 9090.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga

0: besar.
1: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
2: Komentar hari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Dan silakan untuk bergabung kembali, tiga penelpon terakhir ya, di segmen terakhir di 369977. Pro 1 selamat siang.
1: Pro 1 selamat siang Pak.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan SP Pak.
0: Bang Simon Pribadi di Kertapati ya.
1: Betul, betul.
0: Hujan gak di situ Bang?
1: Tadi hujan tetap sekali deh.
0: Sudah. Oh sekarang udah enggak ya?
1: Sudah.
0: Oke. Kalau Bang Simon Pribadi sendiri, kalau ada rencana pengen liburan ke kota mana nih yang masuk daftar list liburannya?
1: Saya Pak ini yang penting enak Pak. Yang pertama itu di Lampung Pak.
0: Di Lampung. Kenapa?
1: Jadi Lampung itu kan banyak bukit-bukitnya Pak.
0: Banyak pantai juga ya.
1: Ya pantai di sekitar di Tanjung Karang itu kan. Di, terus di Bakahuni itu kan.
0: Bakahuni.
1: Pantainya ya.
0: Terus.
1: Terus di mana itu?
0: Tapi bisa berenang Bang Simon.
1: Berenang bisa Pak, tapi kalau dikejar ikan hiu nanti.
0: Wah, adanya ini ikan belido. Ikan. Tapi berenang aman ya, bisa ya.
1: Ayamnya asin Pak.
0: Iya iya.
1: Ini ayamnya cuma kapan dicicip masih Pak.
0: Lah iyalah itu kan laut.
1: Iya iya, saya sudah itu waktu itu saya kan. Masuk ke toilet Pak ya. Saya coba kumur-kumur. Nah kenapa masin air ini?
0: Oh air kamar mandinya juga ikutan asin. Iya. Oke okay. Okay,
1: di toilet kapal itu kan.
0: Betul-betul
1: sering itu di kapal itu.
0: Oke okay, siap. Bang Simon mau dengar lagu apa siang hari ini silakan.
1: Dari Lela Pak. Magic. Ya Magic.
0: Lila Magic.
1: Ya, Lila Magic. Ya.
0: Lila Magic. Oke, dikirim enggak lagunya buat siapa?
1: Dikirim untuk semua-semua aja, Pak.
0: Oke, segitu aja.
1: Lila Magic ya.
0: Lila
1: Magic ya, betul ya.
0: Iya, nanti ditungguin ya.
1: Ya, cowok nyanyi coba.
0: Iya, cowok.
1: Ya, terima kasih, Pak ya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simon Pribadi di Kertapati. Katanya mau ke Lampung. Tapi kalau pendengar lain pengennya kemana nih? Mumpung mungkin karena uangnya sudah ada tapi belum ada rencana mau direalisasikan tahun ini, pengennya liburan kemana sih? Pro 1 selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Dela.
0: Siang Pak Zakaria. Tapi kalau kayaknya Pak Zakaria ini pengen ke Lampung deh.
2: Enggak nih, pengennya rasanya pengen ke gunung Mas.
0: Ke gunung. Dempo. Iya. Waktu muda. Pernah ikutan kayak pencinta alam enggak waktu dulu-dulu waktu zaman sekolah?
2: Dulu pernah, cuman bukan ke gunung lah, ke tempat yang biasa-biasa aja.
0: Oh, gitu.
2: Di kebun-kebun gitu. Tapi sekarang rasanya pengen ke gunung gitu.
0: Pengen naik gunung atau menikmati suasana pegunungan?
2: Iya, rasanya enggak usah tinggi-tinggi lah, yang di agak-agak di bawah di sini.
0: Oh gitu. Tinggi-tinggi. Kenapa milihnya Gunung Dempo?
2: Ya, karena dekat, enggak terlalu jauh.
0: Enggak terlalu jauh dari kota kita ya.
2: Iya.
0: Kalau misalnya pergi ada rezeki mau ngajakin siapa?
2: Iya, ngajakin kawan-kawan seiman dan seagama.
0: Oh, ngapain kawan seiman dan seagama di situ? Buka ini ya, buka pemondokan gitu ya.
2: Buat kemah.
0: Jadi pengennya ke Gunung Dempo ya. Bukan berarti mendaki gunungnya bukan, tapi suasana pegunungannya gitu ya. Oke. Oh, gitu. Oke deh. Pak Zakaria siang hari ini hujan enggak di situ?
2: Ini barusan berhenti Mbak Lisa.
0: Barusan berhenti tadi deras enggak?
2: Sebentar baik.
0: Deras tapi ya?
2: Enggak pula sebentar.
0: Enggak pula ya. Oke deh. Oke, Pak Zakaria mau denger lagu apa nih siang hari ini?
2: Dari Mahalini
0: ya. Mahalini yang mana?
2: Sampai menutup mata.
0: Tunggu ya, deh cari dulu ya. Sampai menutup mata. Ya. Lagunya dikirim buat siapa?
2: Ya, buat wajah khususnya untuk Mbak Dela. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih Mbak Dela. Oke. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten pengen ke pegunungan. Tapi dulu tuh kalau misalnya kalau ke Gunung Dempo tuh ya, ada yang villa-villanya dulu. Dulu waktu SMP, Dela pernah SMP ke situ tuh hawa atau enggak sih hawa, nafas kita tuh masih keluaran nafas kita tuh masih keluar kayak apa sih, asap-asap gitu ya. Tapi terakhir kalau gak salah dari 2021 udah gak terlalu dingin sedingin dulu. Dingin, tapi gak sedingin dulu gitu. Apakah ini efek dari pemanasan global? Wow. Yaudah, kita terima telepon terakhir ya. Pro 1, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Gue adalah, lupa kamu punya suara.
0: Pak ini ya, siapa sih? Pak Ujud di Sako Rambutan ya?
3: Iya, tadi barusan gue cakep tadi masalah gua tadi, bukan apa sebenarnya itu kan, embun.
0: Embun ya.
3: Jadi pas itu kan hutan masih banyak tuh. Nah, kebetulan tempat kami ini pada waktu itu yang namanya embun tuh ya pagi hari seger banget kan. Sekarang dengan hutan tidak ada nih, imbasnya begitu sekarang tegak-tegak lagi.
0: Oh enggak, ini lagi yang enggak sedingin dulu ya. Oke, kalau Pak Uju sendiri kalau ada rezeki pengennya liburan kemana nih Pak Uju?
3: Kalau lanjut rezeki ya pinginnya tempat ziarah-ziarah itu, kalau pengennya kan di Pulau Jawa.
0: Ke wali-wali gitu ya?
3: Atau tempat masjid-masjid yang tertua yang ada di Pulau Jawa kan tuh.
0: Terus?
3: Jadi ini apa tuh, wisata sejarahnya dapat.
0: Wisata religi ya?
3: Iya, apalagi Bang Rian tadi dia suka di Bandung ya. Nah, sama kita sama Bang Rian. Iya. Cuman perbedaannya dia suka cewek kan?
0: Oke.
3: Kami suka perempuan saja tuh.
0: Oke, sama aja ya. Mau dengerin lagu apa nih, Pak Uju, silakan.
3: Lagu ini Mbak dari Raja Band.
0: Raja yang mana?
3: Apa lagu Mbak?
0: Raja Pelangi. Gak ada waktu.
3: Suka yang Mbak penyiar.
0: Oh, Raja. Yang mana ya? Nanti ditungguin aja ya.
3: Oke. Yang pasti kita spesial untuk lagu ini seluruh pendengar-pendengar Indonesia banget ya. Doa kami selalu terus sebar juga dengan keluarga besarnya. Semoga rahmat dan limpahan rahmat Allah selalu terima untuk kita semua Mbak ya.
0: Amin.
3: Ya, dilanjut Mbak.
0: Oke.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Uju di Sako Rambutan nih. Nanti kalau waktunya masih cukup udah terima lagi telepon ya, tapi kita ke Lila dulu, Magic spesial untuk Anda.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 FM Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi. Tulus hati-hati di jalan, ini spesial buat Bang Gun Gondrong aja ya. Katanya kalau liburan udah kemarin pas tahun baru ke Tangamus Lampung, katanya mau minta lagunya Hati-hati Jalan dari Tulus, sudah dia puterin ya, cuacanya panas. Oke. Terima kasih banyak untuk yang sudah ikutan gabung di Pro 1 RRI Palembang, dan waktunya dilep pamit ya. Dan jangan lupa nanti setelah ini kita akan ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti kita 100% Indonesia, bukan 100% sih. Apa ya? Kok jadi lupa? Kita akan mengikuti Beranda Asta Cita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Saya Dila Wawi, undur diri dan sampai jumpa.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Palemba, Sauri Indi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Selamat sore. Kanal informasi dan inspirasi, selamat sore.
1: Sore. Hari ini cuacanya lumayan ya.
2: Cerah.
1: Betul. Tapi katanya ada beberapa daerah yang sudah mulai turun hujan.
2: Oh iya, Oke. Tapi tidak menyurutkan semangat ya.
1: Betul.
2: Untuk kami akan hadirkan beranda aset internasional setelah sebuah lagu yang berikut ini ya.
1: Iya, masih bersama saya Dedy Firdaus.
2: Dan saya Binda.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Asia Cita Nasional, kami akan hadirkan untuk hari ini.
2: Di Kamis 7 Mei 2026, pendengar selama 1 jam ke depan ya, kita akan hadirkan Beranda Asia Cita Nasional. Yang pertama dari RRI Pontianak dengan bahasa Melayu sebagai identitas budaya.
1: Yang kedua RRI Mataram, Ampenan ketika bahasa Sasak menjadi titik temu berbagai bangsa.
2: Kemudian RRI Padang, upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat.
1: Dan yang terakhir dari RRI Jambi dengan tema bertutur Jambi dari hobi menjadi konten berbagi.
3: Bahasa Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sejak berabad-abad lalu, bahasa ini telah digunakan sebagai lingua franca yang menghubungkan berbagai suku, bangsa, dan tradisi. Keberadaannya tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kearifan lokal. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Pontianak, penggunaan bahasa Melayu mencerminkan nilai-nilai kesopanan, adat istiadat, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bahasa ini hadir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari percakapan sehari-hari, kegiatan adat hingga tradisi lisan seperti pantun dan cerita rakyat yang memperkaya khasanah budaya lokal. Di acara Beranda Asia Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber AR Muzamil selaku Sekretaris Umum MABM Provinsi Kalimantan Barat yang akan berbicara seperti apa pandangan, pengalaman, serta pemikiran beliau mengenai pentingnya bahasa Melayu sebagai identitas budaya yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Kurnia Santosa.
4: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Provinsi Kalimantan Barat, Bapak AR Muzamil. Kita akan bertanya ke beliau terkait dengan bagaimana kemudian MABM Provinsi Kalimantan Barat menjaga bahasa Melayu sebagai identitas masyarakat Kalimantan Barat. Silakan, Bang.
5: Baik. Sebenarnya mungkin saya ingin mengutip dulu ya, apa yang tertulis di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam hasil amandemen di pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Dan dari sini kita akan bermula untuk menentukan sikap kira-kira seperti apa kita melihat bahasa Indonesia, bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Di dalam pasal 32 ayat 1 itu disebut bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, kemudian berkaitan dengan soal bahasa tadi, di pasal 32 ayat 2 itu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi kalau dulu kan kita hanya mengenal misalnya di pasal 36 itu disebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tapi di pasal 32 ya, berdasarkan hasil secara lengkap itu dinyatakan bahwa memang negara memberikan perhatian terhadap bahasa daerah. Nah, komitmen MABM dalam hal ini tentu karena kita lembaga organisasi masyarakat yang memang bergerak di bidang kebudayaan, memelihara adat dan budaya Melayu itu, dalam setiap langkah dan gerak kita, terutama dalam setiap kegiatan MABM itu, pasti ada upaya untuk melakukan pelestarian, mengembangkan, merevitalisasi kebudayaan maupun bahasa yang ada. Misalnya, dalam setiap 2 tahun sekali, MABM itu melaksanakan yang disebut dengan Festival Melayu yang dilakukan di setiap daerah. Nah, di dalam Festival Melayu itu berbagai macam khasanah kebudayaan itu diperlombakan, dibuat eksibisinya. Misalnya ada lomba berpantun, ya kan? Kemudian ada lomba bertutur dalam bahasa Melayu. Semuanya dilakukan dalam bahasa Melayu. Kemudian ada juga lomba syair, ya, itu juga dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh MABM untuk tetap menjaga eksistensi budaya Melayu yang yang selama hidup di tengah masyarakat, dan tentu saja yang masih ada selalu kita perkenalkan kepada generasi yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, supaya jangan sampai ini punah gitu. Karena kalau tidak ada yang merevitalisasi ini dalam bentuk misalnya pertunjukan atau dalam bentuk perlombaan atau dalam bentuk festival seperti yang dilakukan oleh MAPM, maka kita melihat kemungkinan ini lama kelamaan ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh kami di MAPM gitu deh.
4: Baik, Bang, kemudian tantangan di tengah era saat ini, kemudian Gen Z ataupun masyarakat yang sudah melek media sosial, apa yang kira-kira menjadi tantangan sehingga harus dilakukan upaya yang lebih dari MABM untuk pelestarian budaya Melayu misalnya?
5: Ya, yang pasti gini ya, di MABM sekarang ini salah satu yang kami kembangkan itu adalah mengembangkan museum Melayu. Ya, di MABM sekarang sudah ada museum. Kita mendapat sumbangan dari berbagai daerah berkaitan dengan hasanah kekayaan Melayu yang ada di Eropa. Nah, berkaitan dengan tren sekarang tentu digital ya. Kita di MAPM juga tidak mau ketinggalan soal itu. Dan maka nanti ke depan mungkin kami akan melakukan dalam festival-festival berikutnya adalah bagaimana misalnya kami bisa tidak hanya mendokumentasikan di YouTube atau di Instagram berkaitan dengan kegiatan dilakukan oleh MAPM berkaitan dengan khasanah budaya Melayu atau bahasa Melayu itu, tapi juga banyak warga masyarakat kita yang merasa bangga dengan membuat konten dalam bahasa Melayu. Kita lihat ya, misalnya di TikTok atau di Instagram itu ada beberapa konten kreator yang sangat getol memperkenalkan atau isi dari kontennya itu dengan menggunakan bahasa Melayu, misalnya ketapang bahasa Melayu, sambas bahasa Melayu Pontianak, dan itu bisa kita telusuri ya, banyak konten kreator yang merasa bangga dia dengan bahasa daerahnya itu, dan itu saya kira luar biasa karena inilah bagian dari nilai positif yang perlu terus kita pertahankan sehingga anak-anak muda itu tidak dia menjadi malu misalnya ya, tapi dia tetap menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah itu tidak membuatkan dia menjadi tidak keren gitu loh. Jadi itu ya, sehingga kebanggaan itu yang saya kira penting. Seperti kata Santo tadi, apa yang akan dilakukan ya, kita mendorong supaya makin banyak generasi-generasi muda kita berikutnya ini yang tidak malu untuk memperkenalkan, dan kita tetap berusaha untuk terus mensosialisasikan dan mengembangkan budaya Melayu terutama di dalam bahasa Melayu ini.
4: Nah, berikutnya terkait dengan di sisi SDM-nya nih. SDM kita ini kan saat ini juga harus diperkuat. Bagaimana kemudian bahasa Melayu ini katakanlah bisa lebih dikenal oleh anak-anak yang usianya justru di Gen Alpha itu tadi, Pak.
5: Oke. Yang pasti gini ya, saya salut dengan Balai Bahasa Kalimantan Barat ya. Mereka secara aktif itu melakukan revitalisasi terhadap bahasa Melayu asal daerah ya. Contoh sederhana misalnya setiap tahun itu ada festival bahasa ibu yang dilakukan oleh. Nah, dan saya kira itu bagian yang penting juga. Nah, kita di MABM apa yang kita lakukan? Misalnya, dulu ketika ada istilah apa ya, yang mahasiswa itu berkunjung ke museum, ke rumah Oting Melayu. Apa istilahnya?
6: Ya, kelas istilahnya.
5: Itu ya, jadi P5 kan dulu itu, apa namanya istilah itu. Jadi, di MABM itu, kita ada orang yang kita tugaskan ya, pengurus MABM yang khusus melayani misalnya ada sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan ke jadi di situ kita kenalkan tentang kebudayaan Melayu, misalnya bagaimana tata cara orang Melayu bersapra ya kan, bagaimana tata cara orang Melayu melakukan tepung tawar misalnya, itu dipraktikkan secara simbolik lah di rumah Melayu oleh Mak Sri, kami manggilnya, beliau yang diminta untuk mengoperasi itu, dan itu alhamdulillah berjalan terus. Jadi berbagai macam sekolah, tidak hanya sekolah yang basis Melayu, yang sebagian besar warga sekolah-sekolah yang mayoritas warga Tionghoa kita juga mereka juga antusias mengikuti proses yang saya kira luar biasa ketika dulu yang disebut dengan P5 ya, ketika kurikulum merdeka yang lalu tuh ada celah P5 pada hari Jumat atau itu mereka melakukan kunjungan ke mana-mana gitu ya, salah satu ke rumah Melayu itu kita terima di gedung rumah Melayu itu, sehingga itulah dilakukan praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan. Nah, itu bagian dari upaya yang kita lakukan.
3: Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa Melayu menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang diungkap oleh narasumber kita, Contohnya dominasi bahasa asing dan perubahan gaya komunikasi masyarakat, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Namun demikian, upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Melayu tetap penting dilakukan. Pendidikan, media, serta kebijakan kebudayaan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa ini sebagai identitas budaya. Dengan demikian, penggunaan bahasa Melayu bukan sekedar kebutuhan komunikasi, melainkan juga sebagai bentuk pelestarian jati diri budaya. Demikian Beranda Asta Cita.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Pulau Seribu Masjid yang kaya budaya, kita tahu bahwa bahasa Sasak bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cermin jati diri, nilai, dan sejarah masyarakatnya. Namun menariknya, bahasa Sasak tidak hadir dalam satu wajah yang seragam. Ya, hidup, tumbuh, dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan sosial dan geografisnya. Salah satu warna yang unik dapat kita temukan di kawasan pesisir Ampenan, sebuah wilayah yang sejak dulu menjadi titik temu berbagai budaya, Sasak, Melayu, Arab, hingga Tionghoa. Interaksi panjang ini membentuk corak bahasa Sasak yang khas, lebih cair, terbuka, dan syarat pengaruh lintas budaya. Di pesisir Ampenan, bahasa Sasak bukan hanya dituturkan, tetapi juga dirasakan sebagai bahasa yang merekam jejak perdagangan, pergaulan, hingga akulturasi yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu seperti apa keunikan bahasa ini? Apa saja perbedaannya dengan dialek Sasak di wilayah lain? Dan bagaimana masyarakat pesisir Ampenan menjaga identitas bahasa di tengah arus modernisasi? Semua akan kita ulas dalam perbincangan rekan kami Sarwi Sadawati bersama akademisi dan tokoh budaya Sasak, yakni Bapak Dr. Ari Irawan berikut ini.
1: Baik Mami Ari, mohon ini penjelasannya. Ada keunikan bahasa Sasak yang kita temukan di daerah pesisir seperti di Ampenan, ini terutama di Ampenan, dan ini kan fenomena di mana bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan itu juga kita bisa dengarkan sendiri ada kosakata-kosakata bahasa Arab, bahkan juga ada kosakata dari daerah lain yang masuk ke situ. Ini boleh cerita sedikit nggak kenapa fenomena ini bisa terjadi di bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan, Mi?
2: Oke. Jadi kalau Ampenan itu adalah salah satu kota tua yang menyimpan banyak sekali cerita ya tentang akulturasi, asimilasi, dan pertemuan biasa disebut melting pot dari berbagai kelompok kebudayaan dan kelompok bahasa maupun etnis. Nah, di sana itu kalau kita baca literaturnya itu masyarakat dari etnis Melayu, yaitu orang bangsa Nusantara, kemudian ada dari orang dari Bugis, ada yang dari dalam Nusantara, plus dari luar itu ada Arab, Cina, ya. Itu Arab itu secara umum ya, bukan Arab Saudi, tapi Arab dalam arti keseluruhan yang terkait dengan peradaban Arab. Nah, mereka itu berkumpul, melting pot di situ, kemudian mereka menjadi satu bagian, ya. Ada era di mana satu etnis lebih dominan, kemudian satu etnis lain lebih dominan, gitu. Nah, pertemuan ini yang dominan, dominasi salah satu ke yang lain itu juga mempengaruhi pola komunikasi. Karena secara teorinya ya, bahwa siapa yang memiliki power lebih kuat dalam satu titik temu kebudayaan itu, dia akan mempengaruhi yang lain, gitu. Nah, karena Melayu adalah lingua franca yang atau bahasa pergaulan yang resmi digunakan di Nusantara, maka dia menjadi induk dari semua itu. Kemudian ada bahasa-bahasa lain yang masuk karena dominasi kekuasaannya cukup tinggi seperti Arab di situ, itu juga memperkaya kosakata dan itu berterima, dan makanya Ampenan dijuluki Indonesia kecil ya, kalau kita lihat dari komposisinya yang cukup kompleks ya, dari ujung yang di sebelah utara ke selatan itu ada kampung Arab, kampung Bugis dan seterusnya, kampung Banjar, ada kampung Melayu, ada kelompok komunitas etnis Tionghoa di situ, dan sampai hari ini kalau kita perhatikan keunikan mereka ada pada selected vocabulary yang mereka gunakan ya, kosakata-kosakata tertentu yang dianggap sebagai bahasa identitas komunitas itu sendiri gitu. Nah, sekarang dia sudah jadi identitas, jadi bahasa kamu Melayu itu

0: identitas orang, sekumpulan orang di Ampenan, dan sudah berterima. Di samping mereka juga banyak asimilasinya melalui perkawinan, ada melalui niaga dan lain-lainnya, itu memperkuat proses percampuran bahasa yang terjadi di Ampenan. Kurang lebih begitu sih, Mbak Sari.
1: Okay. Satu lagi mungkin Mi, kalau misalnya kita berbicara mengenai percampuran bahasa karena ada asimilasi budaya, karena kan di situ di Ampenan itu ada banyak sekali ya, tidak hanya suku Sasak yang ada di situ, yang ternyata itu menjadi faktor betapa uniknya kosakata-kosakata yang ada di bahasa Sasak, yang terutama yang ada di daerah Ampenan, Kampung Melayu. Nah, kalau berbicara mengenai percampuran ini kan juga terjadi di daerah-daerah lain, Mi. Ini apa kira-kira yang core, inti dari bahasa Sasak Ampenan sampai membuat dia tuh benar-benar unik dan dia tuh beda gitu dari daerah lain, meskipun percampuran ini juga terjadi di daerah-daerah lainnya, Mi?
0: Jadi kalau saya amati apa fitur-fitur interaksinya itu, beberapa kosakata yang kuat yang terkait dengan bahasa yang sering muncul dalam pergaulan itu muncul dari bahasa Arab ya. Tapi stem utama dari bahasa itu sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Sasak gitu. Karena itu adalah bahasa yang berterima secara luas ketika mereka berinteraksi dengan pihak lain. Orang Kampung Melayu ini kan punya seperti confident level ketika berbicara dengan bahasanya sendiri, tidak hanya dengan internal mereka, bahkan dengan orang asing sekalipun gitu. Nah, itu karena mereka yakin bahwa bahasa yang mereka gunakan bisa dipahami walaupun bukan orang setempat gitu. Nah, ini membuat kekuatannya bahasa Ampenan itu sangat dikenal gitu di luar, meskipun secara entitas jumlah gitu ya mereka tidak terlalu besar dibandingkan komunitas lain, mungkin yang lebih besar di Dasan Agung atau apa, tapi mereka kaya karena proses ya, melalui proses yang panjang dan dinamika antar budaya yang kuat. Menjadi itu kepemilikan bersama, itu yang bikin mereka solid. Dan di samping itu, kalau kita ingat sejarahnya, mereka adalah pusat perniagaan. Jadi pengaruh mereka itu sangat besar dalam hal itu. Itu Mbak Sari.
2: Penjelasan dari Dr. Ari Irawan tadi memberikan kita gambaran yang sangat jernih tentang bagaimana wajah Ampenan terbentuk sebagai sebuah titik lebur atau melting pot. Namun fenomena bahasa di pesisir Ampenan ini tidak

0: lebih luas. Mari kita simak tinjauan dari Profesor Dr. Abdul Wahid MAG MPD, Profesor Bidang Antropologi UIN Mataram, mengenai bagaimana masyarakat pesisir membentuk identitas bahasa yang kosmopolit.
1: Nah, ini fenomena ini adalah fenomena keragaman bahasa dan keunikan ya. Keunikan bahasa tertentu di sebuah tempat tertentu itu kan memang dipengaruhi sangat oleh sosiologi gitu. Sehingga membentuk semacam sosial linguistik gitu. Nah, apa yang kita temukan ujaran-ujaran masyarakat di Ampenan, di Lombok dengan bahasa Sasak yang agak berbeda dengan tempat-tempat lain yang menunjukkan adanya perpaduan dengan bahasa-bahasa yang lain, itu berarti telah terjadi di dalam masyarakat itu perjumpaan-perjumpaan budaya yang intens. Kita tahu bahwa masyarakat Ampenan itu adalah masyarakat pesisir yang menganut peradaban pesisir, di mana perjumpaan-perjumpaan budaya itu adalah keseharian. Ada orang dari berbagai tempat. Sejak dulu orang Ampenan itu menerima orang Arab, menerima orang India, orang Chinese, bahkan akhir-akhir ini kan ada orang Vietnam juga yang saya amati di situ. Nah, membentuk masyarakat yang multikultural. Nah, masyarakat multikultural itulah yang semua elemen-elemen masyarakat yang tinggal bergaul di situ membawa kulturnya masing-masing. Nah, di dalam membawa kultur itu mereka berjumpa dengan masyarakat setempat sehingga membentuk akulturasi juga di dalam bahasa. Nah, sehingga lahirlah bahasa yang unik. Tapi unik di sini adalah unik dalam pengertian kekayaan ya. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Kita akhirnya punya ragam bahasa Sasak yang kosmopolit itu bahasa yang menandai ada perjumpaan orang-orang dari berbagai tempat. Nah, sehingga dengan bahasa kosmopolit itu memungkinkan mereka untuk bergaul satu sama lain, tidak terasing, tidak punya jarak-jarak sosial.
0: Pendengar, apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Ari Irawan dan Profesor Dr. Abdul Wahid tadi menyadarkan kita bahwa bahasa adalah organisme yang hidup dan terus bergerak. Keunikan dialek Sasak Ampenan adalah bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah ancaman bagi identitas, melainkan kekuatan yang membuatnya tetap relevan melintasi zaman. Menjadi kosmopolit bukan berarti kita kehilangan akar, melainkan cara kita menghargai setiap helai benang budaya yang ikut menenun jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Mari kita terus merawat bahasa daerah kita, karena di dalam setiap kata yang terucap ada sejarah yang terus terjaga dan masa depan yang terus kita rajut bersama. Saya Andi Suhandi pamit undur diri dari Beranda Astacita. Sampai jumpa di ruang temu gagasan berikutnya.
2: Beranda Astacita.
3: Selamat sore pendengar, kita bersama dalam Beranda Astacita untuk hari ini. Dari RRI Padang, kami akan menghadirkan perbincangan upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita ikuti perbincangan Rita Ismail dengan Widya Basa Ahli Madya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua Tim Pelindungan Bahasa dan Sastra, Ibu Fitria Dewi M.Hum.
4: Halo, Assalamualaikum Ibu Dewi.
5: Waalaikumsalam Ibu Rita.
4: Iya, apa kabar Ibu?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah
5: Bu Rita,
4: sehat.
5: Bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat juga. Bu Dewi, terima kasih meluangkan waktu nih Bu, mau berbincang-bincang tentang bahasa daerah.
5: Iya.
4: Begitu. Nah Bu Dewi, kalau berbicara tentang bahasa daerah, ini banyak sebenarnya pengen kita tahu itu Bu.
5: Iya.
4: Pengen kita ketahui tentang bahasa daerah.
5: Mm-hmm.
4: Bu, kalau bisa diinformasikan ini kondisi bahasa daerah di Indonesia saat ini, termasuk bahasa daerah yang sudah punah itu bagaimana Bu Dewi?
5: Nah Bu Rita, terkait bahasa daerah ini ya, sebenarnya memang banyak juga nih yang ingin kami sampaikan ke Bu Rita dan ke masyarakat. Bahwa saat ini Indonesia itu kan memiliki kurang lebih 718 bahasa daerah. Nah secara umum, kondisi bahasa daerah ini bisa kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bahasa yang masih kuat karena dia masih dituturkan di masyarakat yang luas dan masih diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Okay.
5: Contohnya bahasa Jawa dan bahasa Minang. Lalu yang kedua, ada bahasa yang mulai terancam punah karena penuturnya sudah terbatas dan transmisinya melemah. Pewarisan dari generasi ke generasinya sudah mulai melemah. Nah, contoh bahasa itu adalah bahasa Rejang Pesisir di Bengkulu dan bahasa Cia-Cia di Sulawesi Tenggara.
4: Okay.
5: Lalu yang ketiga adalah bahasa yang kondisinya kritis, artinya hampir punah. Kenapa dikatakan hampir punah? Karena penuturnya sudah sedikit dan biasanya terbatas hanya pada penutur yang berusia tua. Dan pewarisannya dari generasi ke selanjutnya sudah berhenti. Makanya dia kita katakan kritis. Contohnya bahasa Kajeli di Maluku dan bahasa Tandia di Papua Barat.
4: Baik. Nah, kalau begitu jumlah penutur bahasa daerah di Indonesia, apakah ada data-datanya?
5: Jumlah penutur ini kita sebenarnya tidak bisa dinyatakan dalam satu angka yang absolut tunggal, Bu Rita. Tapi kita biasanya menyatakan dalam persentase terhadap jumlah penduduk. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar 74,32% penduduk usia 10 tahun ke atas itu masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita angkakan, 74% dari 275 juta penduduk Indonesia itu ada sekitar 200 sampai 205 juta penduduk yang masih menggunakan bahasa daerah.
4: Berbahasa daerah, begitu ya.
5: Iya.
4: Oke. Nah Bu Dewi, ini kan tadi Bu Dewi sampaikan ada yang bahasa daerah kita yang hampir punah, ada yang masih bertahan, begitu ya Bu. Jadi ini sebenarnya apa sih Bu Dewi penyebab punahnya bahasa daerah atau bahkan penyebab bertahannya bahasa daerah itu Bu?
5: Nah sebenarnya Bu Rita, inti dari punah atau tidak punahnya bahasa daerah itu berdasarkan pada apakah bahasa itu masih digunakan dan masih diwariskan oleh penuturnya. Jadi faktor utama yang mendorong kepunahan bahasa adalah dia tidak diturunkan lagi ke generasi kedua. Lalu ada dominasi dari bahasa mayoritas. Seperti kita misalkan bahasa Minang mendapat dominasi dari bahasa Indonesia, jadi bahasa Minang agak mulai terpinggirkan gitu. Lalu ada juga faktor urbanisasi dan mobilitas sosial. Budaya merantau kita juga termasuk salah satu faktor. Karena kita akan pergi ke rantau lalu dirantau menggunakan bahasa Indonesia dan untuk kemudahan komunikasi di sana dan melupakan, mulai meninggalkan bahasa Minangkabau-nya. Lalu juga ada stigma sosial bahwa pada generasi muda bahasa Minang atau bahasa daerah itu gengsinya agak sedikit di bawah. Jadi mereka merasa kalau menggunakan bahasa Minangkabau itu kurang keren begitu. Jadi
4: padahal
5: itu,
4: tidak ya Bu ya.
5: Padahal sama sekali tidak. Justru dengan menggunakan bahasa Minangkabau dia tetap dengan identitasnya sendiri gitu.
4: Iya.
5: Nah, sementara Ibu Rita, untuk alasan kenapa bahasa itu bertahan ya, kebalikan dari yang tadi, fungsi sosialnya masih kuat, dia didukung oleh jumlah penutur yang banyak, lalu regenerasinya masih bagus. Dan yang paling penting juga ada dukungan kebijakan dan pendidikan oleh pemerintah.
4: Begitu.
5: Ibu Rita.
4: Nah, Bu Dewi, ini kan kalau berbicara masalah bahasa daerah, kita ingin tahu juga kan tentang bahasa daerah kita nih, Bu Dewi. Kalau bahasa Minang sendiri, bagaimana eksistensinya saat ini, Bu?
5: Nah, kalau bahasa Minang, Bu Rita, eksistensinya sekarang ini bisa dikatakan masih kuat. Karena apa? Karena penuturnya masih banyak. Dan masih diwariskan, apalagi di daerah-daerah. Yang agak rentan itu di Kota Padang, karena kita di sini kan sudah heterogen. Jadi di sini kita lebih memilih bahasa yang standar untuk kemudahan komunikasi. Hanya saja bahasa Minang kita itu mengalami tantangan eksistensi pada kualitas penggunaannya. Jadi itu terutama pada generasi muda. Jadi tidak bisa kita pungkiri generasi muda saat ini berdasarkan hasil penelitian kami ya Bu Rita, mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan kemudahan berkomunikasi sesama teman, lalu kemudahan menyerap pelajaran di sekolah, dan juga tadi bahasa Indonesia lebih keren daripada bahasa Minang begitu.
4: Nah, ini berarti kan perlu upaya, kita rasa ya Bu,
5: iya,
4: Bu Dewi,
5: betul.
4: Upaya yang dilakukan begitu untuk pelestarian bahasa daerah, termasuk bahasa daerah di Sumatera Barat ini apa saja Bu?
5: Nah, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, kita mengusung program utama yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yang untuk Sumatera Barat sebenarnya kita tujukan untuk bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Tapi 2 tahun terakhir kita fokus di bahasa Minangkabau. Revitalisasi ini merangkum tahap-tahap bimbingan guru utama. Jadi kita memberikan pelatihan pada para guru SD dan SMP untuk mempelajari 5 materi berbahasa daerah seperti berpidato, bacarito, badendang, menulis pantun, dan menulis cerito yang semuanya dalam bahasa daerah. Nanti guru akan mengimbaskan kepada muridnya di sekolah. Lalu seluruh murid ini di akhir tahun akan kita tampilkan dalam bentuk Festival Tunas Bahasa Ibu namanya. Nah, itu salah satu programnya. Program lainnya adalah penerjemahan buku cerita berbahasa daerah. Jadi kita kumpulkan cerita berbahasa daerah, lalu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia agar bukan hanya orang Sumatera Barat yang bisa membaca,
4: orang lain juga bisa memahami
5: gitu, cerita kita gitu. Selain itu juga kita mendokumentasikan kosakata bahasa Minang kita dalam bentuk kamus. Kalau dulu kamusnya masih versi cetak, nah sekarang udah digital biar mudah diakses.
4: Bisa-bisa begitu, siapa saja bisa akses.
5: Iya,
4: begitu,
5: betul.
4: Ya. Jadi berarti lebih keren gitu ya.
5: Insya Allah, mudah-mudahan lebih keren. Mudah-mudahan juga banyak yang merasakan manfaatnya.
4: Begitu. Iya, betul. Nah Ibu, kadang-kadang kan kita ada juga pengen tahu nih, misalnya bahasa daerah menjadi serapan bahasa Indonesia. Nah ini bagaimana daya serap bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia Ibu?
5: Daya serap bahasa daerah ke Indonesia untuk Minangkabau saya rasa cukup tinggi ya Bu Rita ya. Karena kita memang setiap tahun memberikan sumbangan ke KBBI, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dari bahasa Minangkabau. Tapi proses itu juga tidak mudah.
4: Betul.
5: Karena juga ada syarat dan ketentuan tertentu untuk kosakata-kosakata yang bisa dirangkum ke KBBI tersebut. Tapi untuk bahasa kosakata berbahasa Minangkabau, sumbangan kita untuk KBBI sudah cukup besar.
4: Oke, baik. Bu Dewi, tanpa terasa sudah cukup banyak ya perbincangan kita tentang bahasa daerah. Alhamdulillah sudah menambah pengetahuan kita semua nih Bu Dewi. Salah satunya tadi termasuk dengan bahasa Minang sendiri dalam perjumpaan kita di bahasa daerah kali ini. Bu Dewi, terima kasih banyak ya Bu ya.
5: Sama-sama Ibu Rita.
4: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali
5: terima
4: Bu Dewi.
5: Kasih.
4: Oke, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bu Dewi dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
3: Demikian pendengar Beranda Asta Cita persembahan RRI Padang tentang upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia? Senang sekali saya Hasti Wulandari kembali hadir menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Dengar, setiap kata dalam bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah bunyi dari akar sejarah kita. Nah, di tangan yang tepat, bahasa Jambi tidak lagi hanya terdengar di gang-gang pemukiman, tapi menggema hingga ke layar ponsel jutaan orang. Ya, pendengar, hari ini kita akan membahas satu tema, yakni betutur Jambi dari hobi jadi konten berbagi. Kita akan membedah perjalanan seorang kreator yang memilih jalur berbeda, menjadikan dialek lokal sebagai nafas kreativitasnya. Nah, bagaimana hobi sederhana ini bisa bertransformasi menjadi pesan edukasi yang luas? Yuk ikuti obrolan saya berikut ini.

0: Assalamualaikum Nyai.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Eko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Iwan apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat Sariko.
0: Saya boleh duduk Bang?
2: Boleh.
0: Kau nanti minum boleh. Iya. Alhamdulillah. Saya Bang Iwan dengan Nyai Lama kan menggunakan dialek lokal tuh dalam konten menjadi konten kreator. Kayaknya ini menarik kalau menurut saya. Nah saya nak bertanya dulu dengan Bang Iwan. Bang Iwan.
2: Apa tuh nak ditanya?
0: Bang Iwan kalau boleh cerita di awal mulanya kok mau bikin konten pakai bahasa daerah Jambi itu kenapa Bang Iwan?
2: Kita awal mulanya tuh memang sekedar hobi.
0: Hobi.
2: Hobi keseharian saya memang suka main sosial media. Main TikTok, main Facebook, main Instagram karena hobi tadi itu. Ketika saya ngonten tuh adalah video saya tuh yang FYP.
0: Masya Allah, sampai berapa ini followersnya tuh?
2: 2 jutaan
0: lebih. Masya Allah.
2: Yang nonton itu.
0: Luar biasa dalam sehari.
2: Dalam satu hari.
0: Luar biasa nya. Itu kemarin pertama upload dewean atau langsung dengan Nyai Lama?
2: Enggak, kami memang berdua.
0: Dari awal.
2: Dari awal memang berdua konten kita.
0: Itu memakai apa namanya itu sehari-hari gayanya memang begini atau ada momen-momen tertentu bae Bang Iwan?
2: Enggak, kita konsepnya kalau konten itu memang konsepnya keseharian karena kalau kita pakai konsep yang terlalu kita pikirkan itu kita kehabisan ide. Tapi ketika kita konsep keseharian kita enggak kehabisan ide.
0: Gitu. Jadi realita kehidupan sehari-hari yang kita lakukan yang nyata. Baik. Nyai Lama pertama kali Nyai buat konten itu ada rasa kaku atau kayak mana tuh biasa bae atau seperti apa Nyai?
1: Biasa bae lah. Awak sehari-hari bae.
0: Bahasa daerah Jambi kita
1: asal
0: ya.
1: Pancing Mbak Iwan tadi nyalo lah.
0: Oke. Nah, waktu pertama kali upload tuh Bang Iwan pakai dialek lokal, bahasa daerah Jambi, bahasa kita. Gimana sih respon orang-orang terdekat terutama keluarga, lingkungan sekitar rumah, terus juga teman-teman ngedukung atau malah ih apaan sih gitu ya?
2: Iya di awal-awal yuk kita dihujat oleh jangankan orang luar yang nonton, tetangga aja yang melihat realiti kita buat konten itu dihujat. Ih ngapun pak gawenya berdua tuh, dua beranak tuh macam gak ada gawe lain, mending ke kebon katanya. Tapi ketika sayo sekarang sudah FYP, nah sekarang orang yang jauh, jangankan orang yang jauh, orang yang dekat aja mau berfoto sama kita.
0: Luar biasa sekali, sekarang. Mendadak jadi artis media sosialnya ya.
2: Kata orang itu artis tanpa audisi.
0: Betul. Kalau audisi panjang prosesnya. Benar-benar. Nyai kalau tanggapan teman-teman Nyai ini seusia Nyai lanjut usia.
2: Ya itu. Yang kawan-kawan mama.
0: Macam mana Nyai?
1: Tapi kalau ketemu tuh kalau kata dia tuh Nyai kami fan-nya dengan Nyai. Alhamdulillah.
0: Senang. Melihat konten konten yang dibuat Bang Iwan dan Nyai itu kayak nyato gitu atau hubungan emak dengan anak gitu ya. Baik. Artinya bahasa daerah Jambi ini diterima gitu Bang Iwan ya. Nah, terus biasanya kalau ide-ide kontennya itu Bang Iwan dari mana tuh? Sehari bisa membuat konten itu berapa ide?
2: Kita konten kita berkonsep enggak pakai konsep-konsep yang terlalu formal. Kita berkonsep yang keseharian aja.
0: Betul.
2: Apa kalau kita pakai konsep yang formal kita kehabisan ide kak, maklum lah kita kan orang dusun ya kan kak. Kita lebih ke yang keseharian saja. Jadi kita nggak kehabisan ide. Misal contoh mama nih lagi nyiang ikan atau mama nih lagi masak. Kita kontennya aja kita ngobrol berdialog sedikit sama minimal 2 menit atau 3 menit itu aja kita posting, cuman kita edit sedikit suaranya lebih besar aja
0: biar apa namanya itu terdengar lebih jelas gitu. Baik. Nah terus kalau bicara tantangan daripada konten kreator ini, pernah nggak Bang Iwan dikritik sama penonton? Misalnya Bang Iwan lagi live Nyai, lagi live berdua di medsos gitu kan, soal cara pengucapan atau dialek yang dipakai itu. Cemano tuh Bang Iwan menanggapi Nyai juga. Misalnya, apa Nyai bahasa Nyai itu enggak ngerti kami. Nah, gitu. Nah, itu kayak mana tuh menanggapi hal-hal
2: ada juga
0: tantangannya.
2: Ada juga orang yang komen ketika kami live atau kami buat konten, "Bang, pengucapannya kurang pas," katanya kan. "Bang, kalau sebisanya Nyai itu bahasanya lebih diperjelas untuk bahasa daerahnya.
0: Ada pesan atau kato-kato enggak untuk budak-budak Jambi yang dengarkan siaran Kito hari itu, atau untuk seluruh pendengar RRI seluruh Indonesia?
2: Ya, buat warga Jambi yang dimanapun berada, semangat untuk ngonten melestarikan bahasa Jambi. Jangan pernah takut, enggak tahu kita rezeki kita dari manapun. Siapa tahu dari konten kita kok kita dikenal orang.
0: Iya,
2: diangkat derajat kita. Itulah pesan kayak saya dari untuk anak-anak Jambi.
0: Jangan malu untuk berbahasa daerah.
2: Itu intinya.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih banyak Bang Iwan yo,
2: sama-sama, Kak.
0: Atas bincang-bincangnya hari ini. Nyai Lama juga sehat selalu, Nyai Lama yo. Semoga bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi kepada semua yang menonton konten-konten Bang Iwan ya.
2: Amin.
0: Oke.

Pendengar, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tapi adalah identitas yang harus kita bawa dengan bangga kemanapun kita melangkah, termasuk ke ruang digital. Terima kasih banyak kepada Bang Iwan dan juga Nyai Lama yang sudah berbagi inspirasi bahwa dari sebuah hobi, jika dilakukan dengan hati, bisa menjadi sarana berbagi yang luar biasa. Saya Astri Wulandari, pamit undur diri, teruslah bangga dengan bahasa kita, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan, siapa lagi? Elok bahasonyo, mantap jiwanyo. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan tentunya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Selanjutnya pada pukul 16 nanti kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Namun kita ingin memastikan terkait dengan koperasi merah putih, nanti pengurus betul-betul memahami apa itu tujuan dari koperasi.
2: Kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri dari hasil KDMP tersebut. Sangat positif.
3: Di gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga.
4: Selamat sore, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Kamis 7 Mei 2026, dalam Warta Belajar Sumba yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belajar Sumba sore ini bersama saya, Suci Rahayu. Kami awali dari RRI Palembang.

0: Hingga akhir tahun lalu sebanyak 3.000 lebih koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan dibentuk, dan Kota Palembang menjadi kota pertama di Indonesia yang membentuk 100% koperasi Merah Putih di setiap kelurahan. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Pendengar dari RRI Palembang, perkembangan koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan menunjukkan kemajuan pesat. Dengan lebih dari 3.200 unit telah dibentuk di seluruh desa kelurahan hingga akhir 2025 lalu. Program ini difokuskan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, mencakup distribusi kebutuhan pokok, apotek, dan sektor usaha lainnya. Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan, menjadi pelopor daerah dengan 107 koperasi Merah Putih yang aktif beroperasi. Seperti di kota Palembang ini, yang menjadi pioner dengan 107 koperasi Merah Putih tersebar di 18 kecamatan, menjadikan kota pertama di Indonesia yang mencapai 100% pembentukan koperasi berbasis kelurahan. Fokus usaha koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan atau fokusnya di Kota Palembang ini di berbagai sektor seperti tadi yang disebutkan apotik, bank sampah, dan penyediaan kebutuhan pokok untuk menstabilkan harga. Sementara itu, dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini terus aktif mengadakan pelatihan teknis manajemen keuangan dan risiko bagi pengurus koperasi Merah Putih dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan transparansi, serta juga mendorong adanya ruang digitalisasi. Meskipun pembentukan sudah mencapai 100% di Kota Palembang, namun tetap ada fokus utama dari optimalisasi operasional, di mana 35 koperasi sudah aktif di Palembang. Permodalan dan peningkatan kapasitas SDM pengurus masih terus ditingkatkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap pembiayaan nantinya, pengembangan usaha, hingga pemasaran produk lokal secara terorganisir. Sebagai informasi, pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Palembang nomor 54 tahun 2025 yang menghimbau ASN agar bergabung dengan koperasi di wilayah domisili masing-masing. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan untuk Belajar Sumba Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Lampung. Berikut tanggapan masyarakat Lampung terkait keberadaan Koperasi Merah Putih saat ini yang dirangkum reporter Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
2: Profesi saya pedagang. Menurut saya dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, kami ini pedagang-pedagang kecil ini merasa terbantu karena akses barang dan modal jauh lebih mudah. Harapannya sih koperasi ini terus berkembang ya Pak, dan tidak mempersulit masyarakat kecil, apalagi dalam proses pinjaman, begitu sih.
3: Kami senang karena koperasi ini menyediakan banyak kebutuhan pokok ya, jadi harga-harganya juga terjangkau. Harapannya sih kalau ke depan itu program usaha rumahan bisa lebih membantu ibu-ibu biar bisa nambah penghasilan, beli-beli buat tambahan sayuran.
4: Menurut saya program Koperasi Merah Putih bagus untuk membangun ekonomi desa. Namun perlu transparansi dan inovasi digital agar anak-anak muda juga ikut tertarik mengembangkan koperasi agar lebih diterima oleh masyarakat luas.
0: Beralih ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung. Berikut wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, Ridwan, terkait pengembangan koperasi desa Merah Putih.
5: Perkembangan Koperasi Merah Putih di Muaro Jambi saat ini seperti apa nih Pak Ridwan?
6: Iya, kalau Koperasi Merah Putih sesuai dengan apa programnya, itu yang pertama tahap awalnya sampai dengan launching kan sudah berjalan ya, sudah terlaksana. Kemudian kita Muara Jambi masuk 2 mock up dulu. Terus selanjutnya kita pada tahun 2025 kemarin kita sudah menyelenggarakan pelatihan bagi seluruh pengurus KDKMP. Jadi lebih kurang di semua KDMP itu sudah diadakan pelatihannya untuk tahap awal gitu.
5: Kalau untuk pembangunannya sendiri Pak, seperti apa Pak?
6: Nah, terkait pembangunan saat ini di Kabupaten Muara Jambi sudah dibangun gerai ya, gerai-gerai Operasi Desa Merah Putih melalui program kita ini kerjasama dengan Agrinas ya. Itu sudah terbangun 79 gerai KDMP dan 3 gerainya sudah 100% terbangun. Ada di Desa Danau Lamo, kemudian Kelurahan Jambi Kecil dan satu lagi saya lupa nih. Nah itu umumnya sudah tahap pembangunan.
5: Baik. Tapi kalau yang beroperasi ya, mulai beroperasi Pak, berapa koperasi?
6: Ya, umumnya kalau koperasi itu sebenarnya harus beroperasi gitu kan. Jadi saat ini sudah banyak juga yang beroperasional seperti di Desa Bukit Baling ya, koperasinya sudah jalan, kemudian Tangkit Baru, kemudian juga di Bukit Makmur. Dan juga ada beberapa koperasi yang berjalan. Cuman memang, nah koperasi Desa Merah Putih ini kan salah satunya adalah adanya pinjaman. Nah pinjaman ini yang belum tersalurkan. Jadi inisiatif para pengurus koperasi itu sudah berjalan. Dan alhamdulillah itu beberapa koperasi yang sudah operasional itu terus kita kembangkan sehingga benar-benar nanti pada tahap setelah gerainya terbangun, nah itu sudah langsung bisa beroperasi dengan baik.
5: Iya. Tapi sejauh ini kendala-kendala yang sangat dihadapi ini apa Pak kalau dalam proses pengembangan koperasi ini Pak Ridwan?
6: Ya kendalanya karena salah satunya kan kita kan pengembangan untuk papo ya, seperti ada gas, kemudian pupuk, sembako, dan ini semua kan perlu modal. Nah artinya kita mengharapkan Koperasi Desa Merah Putih menambah terus anggotanya dulu. Anggotanya kemudian pada saat ini juga sudah melakukan RAT nih. Nah hampir sudah di atas 50%, hampir 90-an itu sudah saat ini dari 155 desa ya, itu sudah melaksanakan rapat anggota tahunan. Nah, itu salah satu kewajiban mereka untuk berkooperasi supaya koperasi tetap aktif. Dan kendala yang kedua ada memang seperti kode KBLI-nya ya, mungkin waktu pengaktifan notarisan mungkin belum sesuai karena mungkin potensi pengembangannya teringat setelah mungkin itu berjalan. Nah inilah yang kita upayakan, termasuk juga terhadap NIB. NIB ini memang sekarang ada kendala mungkin kecepatan atau karena banyaknya yang mengurus. Nah jadi ini terus kita upayakan untuk bisa NIB dengan baik. Itu, Mbak.
7: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Jambi, Ridwan.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SPY Kanan. Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu, Kencana, Kabupaten Wai Kanan diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat sehingga mampu menjadi desa mandiri. Bayu Satria, RRI SP Wai Kanan melaporkan.
8: Kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri dari hasil KDMP tersebut.
9: Koperasi Desa Merah Putih yang telah diresmikan di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Wai Kanan diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan koperasi ini dinilai strategis dalam mendorong kemandirian desa. Kepala Kampung Umpu Kencana, Edi Supratman, mengatakan koperasi akan memberikan dampak nyata jika dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Kampung Umpu Kencana.
8: Selagi ini dijalankan dengan baik, bersinergitas dengan stakeholder yang ada di pemerintah kampung, dengan masyarakat, dengan semua pemerintah, insya Allah ini satu hal yang bisa meningkatkan ekonomi yang tidak ketergantungan dengan pemerintah ke depannya, Mas. Pemerintah pusat. Misalnya kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri gitu, dari hasil KDMP tersebut. Sangat positif dan menurut saya gitu.
9: Dirinya berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan koperasi Desa Merah Putih. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan program tersebut. Ia optimis, melalui pengelolaan yang baik dan dukungan masyarakat, koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan warga. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih bersama kami RRI Jambi dalam penyampaian Warta Belajar Sumba. Beralih ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Sungai Penuh tekankan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi Merah Putih. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui dinas terkait akan terus melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap pengurus koperasi Merah Putih di daerah. Wali Kota Alfie menekankan bahwa keberhasilan sebuah koperasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia ataupun SDM yang mengolahnya. Wali Kota menyampaikan harapannya agar jajaran pengurus merupakan orang-orang yang memiliki jiwa profesionalisme dan juga integritas dalam menjalankan amanah anggota. Wali Kota menegaskan bahwa koperasi bukan hanya sekedar organisasi sosial, melainkan lembaga ekonomi yang harus dikelola dengan manajemen modern. Pengurus diminta untuk terus mengasah kemampuan dalam manajemen keuangan dan juga kewirausahaan. Wali Kota menambahkan di era saat ini koperasi Merah Putih diharapkan mulai menyentuh layanan digital agar lebih cepat dan juga efisien dalam melayani anggotanya.
2: Namun kita ingin memastikan terkait dengan koperasi Merah Putih, nanti pengurus betul-betul memahami apa itu tujuan dari koperasi.
1: Hal ini bertujuan agar koperasi di Kota Sungai Penuh, khususnya koperasi Merah Putih, dapat menjadi pilar kekuatan ekonomi kerakyatan yang sehat dan juga mandiri. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke RRI Bengkulu.

0: Raffles ya di Kepahyang menjadi daya tarik wisata alam dari luar Provinsi Bengkulu. Reporter Bisara Sianipar, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Penggiat konservasi bunga rafflesia Kabupaten Kepahyang, Holidin, mengatakan setiap mekarnya bunga rafflesia selalu diinformasikan melalui berbagai platform media sosial. Informasi tersebut disebarkan melalui Instagram, Facebook, hingga grup WhatsApp agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan bunga langka tersebut. Menurut Holidin, hingga bulan Mei 2026, jumlah bunga rafflesia yang telah mekar mencapai 5 bunga. Jumlah tersebut menjadi salah satu rekor mekarnya rafflesia terbanyak dalam kurun waktu 5 bulan terakhir di wilayah Kepahyang. Ia menjelaskan, tingginya antusias masyarakat untuk melihat langsung mekarnya bunga rafflesia membuat pihak konservasi harus meningkatkan pelayanan kepada pengunjung. Salah satunya bentuk pelayanan yang diberikan yang ini menyiapkan tongkat bantu karena medan menuju lokasi bunga cukup curam dan licin akibat tingginya curah hujan. Holly menuturkan kondisi jalur menuju titik tumbuh bunga memang cukup menantang, terutama saat musim hujan. Meski demikian, para pengunjung tetap antusias berjalan menuju lokasi demi menyaksikan langsung bunga langka tersebut di dunia. Dalam satu kali mekarnya bunga rafflesia, jumlah pengunjung yang datang bisa mencapai sekitar 200 orang. Tidak hanya warga kota Bengkulu, pengunjung dari luar provinsi juga banyak berdatangan ke lokasi konservasi.
2: Kalau dulu saya sebenarnya pakai buku tamu, Pak. Cuman sekarang dalam beberapa 2 tahun ini, Pak. Jadi kami tidak pakai buku tamu dan saya juga tidak buat tulisan ini, Pak. Agak berkurang kunjungannya karena orang banyak tidak tahu ya. Tinggal orang-orang yang kita hubungi aja yang datang ke lokasi.
1: Menurutnya, sebagian besar pengunjung luar daerah mengetahui informasi mekarnya rafflesia dari media sosial dan grup WhatsApp. Penyebaran informasi yang cepat membuat keberadaan bunga rafflesia semakin dikenal masyarakat luas hingga ke berbagai daerah. Holly menambahkan, setiap muncul bonggol bunga rafflesia biasanya dapat diprediksi waktu mekarnya beberapa hari kemudian. Karena itu, pihak konservasi terus memantau perkembangan bunga agar informasi yang diberikan kepada masyarakat tetap akurat dan tepat waktu. Bisar Sianipar melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Melanjutkan kebersamaan dalam Warta Belajar Sumba, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang gelar Gerakan Pangan Murah atau GPM, warga serbu kebutuhan pokok. Laporan Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat.
1: Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP.
2: Menjelang hari raya Idul Adha

0: Pangkal Pinang.
1: Jadi gerakan pangan murah ya, Kerito Suro Ketapang, dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang, sebenarnya menjelang Idul Adha, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
0: Menurut Yiyi, pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi GPM, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya, terdapat selisih harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
2: Sangat terbantu, apalagi kan selisih harga produk, misalnya telur, di sini tuh per kilonya Rp28.000, sedangkan di pasar ada yang Rp31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Waspada virus nipah, masyarakat diimbau tidak memakan buah bekas gigitan kelelawar. Laporan Aisyah Dini dari RRISP Bintuhan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur melalui bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap penyakit-penyakit menular, salah satunya yakni virus nipah. Meski kasusnya jarang ditemukan, virus ini memiliki tingkat keparahan yang cukup tinggi dan dapat menyebar melalui kontak erat. Gejala virus ini mirip dengan penyakit flu. Pasien biasanya mengalami demam, sakit kepala, nyeri otot, batuk, nyeri tenggorokan, dan tubuh terasa lemas. Jika infeksi memburuk, virus dapat menyerang organ vital seperti otak dan paru-paru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan virus nipah merupakan virus zoonosis, artinya virus yang berasal dari hewan dan dapat menular ke manusia. Di mana hewan yang menularkan virus ini adalah kelelawar pemakan buah. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk tidak memakan buah bekas gigitan kelelawar.
2: Kemudian sebagai penyebab dari virus nipah ini, kita menyampaikan kepada masyarakat, mengimbau jangan sampai memakan buah yang artinya bekas dari gigitan kelelawar. Ya, kadang-kadang kita kan gini, Bu, kita nggak tahu, biasanya ada buah mangga atau buah jambu, kan nanti ada gigitan kelelawar. Artinya kan mungkin yang buah yang dituju oleh kelelawar atau itu kan biasanya buah yang paling bagus. Nah, mungkin sisa kita nggak sadar diri atau spontan kita makan itu, padahal itu yang tindak yang salah, gitu, Bu.
1: Sampai saat ini belum ada ditemukan kasus infeksi virus nipah terjadi di Indonesia. Namun masyarakat tetap harus waspada karena belum ada obat atau vaksin untuk mengobati infeksi virus nipah ini. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung sebagai informasi terakhir di kebersamaan dalam Warta Belajar Sumba.

0: tidak boleh dilakukan sembarangan maupun dijadikan atraksi wisata komersial. Selengkapnya, Setria Ningsi, RRISP Belitung melaporkan.
1: Latar belakang sosialnya

0: Park supaya masyarakat tidak lagi melakukan praktik pelepas liaran tukik yang tidak sesuai dengan prosedur gitu. Nah, harapannya juga supaya masyarakat di Belitung ini satu persepsi lah, satu persepsi, satu pemahaman, tidak ada lagi pelepas liaran tukik yang bersifat komersial.
1: Sementara itu, informasi yang disampaikan oleh narasumber dalam sosialisasi kali ini pun merupakan hal yang baru bagi peserta, salah satunya Hercules, Ketua Pokdarwis Burung Mandi. Hercules menyadari sebagai Ketua Pokdarwis, ia memikul tanggung jawab besar sebagai penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat di Desa Burung Mandi. Ia pun rencananya akan segera mensosialisasikan ilmu baru ini kepada rekan-rekan di sana.
2: Ya, tentunya kami mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru tentang penyu yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pastinya kami di sini sebagai kelompok sadar wisata perlu pentingnya atas sosialisasi pelepas liar tukik ini yang ada di kantor Bupati Belitung Timur ini.
1: Terakhir, Hercules berharap pariwisata di Belitung Timur ini harus bisa menjadi pariwisata yang berbasis ilmu pengetahuan. Dari Manggar Belitung Timur, Satrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba bersama RRI Jambi untuk edisi hari ini 7 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu dan rekan Imam Mahruf dan Eko Saputra. Akhirnya, selamat sore.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Informasi berikut ini mengenai perombakan struktur birokrasi kembali dilakukan pemerintah Kota Palembang untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas. Mutasi dan rotasi jabatan dinilai penting memperkuat efektivitas pelayanan publik. Sebanyak 19 pejabat eselon 2, 3, dan 4 resmi dilantik Wali Kota Ratu Dewa didampingi Wakil Wali Kota Prima Salam. Pelantikan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Pendengar, Ratu Dewa menegaskan pelantikan tersebut bukan sekedar agenda seremonial birokrasi. Langkah itu menjadi bagian strategi percepatan program kerja pemerintah kota. Menurutnya, pengisian jabatan dilakukan untuk memperkuat struktur organisasi perangkat daerah. Dalam pelantikan tersebut, M. Irman resmi menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, sementara Agus Suprianto dipercaya memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu, Joni Effendi dilantik sebagai Wakil Direktur RSUD Palembang Bari. Harinata Arya Sena juga dipercaya menjabat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Palembang. Ratu Dewa menyebut, pelantikan kali ini sekaligus melengkapi struktur organisasi di BPBD Palembang. Penguatan kelembagaan dinilai penting mendukung penanggulangan bencana secara optimal.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Ya, pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Beragam informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut ini mengenai Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang meminta korporasi khususnya yang beroperasi di Sumatera Selatan untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah menjelang musim kemarau 2026. Pendengar, ia mengatakan keterlibatan perusahaan sangat penting, tidak hanya dalam menjaga wilayah konsesi masing-masing, tetapi juga membantu memantau kawasan di sekitarnya, termasuk wilayah non-konsesi yang rawan terjadi kebakaran. Menurutnya, langkah mitigasi ini harus diperkuat sejak dini, diantaranya dengan membangun embung dan menjaga kelembapan lahan, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kering. Disampaikan pendengar, selain itu pemerintah juga terus memperkuat sistem pemantauan kualitas udara melalui stasiun tetap dan perangkat bergerak. Jika terdeteksi adanya penurunan kualitas udara atau potensi kebakaran, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan segera dilakukan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야들 그 길이 오빠. 아니 또 하나 그로벅. 오빠. 오빠 그로벅. 오빠 오빠 오빠 오빠 오빠.
1: 그찔라카안 terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar akun di media sosial Threads yang mengatasnamakan Sakti Wahyu Trenggono. Akun tersebut menggunakan nama dan foto profil yang menyerupai pejabat terkait. Kemunculan akun ini berpotensi menyesatkan masyarakat karena terlihat seperti akun resmi. Sebagian pengguna media sosial dapat mengira akun tersebut benar milik pejabat pemerintah. Faktanya, klaim akun tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id. Akun Threads tersebut dipastikan bukan akun resmi Menteri Kelautan dan Perikanan. Penegasan juga disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui laman resminya. Pihak AKP meminta masyarakat waspada terhadap akun palsu yang mengatasnamakan pejabat kementerian.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk!

kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir ke ruang dengar Anda dalam Rekan Palembang sore ini. Dan nanti pukul 17.30 menit kami juga akan menghadirkan Lentera Hati, juga alunan nada religi, menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita saat ini di Lentera Hati di hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan selalu melakukan aktivitas dengan hati yang ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga hari ini, kisah akan kita hadirkan berkaitan dengan bagaimana perjuangan seorang ibu yang tidak pernah menyerah, yaitu kisah Bukit Safah dan Marwah. Pernyataan Bukit Safa Marwah merupakan salah satu tempat penting dalam rangkaian ibadah haji dan umroh, khususnya dalam pelaksanaan sya'i. Sya'i dilakukan dengan berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali sebagai bagian dari rukun ibadah tersebut. Bukit Safa Marwah juga berkaitan dengan kisah Hajar, istri dari Nabi Ibrahim yang berusaha mencari air untuk putranya Nabi Ismail. Peristiwa ini kemudian menjadi dasar disyaritkannya ibadah sya'i dalam pelaksanaan haji dan juga umroh. Pendengar, dikisahkan kala itu, Bunda Siti Hajar bersama Nabi Ismail berada di wilayah Mekah yang masih berupa gurun tandus dan terpencil, tanpa sumber air maupun makanan. Dalam kondisi sulit tersebut, Nabi Ismail menangis karena lapar dan haus, sementara air susu Siti Hajar tidak lagi mengalir. Untuk menyelamatkan anandanya, Siti Hajar berusaha mencari pertolongan dengan berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Saat harapan hampir pupus, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Dengan izinnya, muncullah mata air di tengah padang pasir yang kering. Siti Hajar pun berseru, "Zam-zam," sebagai ungkapan lega dan syukur. Air itulah yang kemudian diminumkan kepada Nabi Ismail dan menjadi sumber kehidupan di wilayah tersebut hingga saat ini. Dari upaya Siti Hajar dalam mencari air dengan berlari-lari kecil di antara bukit atau dua bukit tersebut, kemudian ibadah sya'i disyairatkan. Dalam buku Di Mekah dan Madinah karya Hasanuddin Abdurrahman, Bukit Safa dan Marwah berada di sebelah timur Ka'bah. Jarak antara keduanya sekitar 500 meter, sementara jarak dari Ka'bah ke Safa dan Marwah masing-masing kurang lebih 100 meter dan 350 meter. Keduanya dihubungkan oleh jalur berlapis marmer dengan lebar sekitar 20 meter, terdiri dari dua lantai. Jalur ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu jamaah umum yang berjalan pulang pergi, serta jalur khusus pengguna kursi roda yang lebih pendek. Pelaksanaan sya'i dimulai dari Bukit Safa. Sebelum berjalan, jamaah menghadap ke Ka'bah untuk berdoa. Kemudian bergerak menuju Marwah. Di tengah perjalanan terdapat area yang ditandai lampu hijau, dikenal sebagai Bat al-Masya'il. Setibanya di Bukit Marwah, jamaah berbalik arah menuju Safa, lalu kembali melewati Batin al-Masya'i, melakukan lari kecil lagi. Proses ini diulang hingga mencapai 7 kali lintasan antara Safa dan Marwah. Bukan 7 kali pulang pergi dan diakhiri di Bukit Marwah. Di sana jamaah kembali berdoa. Sepanjang pelaksanaan sya'i, jamaah dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa. Itulah pendengar kisah sejarah adanya sya'i dalam ibadah haji dan umroh, seperti bermula dari kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang kami pilih menjadi judul Lentera Hati hari ini. Semoga memberikan manfaatnya, dan kita akan akhiri Lentera Hati dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Dalam kehidupan, kadang kita tidak bisa menghindari kebutuhan mendesak, biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok. Di saat seperti itulah, utang bisa menjadi solusi. Namun, Islam mengajarkan kita agar bijak dalam berhutang, bukan menjadikannya kebiasaan atau gaya hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, niat jujur dan tanggung jawab dalam berhutang sangat dihargai oleh Allah. Namun sebaliknya, orang yang berhutang tanpa niat membayar disebut sebagai pencuri di hadapan Allah. Islam memuliakan kehormatan seseorang. Utang yang tak dibayar bisa menjadi beban di dunia dan hisab yang berat di akhirat. Bahkan, Rasulullah pernah menolak menyolatkan jenazah yang masih memiliki utang, kecuali ada yang menanggungnya. Maka sebelum berhutang, tanyakan pada diri, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Mampukah saya membayar tepat waktu? Apakah ada cara lain yang halal dan lebih ringan? Jika terpaksa berhutang, niatkan untuk segera melunasi. Catat dengan baik dan jangan menunda bila mampu membayar. Jadikan utang sebagai solusi darurat, bukan kebiasaan yang merugikan. Karena sejatinya, ketenangan hati tak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari keberkahan rezeki dan kelapangan jiwa dalam menjalani hidup yang sederhana namun penuh tanggung jawab.
1: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari ini adalah Surah Sad yang dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat ke-36 yang akan dibacakan oleh Qori Ki Agus Abdul Rashid Siddiq. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini Kamis 7 Mei 2026. Baik pendengar, kita simak bersama-sama terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق

الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار.

حتى توارت بالحجاب.

فاستخر

العذاب. صدق الله العظيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib, untuk saat ini maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Nada Religi.
1: Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dalam dunia kesehatan, ada satu fenomena yang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Namanya placebo, sebuah respon tubuh yang muncul bukan karena obatnya, tapi karena keyakinan kita terhadap obat itu. Secara ilmiah, placebo terjadi ketika seseorang diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak punya kandungan aktif. Bisa berupa pil gula, kapsul kosong, atau larutan biasa. Namun, karena orang tersebut percaya bahwa ia menerima pengobatan, tubuhnya justru memberikan reaksi positif. Rasa sakit menurun, kecemasan mereda, bahkan beberapa gejala bisa membaik. Penjelasannya bukan sihir. Begitu keyakinan itu terbentuk, otak melepaskan zat-zat alami seperti endorfin dan dopamin, bahan kimia yang membantu menenangkan tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini bukan imajinasi, ini respon biologis yang terpicu oleh harapan. Dan menariknya, efek serupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai hari dengan pikiran positif, tubuh ikut menyesuaikan ritmenya. Ketika kita merasa didukung, tekanan itu berkurang. Ketika kita percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, kita bergerak dengan energi yang berbeda. Placebo bukan sekedar trik psikologis. Ini adalah bukti bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung lebih erat dari yang kita kira. Inilah fenomena placebo, keajaiban yang bekerja di balik

0: kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Esi dan juga
1: rekan Nadia di sini. Oh, suaranya ada Esi?
0: Ada ya.
1: Jadi kira ini hilang.
0: Ada dong ya. Pastinya kita masih setia menemani pendengar
1: Di Palembang sore ya.
0: Sore ya Mbak Nadia ya.
1: Oke.
0: Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar.
1: Sampai untuk, nanti pukul 20 ya.
0: Betul, untuk menemani pendengar di kesempatan sore hari menjelang malam ya. Oke, kita ke informasi ya.
1: Boleh.
0: Berikut ini dari Palembang, ini mengenai Wali Kota Palembang. Ratu Dewa menyiapkan imbalan atau reward khusus bagi warga yang berani melaporkan oknum pembuang sampah sembarangan. Ratu Dewa mengatakan hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan.
1: Nah, ini menarik loh sih.
0: Betul.
1: Jadi kalau ada yang berani melapor, itu ada imbalannya ya?
0: Betul.
1: Okay.
0: Jadi pemerintah kota Palembang ini akan menerapkan sanksi bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan sebesar Rp500.000 ya.
1: Itu dendanya ya?
0: Iya, selain memberikan reward tadi ya. Jadi yang harus diperhatikan oleh pendengar tentunya penerapan sanksi ini telah dikonsultasikan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPK serta BPKP guna memastikan akuntabilitas teknis di lapangannya.
1: Jadi secara transparan ya.
0: Betul.
1: Jadi hati-hati yang buang sampah, jangan sembarangan.
0: Iya.
1: Kalau nggak mau kena denda ya.
0: Iya, jadi Mbak Nadia selain sanksi denda administratif, Pemkot Palembang
1: juga.
0: Ini juga menyiapkan sanksi sosial bagi para pelanggar. Seperti kewajiban membersihkan tempat ibadah atau melakukan pengecatan fasilitas umum seperti trotoar.
1: Mudah-mudahan dengan seperti ini gebrakan dari pemerintah kota Palembang, masyarakat akan semakin sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan ya.
0: Iya, jadi yuk dibiasakan dari sekarang ya.
1: Dari keluarga dulu, rumah dulu yang paling kecil.
0: Pada tempatnya ya.
1: Ya, boleh.
0: Oke, baik kita informasikan juga ya Mbak Nadia, nanti tepat pada pukul 7 seperti biasa.
1: Pukul 19 nanti ya, mata berita dari Pro 3 ya.
0: Betul sekali, dari program 3 Radio Republik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di
1: 92,4 MHz, Pro 1 RRI Palembang.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini, kita tergantung dengan luar.
0: KPK meminta tidak ada intervensi terhadap penyidikan dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Konversi energi dinilai menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada impor LPG. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat merespon dampak konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum dalam penyidikan dugaan korupsi suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
3: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pentingnya menjaga independensi dalam proses persidangan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. JPU KPK Muhammad Takdir mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum tersebut. Takdir juga mengingatkan agar para saksi yang akan dihadirkan agar tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Selain itu, JPU KPK berharap publik turut mengawal jalannya persidangan melalui pemberitaan media.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi.
3: KPK sendiri membuka peluang akan mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama terkait suap impor barang di DJBC. Nama Jaka diketahui muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya bakal mencermati perkembangan perkara tersebut termasuk fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
4: Kita tunggu perkembangannya karena tentu setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK. Jadi kita tunggu perkembangannya karena memang penyidikan perkara ini juga masih terus berprogres. Dari peristiwa tertangkap tangan yang diduga ini berkaitan dengan pengurusan Bea, artinya ini berkaitan dengan importasi barang.
3: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor di DJBC. Jaka disebut menghadiri pertemuan antara sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur Jakarta Pusat sekitar Juli 2025. Jaksa juga mengungkapkan sejak Juli 2025 sampai Januari 2026, John Phil selaku pemilik Blu-ray kargo diduga memberikan uang kepada pejabat Bea Cukai sebesar 61,3 miliar rupiah, serta pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Uang itu diberikan agar proses importasi barang Blu-ray kargo dipermudah oleh oknum DJBC. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Aspebindo, Angga Wira, menilai konversi energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor LPG di tengah besarnya cadangan gas domestik. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Dia kan kita harus.
5: Langkah pemerintah melakukan konversi energi dinilai strategis karena ketergantungan impor LPG nasional masih tinggi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau Aspebindo Angga Wira menyebut, Indonesia memiliki cadangan gas alam besar, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan domestik belum optimal. Angga Wira menekankan perlunya peta jalan yang konsisten agar pelaku usaha swasta dapat berkontribusi dalam distribusi CNG.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini kita tergantung dengan luar. Kita juga banyak sekali penemuan-penemuan di upstream itu kan. Lapangan-lapangan gas kita cukup besar ya. Eni misalnya, ada Mubadala, ada Masela gitu.
5: Namun di tingkat akar rumput, rencana ini masih disambut dengan sejumlah kekhawatiran teknis. Ketua Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara, Mukroni, mengungkapkan kekhawatiran pedagang terkait ukuran tabung CNG yang lebih besar dan membutuhkan ruang tambahan. Selain keterbatasan ruang, sistem instalasi CNG juga dinilai kurang fleksibel bagi pengusaha warteg yang kerap berpindah lokasi usaha. Mukroni berharap pemerintah memastikan kompor LPG yang digunakan saat ini tetap kompatibel tanpa menambah biaya penggantian alat.
6: Ya, ya mekanismenya misalnya tadi kan, atau kompornya ini enggak. Apa itunya apa sambungannya itu perlu beli baru nggak atau apa bisa gitu langsung dipasang gitu kan beli baru kan nantinya apa nambah biaya gitu kan itu yang harus nanti kita uji di lapangan.
5: Urgensi konversi ini didasarkan pada tingginya impor LPG nasional. Dari total kebutuhan 8 juta ton per tahun, sekitar 7 juta ton masih dipenuhi dari impor. Pemerintah mengklaim substitusi ke CNG dapat mengurangi beban subsidi APBN hingga 30%. Namun tantangannya tidak kecil, karena sekitar 50 ribu warteg masih bergantung pada LPG untuk operasional sehari-hari. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melakukan akselerasi masif dalam penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Afriani Guntur menyampaikan laporannya.
7: Kota Balikpapan menjadi salah satu wilayah prioritas dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Sebanyak 39 tenaga fasilitator lapangan telah dikerahkan untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan optimal dan transparan.
8: Rumahnya pernah nggak dibedah sebelumnya? Belum pernah. Coba lihat rumahnya tadi, kita lihat gua aja gawat-gawat semua rumahnya. Dan sebelumnya belum pernah tersentuh program negara. Ya, itu kan negara hadir. Ya, negara hadir lewat perumahan. Bayangkan aja, tahun lalu 600, tahun ini berapa tadi? Saya minta 3.000 ya. Tahun lalu 45.000, tahun ini sekarang 45.000. Ini di daerah kaya nih. Altim ini PAD-nya besar emang ya?
9: Iya, termasuk yang besar.
8: Paling besar. Iya, bayangkan. Di daerah yang super kaya aja, inilah yang Pak Prabowo sampaikan. Bagaimana kekayaan kita ya, tambang-tambang alam kita itu semua, ya batu bara, nikel, apa emas, emos, garam, minyak itu juga untuk kepentingan rakyat, gitu. Nah, itu yang dilakukan Pak Prabowo ini. Ya, bagaimana programnya langsung tajam. Bayangkan dari 45.000 ke 400.000 itu 8 kali lipat tuh naiknya.
7: Peningkatan kuota ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan bahwa program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dan bebas dari pungutan apapun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi daerah yang turut mengalokasikan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung skema gotong royong penuntasan backlog perumahan ini.
10: Melihat perumahan yang ada di sini seperti apa, Pak?
11: Ya, kan kita lihat ini di pinggir jalan raya.
10: bagaimana yang di dalam mungkin banyak yang lebih parah juga ya. Di pinggir jalan juga banyak, dan kita temukan juga di tempat lain, bukan hanya di Kalimantan Timur. Harus diberesin, ya, meskipun nggak bisa sekaligus karena anggarannya, tapi kita berlakukan secara bertahap, sesuai dengan kondisi keuangan negara. Dan tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak, ya, itu bagus menurut saya. Pemda-pemda yang punya PAD yang baik, bisa mengalokasikan untuk program perumahan.
7: Program ini membawa angin segar bagi warga Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur. Salah satu penerima manfaat, Zubaida, yang sudah 30 tahun tinggal di rumah kayu yang nyaris roboh, mengaku bersyukur rumahnya kini resmi terdaftar untuk dibedah.
11: Nek, bagaimana perasaannya, Nek, mau dibedah rumahnya, Nek?
12: Senang aja, Bang. 30 tahunan ada udah. Terima kasih, Pak Presiden.
7: Program BSPS 2026 ini diharapkan menjadi momentum besar bagi Kalimantan Timur untuk mewujudkan kawasan hunian yang layak dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Kejari Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus mewujudkan komitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri saat ini terus melakukan serangkaian upaya untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Dani Niswansyah. Ia pun merinci salah satu upaya perwujudan komitmen memberantas kasus narkoba ini dilakukannya dengan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba. Adapun hingga sekarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah memusnahkan narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 182,98 gram, ganja 253,47 gram, dan pil double L sebanyak 266.713 butir.
14: Perkara penanganan perkara yang sudah ada yang barang buktinya akan kita memusnahkan itu sejumlah 105 perkara dengan jumlah narkotika sebanyak 182,98 gram, kemudian ganja 253,47 gram, ada obat-obatan terlarang itu sebanyak 266.713 butir pil LL.
13: Sementara itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Wibisana Anwar mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini berasal dari 105 perkara tindak pidana umum yang statusnya sudah inkrah.
15: Kegiatan pemusnahan barang bukti sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksaan dalam eksekusi barang bukti, kemudian sebagai wujud transparansi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara barang buktinya nyata dan telah kita eksekusi, dimusnahkan. Kemudian kami juga berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun tindak pidana umum lain yang meresahkan masyarakat.
13: Adapun selain narkotika dan juga ganja, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri juga memusnahkan 1.237 bungkus jamu, pakaian, elektronik, dan juga senjata tajam. Diketahui pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan secara di blender dan dibakar, serta dihadiri oleh perwakilan instansi di wilayah Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Gelombang kedua kloter 44 jemaah haji Indonesia embarkasi Solo tiba di Tanah Suci yang disambut dengan hangat sebagai tamu Allah. Laporan selengkapnya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
17: Ya Lukman, tadi siang sekitar pukul 11.45 waktu Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 embarkasi Solo atau SOC44 tiba di sektor 5 di Tanah Suci Mekah. Jemaah Haji Indonesia tersebut tiba di Mekah pada siang hari tadi dan disambut dengan gagap gembira dengan salawat Nabi dan juga talbiyah sebagai sambutan sebagai spesial tamu Allah. Kepala Sektor 5 Muhammad Iksan mengatakan kedatangan pertama di sektor pertama dan SOC 44 di Hotel Sektor 5 dilakukan penyambutan dan persiapan luar biasa dan jamaah haji telah dipersiapkan tadi di dalam disambut mereka disambut dengan diberikan bunga mawar merah, lalu mereka dikasih kue dan minuman termasuk kopi Arab dan juga dikasih kurma. Dan ketika tiba mereka disambut dengan salawat Nabi dan para lansia yang telah berusia di atas 50 tahun dan yang agak berat untuk berjalan, mereka dibantu dengan kursi roda. Dan tadi juga pandangan kami memantau bahwasanya mobil bus yang khusus lansia tadi terlihat bagaimana mobil tersebut ada terdapat mobil yang bisa digunakan bagi para disabilitas dan lansia yang sangat sangat cocok untuk digunakan bagi pemakai kursi roda. Dan berikut keterangan dari Ketua Sektor 5 Muhammad Ihsan.
18: Terima kasih. Jadi kami di sektor 5 ini adalah kedatangan pertama di sektor kami. Jadi sektor kami paling lambat menerima jemaah haji di wilayah Mekah ini. Alhamdulillah SOC 44 sudah hadir. Kita sudah ada 4 bus yang sudah masuk. Nah, kami terus koordinasi dengan pihak syarikat Rekin yang menangani ini markas 16. Sampai semalam saya memastikan memanggil orang markas untuk datang ke kantor sektor untuk memastikan persiapan pelayanan. Dan alhamdulillah seperti yang kita harapkan, penyambutan dan persiapan luar biasa, di mana rekan-rekan dari markas 16 sudah menyiapkan makanan sambutan, kemudian juga sudah menyiapkan makan siang, dan itu kita sudah siapkan di matam atau di restoran semua.
17: Pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa hanya untuk nanti malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu ada yang diadakan wajib umroh bagi para lansia dan disabilitas. Itu ada khusus, saya mereka disediakan 36 kursi roda dan juga plus kursi tambahan dari sektor yaitu 20 kursi roda. Pada pukul 10 nanti malam yang itu dari kedatangan gelombang kedua pertama di sektor 5 tersebut akan melakukan umroh setelah sebelumnya mereka istirahat di hotel. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya pada hari ini di sektor 5 telah tiba, tadi adalah SOC 44 dari Solo, ada juga SOC 45 yang tiba nanti pada pukul 15 hari ini waktu Arab Saudi, dan juga SOC 46 yang akan tiba pada malam hari pukul 9 waktu Arab Saudi. Dan demikian.

0: Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 830 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung, yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga asal Kabupaten Tangerang, embarkasi Banten, melakukan perjalanan menuju Baitullah. Dua penerbangan hari ini perdana menuju Jeddah dan tidak lagi mendarat di Madinah Arab Saudi. Seluruh jemaah calon haji tiba terpantau menggunakan bus yang langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh para petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi sebelum mereka memasuki ke dalam kabin pesawat. Untuk 389 jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7314 dan terbang pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sementara untuk 441 jemaah calon haji asal Lampung diterbangkan pada pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Mereka menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5433. Salah satu jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang, Sri Mulyani, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk menuju Baitullah karena sudah memimpikan sejak 13 tahun lalu.
1: Alhamdulillah, sampai sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah,
0: senang banget. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 17.734 jiwa yang tergabung dalam 42 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hingga kloter 12 PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 5.332 jemaah haji Indonesia ditambah petugas. Informasi selengkapnya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
3: Setelah dua hari tidak ada aktivitas jemaah di embarkasi Jakarta Bekasi karena dan keberangkatan jemaah, mulai hari ini kegiatan calon jemaah haji kembali terlihat sejak pagi tadi dengan kedatangan kloter 13 asal jemaah gabungan dari Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Kloter 13 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini masuk embarkasi pukul 8.50 pagi tadi. Kloter gabungan ini selama di embarkasi akan melakukan berbagai proses administrasi di antaranya pembagian paspor, gelang identitas, living cost, kartu kesehatan, dan pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Kloter 13 ini dijadwalkan diterbangkan atau diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pukul 4.10 subuh besok. Sisla memantau penerimaan jemaah, Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Haboy Herinovian kepada RRI mengatakan, selama di embarkasi Jakarta Bekasi, para jemaah lebih banyak beristirahat dan tidak disibukkan dengan aktivitas seremonial. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan persiapan fisik selama di Tanah Suci.
4: Ketika di asrama haji, manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik.
3: Sementara pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 12 kloter dengan jumlah jemaah 332 orang ditambah petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat, merespon dampak konflik di Timur Tengah dan menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan Menlu ASEAN atau AMM hari ini di Cebu, Filipina. Sugiono mengapresiasi inisiatif keketuaan Filipina dalam mengkoordinasikan respon bersama ASEAN terhadap krisis yang dihadapi saat ini. Menurutnya, di tengah dunia yang semakin tidak menentu, ASEAN tetap menjadi mitra yang terpercaya, stabil, dan dapat diandalkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Lembaga Penyiaran Publik TVRI berkomitmen menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui tayangan televisi maupun acara nonton bareng di sejumlah wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: TVRI juga menjalankan amanah untuk mempersembahkan tayangan berkualitas pesta sepak bola dunia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan Piala Dunia FIFA 2026 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di gedung TVRI Jakarta sore tadi. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia Usman Kansong menyampaikan TVRI akan menyiarkan sebanyak 104 pertandingan Piala Dunia ke seluruh wilayah Indonesia melalui dua kanal yang dimiliki.
4: Kita akan menayangkan 104 pertandingan. 104 pertandingan, 98 pertandingan kita tayangkan secara live. Ya, secara live, dan ada pertandingan 6 siaran, 6 pertandingan yang kita siarkan secara tunggal. Itu pertandingan antara tanggal 25 sampai 28 Juni. Kenapa tunggal? Karena ini kan ada 104 pertandingan yang waktunya mepet-mepet, bahkan ada yang bersamaan. Tayangnya itu, pertandingan itu jamnya bersamaan. Nah, kita karena itu juga menggunakan dua channel TVRI, yakni channel TVRI Sport dan TVRI Nasional.
3: Sementara itu, TVRI tidak hanya menayangkan pertandingan Piala Dunia di televisi, tetapi juga memfasilitasi acara nonton bareng baik secara komersial maupun non-komersial. Acara nonton bareng ini digelar agar seluruh masyarakat dapat menikmati dan turut merasakan euforia pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. TVRI juga telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan selama kegiatan nonton bareng berlangsung di berbagai daerah. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK menegaskan, Polri memiliki kewajiban melakukan pengamanan di setiap titik wilayah yang menggelar acara nonton bareng selama Piala Dunia berlangsung.
5: Maka dari itu, Polri berkewajiban untuk melakukan pengamanan-pengamanan dalam antusias warga, karena ini nanti akan kami jadikan suatu referensi dalam perencanaan pengamanan. Kemarin Ibu Rika, juga Pak Usman Kansong dan juga direksi sudah bertemu dengan Polri melakukan audiensi. Tentunya hal-hal yang bersifat kehadiran negara menyelenggarakan kegiatan ini, maka berkewajiban bagi kami di Polri akan mendukung kegiatan penyelenggaraan ini.
3: Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut melalui TVRI. Selain TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI juga secara resmi telah memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 dan akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 secara nasional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program Mimbar Agama Islam untuk hari ini ya, di hari Kamis 7 Mei 2026. Ya pendengar, ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan semata, tetapi juga tentang ketakwaan, keikhlasan, dan juga ketaatan kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai perkara sunnah yang dianjurkan agar ibadah kurban menjadi lebih sempurna dan penuh keberkahan. Nah, apa sajakah perkara-perkara sunnah yang menyempurnakan ibadah kurban ini? Kita saat ini sudah bersama juga dengan narasumber kami, ada Ustadz Ahmad Syaferi MPDGR, guru dan juga pendakwah. Di malam hari ini sudah tersambung bersama kami ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana Ustadz?
1: Alhamdulillah, ini dengan Mbak Esi ya.
0: Betul sekali Ustadz.
1: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Esi dan juga keluarga besar RRI Pro 1 juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, tentunya pendengar juga sudah tidak sabar ini untuk mendengarkan materi seputar perkara-perkara sunnah yang menyempurnakan ibadah kurban dalam mimbar agama Islam ya. Untuk kesempatan malam hari ini juga bisa didengarkan via RRI Digital dan juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الحمد لله. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur saat ini kita telah berada di tanggal 21 Zulqa'idah 1447 Hijriyah, bulan ke-11 dari 12 bulan di penanggalan Hijriyah, artinya sekitar 9 atau 10 hari lagi kita akan memasuki daripada bulan ke-12 yakni bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat yang banyak kata-kata kita semua. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Zulhijjah terdapatlah satu amalan yang amalan ini sangatlah utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kebaikan yang begitu besar bagi pelakunya. Amalan apa yang sangat istimewa tersebut nanti akan kita kerjakan di bulan Zulhijjah, yakni melaksanakan ibadah kurban atau yang dikenal juga dalam bahasa fikih ibadah udhiyah. Mudah-mudahan masyur hadirin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki untuk bisa mengambil peran, mengambil tempat, mengambil jatah ya, untuk turut serta dalam ibadah penyembelihan hewan kurban. Amin Allahumma amin. Nah, para pendengar RRI kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang yang beribadah kurban itu mendapatkan pahala dan keutamaan yang sempurna daripada ibadah kurbannya, malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa perkara-perkara sunnah yang kalau kita kerjakan perkara-perkara ini akan menambah pahala ibadah kurban kita menjadi lebih sempurna. Adapun perkara-perkara tersebut, di antaranya, ya silakan nanti kalau ada sahabat para pendengar RRI yang akan berkurban tahun ini, atau keluarganya, atau ada anaknya di luar kota yang akan berkurban, disimak dan disampaikan kepada mereka pentingnya empat perkara ini untuk diamalkan agar ibadah kurban kita menjadi lebih sempurna. Yang pertama, kalau nanti pendengar RRI, ya masyarakat hadirin, kita mendapati bulan Zulhijjah yang sekitar 9 atau 10 hari lagi, kita masuk bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, maka orang yang berniat berkurban hendaknya ia menahan dirinya daripada mengurangi anggota jasadnya, seperti menggunting rambutnya, atau memotong kukunya, atau mohon maaf mencukur bulunya. Intinya mengurangi daripada kesempurnaan jasadnya. Ini ditahan dulu, jangan dilakukan dari malam 1 Zulhijjah sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Hewan kurban itu disembelih bisa bertepatan dengan hari raya, hari pertama, yakni 10 Zulhijjah. Atau hewan kurban itu juga bisa disembelih pada 3 hari berikutnya yang disebut dengan hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, kalau seandainya hewan itu disembelihnya tidak di hari raya tetapi di hari tasyrik, maka seseorang yang berkurban baru diperkenankan katakanlah menggunting rambutnya atau memotong kukunya setelah hewan kurbannya disembelih. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan iza dakhalal ashru wa arada ahaduhum ayudhi fala yamassa min basharihi wala sya'rihi sayun. Iza dakhalal ashru, jika telah memasuki 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, wa arada ahaduhum ayudhi, dan salah seorang di antara kalian berniat untuk berkurban, fala yamassa min basharihi wala sya'rihi sayun, adalah yang menahan dirinya daripada memotong rambutnya atau memotong kukunya, ya, atau tadi mencukur bulunya, intinya mengurangi daripada keutuhan jasadnya sejak maghrib 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih, bisa tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tentu kita bertanya, apa hikmah daripada larangan Rasulullah ini? Para ulama menerangkan dan menjelaskan bahwasanya ketika hikmah, ya, hikmah daripada larangan ini adalah yakni ketika seseorang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki lalu dia melaksanakan ibadah kurban, maka ketika hewan kurban itu disembelih, maka akan turun rahmat dan ampunan dari Allah yang maha dahsyat, yang akan mengampuni dosa daripada sahibul kurban atau pelaku ibadah kurban tersebut. Nah, diharapkan karena ampunan ini begitu hebat, seluruh jasad kita ini dalam keadaan utuh dan semua menerima ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah diriwayatkan oleh Nabi SAW. Beliau pernah bersabda ketika beliau sampaikan ini kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah. Beliau mengatakan fa innahu bi awwali qadratid damin yughfaru laki ma taqaddamat min dzunubiki. Wahai Fatimah, ketahuilah sesungguhnya ketika awal darah hewan kurban itu jatuh menyentuh bumi, maka kala itu akan turun rahmat dan ampunan Allah yang maha dahsyat, yughfaru laki ma taqaddamat min dzunubiki, yang dengannya seluruh dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diharapkan ketika rahmat dan ampunan ini Allah berikan kepada sahibul kurban, jasad daripada sahibul kurban itu utuh menerimanya. Jadi jangan dulu dikurangi anggota jasadnya. Itu yang pertama, masyur hadirin. Lalu yang kedua, perkara sunnah yang kedua adalah jika memungkinkan, maka sohibul kurban itu sendirilah yang menyembelih hewan kurbannya. Jadi kalau memungkinkan kita berkurban dan kita punya kemampuan, maka kita sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Kita minta izin kepada panitia untuk kita menyembelih hewan kurban itu sendiri. Ini sunnah ya, kalau mampu ya. Tentu kalau kita tidak mampu melakukannya sendiri, lebih afdol, lebih baik kita minta kepada orang yang mampu melakukannya untuk mewakili kita menyembelih hewan kurban tersebut. Tentunya kita sudah sama-sama mengetahui ketika menyembelih hewan kurban, kita dianjurkan untuk membaca bismillah ya, dan kalimat takbir bismillahi wallahu akbar. Nah, kalau seandainya kita tadi tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban itu sendiri, maka sangat disunahkan kita untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Jadi ini sebenarnya bukan pilihan ya. Kalau benar-benar kita punya waktu menghadiri ketika hewan kurban kita disembeli dan kita menyaksikan, itu adalah satu perkara sunnah yang akan menyempurnakan ibadah kurban kita, maka sebaiknya kita lakukan. Sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW yang mana masih bersama dengan Sayyidatuna Fatimah. Nabi mengatakan kepada putrinya, ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki fashhadiha, wahai Fatimah, bangkit dan temuilah, jumpailah hewan kurbanmu ya, kumi ila udhiyatiki, pergilah ke hewan kurbanmu, fashhadiha, saksikan ketika hewan kurban itu disembelih. Jadi menyaksikannya ini menyempurnakan ibadah atau pahala ibadah kurban ya, sama dengan yang pertama tadi, karena ketika kita melihatnya akan turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahibul kurban yang menyaksikan hewan kurbannya disembelih, ada satu lagi perkara sunnahnya, yakni ia dianjurkan banyak-banyak membaca satu doa yang diriwayatkan oleh sahabat mulia bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana doanya berbunyi Allahumma taqabbal minni. Jadi bisa diulang berkali, beberapa kali ya, sambil menyaksikan hewan kurban disembelih, Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal minni, yang artinya wahai Allah, wahai Tuhan kami, terimalah daripada ibadah kurbanku ini. Lalu yang ketiga yang akan perkara sunnah yang akan menyempurnakan ibadah kurban kita adalah memakan sebagian daging hewan kurban. Nah, ini ma'asyur hadirin ya, ada anggapan di tengah-tengah masyarakat yang kurang rinci ya, kurang terperinci, sehingga hanya dipahami bahwasanya sahibul kurban itu tidak boleh memakan daripada daging hewan kurban milik dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang perlu diluruskan, karena justru bertentangan dengan sunnah yang dicontohkan Nabi SAW. Beliau diriwayatkan pernah berkurban ya dengan beberapa ratus hewan kurban. Beliau ambil sebagian daging hewan kurban tersebut untuk beliau makan bersama keluarga. Artinya memakan daging hewan kurban merupakan perkara sunnah yang akan menambah pahala ibadah kurban kita. Nah, yang perlu kami tekankan di sini, ma'asyur hadirin, adalah yang disunahkan itu si sahibul kurban memakan daging hewan kurban milik dirinya sendiri, bukan milik orang lain. Disunahkan sahibul kurban memakan daging hewan kurban milik dirinya sendiri, bukan milik orang lain, agar dia mendapatkan pahala dan keberkahannya. Jadi banyak kejadian di tengah-tengah masyarakat, mungkin karena ketidaktahuan, ada sahibul kurban yang pada tahun itu berkurban dengan seekor kambing, lalu tentu dia mengetahui nanti dia akan mendapatkan cukup banyak bagian hewan kurbannya dikasih oleh panitia. Ia berpesan pada panitia untuk jatah yang ia terima diambil daripada daging hewan sapi ya, padahal ia berkurban kambing, ia minta jatahnya sapi. Nah, ini tentu perlu para panitia yang paham untuk menyampaikan kepada si sahibul kurban, Bapak, Ibu, Anda berkurban dengan kambing, Anda disunahkan memakan daging hewan kurban tersebut, dan ini adalah kurban kambing, maka Anda sunah makan kambing ini ya. Nah, Itu pun sekali lagi kami tekankan, masyarakat hadirin, yang disunahkan itu sahibul kurban memakan daging milik dirinya sendiri. Ya, pada prakteknya di beberapa masjid atau musola, sebagaimana layaknya di negeri kita ini kan suka dibuat panitia penyembelihan kurban ya, perlu ada kehati-hatian. Kenapa? Karena kami sering menyaksikan panitia itu menyembelih beberapa hewan kurban, ya, setelah disembelih, katakanlah 10 hewan kurban tersebut telah disembelih, dagingnya telah dipotong-potong, dicampur dengan hewan kurban yang lain, kambing-kambing yang lain, sapi-sapi yang lain, sehingga tidak terjejaki lagi kepemilikan dari hewan kurban tersebut. Setelah dicampur menjadi satu tumpukan besar, barulah diambil untuk diberikan kepada sahibul kurban. Nah, ini berpotensi si sahibul kurban tidak memakan daging hewan kurban milik dirinya sendiri. Maka saya memberikan solusi. Walaupun agak sedikit repot kepada para panitia, setelah hewan kurban itu disembelih, hendaknya langsung dipisahkan atau ditandai kepemilikan daripada daging hewan kurban tersebut, agar setiap sahibul kurban yang mendapatkan sepertiga ya, atau mendapatkan sebagian jatah itu diambil daripada daging hewan kurban tersebut. Katakan kepada mereka sunnahnya untuk ia makan daging ini karena ini merupakan kurban milik dirinya sendiri. Nah, masyur hadirin, para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kenapa ada sebagian masyarakat yang beranggapan atau berpendapat bahwa si sahibul kurban tidak diperbolehkan memakan daging hewan kurban. Ini perlu kami luruskan karena ini adalah sesuatu yang sifatnya rincian. Jadi tidak berlaku umum. Penjelasannya adalah bahwa memang ada daging hewan kurban yang tidak boleh dimakan oleh sahibul kurban. Akan tetapi ini tidak berlaku umum, tetapi merupakan rincian. Yakni apa? Yang pertama itu ada yang disebut oleh ulama dengan istilah at-ta'yin, ya. Lalu yang kedua itu ada istilahnya itu nazar, ya. Mungkin at-ta'yin di lain kesempatan saya jelaskan. Yang paling berdekatan dengan masyarakat kita dan nazar, ya. Apa ini kurban nazar? Seumpama saya contohkan, ada seseorang, ada seorang muslim atau muslimah yang mana ya ini memiliki seorang anak, ya mungkin anaknya ini ingin ikut tes misalnya masuk polisi misalnya, atau misalkan masuk TNI atau ikut tes P3K. Ya, atau ada yang sakit mungkin, sudah sakitnya lama. Jadi ada hajat-hajat besar, lalu ia berujar, bernazar. Ya Allah, kalau anak saya ini diterima sebagai anggota kepolisian, diterima sebagai anggota TNI, lulus P3K, lulus kuliah di Fakultas Kedokteran, anak saya yang sakit ini sehat sediakala, ya Allah, saya bernazar, tahun ini saya berkurban. Nah, dalam konteks seperti ini sesuatu yang khusus ya. Kurban yang tadinya hukumnya itu adalah sunnah mu'akkadah, berubah hukumnya menjadi wajib, menjadi fardu. Nah, kurban yang dialasi nazar inilah yang mana sebagai ulama berpendapat tidak boleh dimakan oleh sahibul kurban, baik oleh dirinya ataupun ahli keluarga yang berada dalam tanggungannya atau berada di rumahnya. Jadi kalau kurban diawali dengan nazar, ini baru tidak boleh. Kalau kita yang berkurban, kita tidak boleh makan. Akan tetapi kalau kurban pada umumnya yang biasanya dilakukan oleh banyak kaum muslimin yang hukumnya sunnah mu'akkadah, diingat, justru sunnah untuk memakannya. Makanya jangan lagi ada kejadian ya, mohon maaf ini karena ketidaktahuan, ketika ada suatu sahibul kurban, katakan orang yang kaya yang biasa mengkonsumsi daging, dibawakan atau diantarkan sebagian daging hewan kurbannya, katakanlah 3 kilo, ketika datang ke rumah semuanya ditolak ya, dikatakan oleh sahibul kurban ini enggak usah, kami enggak usah dibagi, sedekahkan saja semuanya. Saya yakin ini sahibul kurban niatnya baik, ingin dapat pahala yang lebih banyak. Akan tetapi ini sesuatu yang perlu saya luruskan. Kalau ingin dapat pahala yang lebih berkah dan lebih banyak, justru jangan dikembalikan daging yang dikirim oleh panitia tersebut. Akan tetapi bagaimana Ustadz? Memang lebih banyak sedekah lebih baik, tetapi mengambil sedikit berbeda dengan tidak sama sekali. Saya ulangi, mengambil sedikit biar berkah dan melaksanakan sunnah berbeda dengan tidak sama sekali. Jadi umpama tadi dapat misalkan katakanlah 3 kilo ya daging tersebut, maka ambil setengah kilonya untuk kita makan bersama keluarga di rumah. Ini yang afdol, yang 2 kilo setengahnya baru kita kembalikan. Ya, minta atau diminta disedekahkan kembali. Atau misalkan sudah kita terima saja 3 kilo tersebut, ya, 1 kilo kita makan untuk di rumah, ya. Yang 2 kilonya kita kirimkan ke ahli keluarga kita, ya, mungkin di satu tempat yang jauh kita antarkan, ya, di kelurahan atau di kampung yang lain kita berikan daging kurban tersebut. Nah, ini afdol, ya, masyur hadirin. Jadi memakan daging hewan kurban justru merupakan perkara sunnah. Lalu yang terakhir, perkara sederhana yang akan menyempurnakan ibadah kurban kita, yakni memperlakukan hewan kurban dengan baik, ya, memperlakukan hewan kurban dengan baik, ya. Contohnya apa? Hewan kurban itu usahakan tidak lapar dan haus. Jadi kita perhatikan makan minumnya, jangan sampai dia diikat di satu tiang, lalu bawahnya alasnya itu semen semua, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada rumput, ya. Yang namanya hewan ini, dia selalu makan. Nah, ini zolim, tidak boleh, ya. Lalu apalagi bentuk perlakuan baik kita, Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis, ya, Al-Kamakor Nabi SAW, beliau ungkapkan bahwa orang yang ditugaskan untuk menyembelih hewan, katakan hewan kurban, hendaknya menyenangkan hewan kurban tersebut dengan cara menajamkan alat yang digunakan untuk menyembelih. Jadi benar-benar dipersiapkan, jangan asal cari pedang, cari golok, udah karatan, udah tumpul, ah yang penting bisa untuk nyembelih. Mungkin memang bisa, tetapi prosesnya itu sangat menyakitkan bagi hewan kurban tersebut. Maka hendaknya orang yang diamanahi untuk menyembelih hewan kurban benar-benar menajamkan, menyiapkan dengan betul daripada alat yang digunakan untuk menyembelih sampai benar-benar tajam. Karena ini akan memudahkan hewan kurban tersebut untuk katakanlah mencapai ajalnya, ya, nggak sampai dia sakit, ya. Masya Allah, ini akhlak kita, ya. Masya Allah, akhlak kaum muslimin ini tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan makhluk Allah yang lain, bahkan sampai dengan hewan, ya. Dilarang kita, ya, untuk mengasah di hadapan hewan kurbannya. Mungkin ada bapak-bapak yang iseng, ya, itu sambil dipandangi hewan kurbannya, mengasah parangnya di depan hewan kurbannya sambil mungkin berujar ngomong-ngomong, ya, ah nih kau tunggulah dengan lagi kau jadi rendang. Ini mungkin karena maunya bercanda iseng saja, padahal enggak boleh, ya. Jangan ditakut-takuti, ya. Jangan menyembeli hewan kurban di hadapan hewan kurban yang lain. Artinya para panitia yang ditugaskan itu hendaknya mengatur tempatnya, memisahkan tempat penangkaran dengan tempat penyembelihan. Ya, jangan sampai hewan yang belum disembeli, ya, itu mereka melihat hewan lain disembeli, ya. Masya Allah, mungkin sama kayak kita yang punya perasaan juga. Ya, la haula wala quwata illa billah, ya. Nah, apa hikmahnya daripada perkara yang keempat ini? Saya dapat pernah berdiskusi dengan orang yang paham tentang hal ini, ya. Tentang penyembelihan ini, saya juga belajar dari beliau, ya, enggak paham saya. Ini saya cuma tahu ininya saja, teorinya. Nah, beliau mengatakan di antaranya hikmahnya itu, Ustaz, kata beliau, pertama akan memudahkan proses penyembelihan, dan yang kedua katanya, kalau hewan kurban itu disembeli dengan cara yang baik, katakanlah dengan penyembelihan yang cepat, ya, dia dalam keadaan tidak stres, ya, maka ini akan berpengaruh terhadap kualitas daging hewan kurbannya. Jadi kalau seandainya hewan itu stres, nyembelihnya susah, darahnya tidak keluar semua, ya, banyak darah dalam dagingnya, nah, ini membuat daging itu mudah rusak, mudah busuk. Tapi kalau penyembelihannya baik, bagus, hewannya tidak stres, ya, karena diperlakukan dengan baik, maka kualitas daging hewan kurbannya itu akan lebih baik, lebih berkualitas.
0: Nah, baik.
1: Pendengar Ustaz, satu yang dirahmati Allah, inilah empat perkara-perkara sunnah dari penyempurna ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz, terima kasih untuk pencerahannya di kesempatan mimbar agama Islam untuk kesempatan sore hari ini ya. Semoga tentunya pembahasan tadi yang sudah disampaikan, perkara-perkara sunnah yang betul menyempurnakan ibadah kurban kita, ini bisa menambah pemahaman, juga memperindah pelaksanaan ibadah kita, serta menjadikan kurban ini yang kita tunaikan lebih bernilai di sisi Allah SWT.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Sekali lagi terima kasih Ustadz Ahmad Syaferi.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar, demikian mimbar agama Islam untuk kesempatan malam hari ini ya. Tadi kami sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah menyampaikan materi di kesempatan sore hari ini dalam rangkaian Palembang sore ini seputar perkara-perkara sunnah yang menyempurnakan ibadah kurban bersama dengan Ustadz Ahmad Syaferi, MPDGR, guru dan pendakwah untuk hari ini ya, hari Kamis 7 Mei 2026. Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda pendengar di Mimbar Agama Islam untuk kesempatan hari ini. Dan sekaligus juga menutup kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Saya Sigar Kanadiar pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Sini nak, ada yang ingin ibu bicarakan.
1: Tentang apa lagi sih bu? Jangan bilang soal perjodohan itu lagi ya.
0: Ibu tahu, kamu belum kenal Nino dengan baik. Tapi percayalah, Nino itu pasangan yang tepat nak. Ayahmu tidak mungkin salah memilih pasangan untukmu. Apalagi ayah Nino sahabat lamanya.
1: Bagaimana mungkin Alia menikah dengan orang yang bahkan Alia tidak suka, Bu?
0: Cinta itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu, Alia. Cobalah kamu buka hatimu dulu.
1: Ini hidup Alia, Bu. Alia tidak menerima perjodohan ini. Alia bukan ibu yang dulu menerima dijodohkan dengan ayah.
0: Ibu tahu zaman sudah berubah, nak. Tapi ayah tidak mungkin salah. Ibu hanya ingin mewujudkan pesan terakhir ayah sebelum meninggal.
1: Tapi Bu, Alia ingin menikah dengan laki-laki yang Alia cinta, bukan dengan Nino.
0: Nino itu laki-laki baik, nak. Dia pekerja keras, penyayang, bertanggung jawab. Dan yang terpenting, dia sudah mapan. Dan dia juga setuju dengan perjodohan ini.
1: Alia tidak peduli dia mau setuju atau tidak. Lagian kenapa sih ibu lebih peduli dengan perasaan orang lain ketimbang perasaan anak ibu sendiri? Alia ini anak ibu satu-satunya loh.
0: Bukan ibu tidak peduli, nak. Justru karena kamu anak satu-satunya ibu. Ibu tidak mau kamu salah pilih pendamping hidup. Begitu juga dengan almarhum ayahmu. Dia pasti ingin melihat anak perempuan satu-satunya hidup bahagia.
1: Tapi, Bu, Nino terlalu tua. Usia Alia dan Nino bahkan beda 8 tahun.
0: Alia, setidaknya cobalah berikan waktu sebentar untuk mengenal Nino.

0: Mau minum apa?
1: Terserah.
0: Kalau es cappuccino gimana?
1: Terserah.
0: Kok terserah? Kan di menu tidak ada namanya. Minuman terserah, Alia.
1: Bodoh amat. Kamu tidak perlu sok-sok baik deh sama aku.
0: Kan aku cuma nanya, kamu minum apa?
1: Sudahlah, mending antar aku pulang sekarang. Jangan buang-buang waktuku.
0: Kok mau pulang? Kita kan baru datang. Belum juga pesan makan dan minum.
1: Lagian aku juga masih kenyang kok.
0: Astaga Alia, kamu lagi diet ya?
1: Kenapa sih ini orang bikin bad mood saja?
0: Halo Alia.
1: Apaan sih? Jangan sok tahu deh. Aku bukan diet, tapi masih kenyang aja.
0: Kok kamu tega sih Al? Butuh perjalanan jauh loh buat aku ketemu kamu. Lagian, dari tadi aku belum makan. Kalau aku pingsan di sini, siapa nanti yang anterin kamu pulang?
1: Sudahlah, tidak perlu basa-basi Nino. Kalau mau jujur, aku tuh tidak suka dengan perjodohan ini.
0: Oke, aku tahu kamu tidak suka dijodohkan. Tapi kalau boleh, aku ingin kita coba saling kenal dulu ya, boleh kan?
1: Kalau bukan karena wasiat ayah, aku tidak mungkin ada di sini bersama kamu. Lagian, kamu juga tidak perlu pura-pura baik. Aku tahu kamu pasti juga dipaksa kan?
0: Aku memang dijodohkan, tapi bukan berarti aku terpaksa Alia. Bukankah kita tidak pernah tahu rencana dan takdir Tuhan ke depan?

0: Al, aku berangkat kerja dulu ya.
1: Jangan lupa makan. Sarapannya sudah aku buatkan. Dimakan ya.
2: Kamu tidak perlu repot-repot buat sarapan untukku, Nino. Aku kan sudah bilang, pernikahan kita ini cuma formalitas. Kita jalani kehidupan kita masing-masing.
1: Jangan terlalu membenci, Al. Ya sudah, aku berangkat ya. Kalau ada apa-apa, kabarin aku. I love you.
2: Ogah. Okay.

0: Yuk makan dulu.
1: Nanti saja.
0: Astaga Alia, badanmu masih panas. Kita ke dokter ya, periksa.
1: Aku baik-baik aja Nino. Kamu urus saja urusanmu, tidak perlu mengkhawatirkan aku.
0: Mana mungkin aku tidak khawatir. Kamu kan istriku Alia. Walau kamu belum bisa menerima pernikahan ini, kamu tetap tanggung jawabku.
1: Kenapa sih kamu selalu baik? Padahal sikapku tidak pernah baik.
0: Yang terpenting sekarang itu kesehatanmu Alia. Semalam kamu demam, gelisah, dan tidak tidur tenang. Kamu yakin kamu baik-baik saja?
1: Kamu tahu?
0: Kamu lagi sakit, mana mungkin aku bisa tidur.
1: Jadi, kamu jagain aku semalaman?
0: Iya, aku jagain kamu karena aku khawatir sama kamu.

0: Kasihan temanmu ini tidak terurus, nak. Kalau sudah baikan, jangan lupa siram bunga-bunga ini setiap hari ya.
1: Ibu, kenapa sih Nino itu selalu baik? Selama aku sakit, dia selalu perhatian, masakin aku bubur, bahkan jagain aku semalaman.
0: Kan sudah ibu bilang, Nino itu laki-laki yang baik.
1: Padahal, sikap Alia selalu tidak baik selama kita menikah, Bu. Tapi dia selalu sabar menghadapi tingkah Alia.
0: Alia, kamu jangan seperti itu, nak. Biar bagaimanapun, Nino adalah suamimu. Kamu harus hargai juga segala perjuangannya. Kamu harus hormati juga dia sebagai kepala keluarga.
1: Iya, Bu. Alia tahu Alia salah. Alia terlalu kekanak-kanakan.
0: Tapi, Ibu perhatikan. Sepertinya kamu juga mulai berubah setelah melihat ketulusan hati Nino, kan?
1: Entahlah, Bu. Alia tidak mengerti dengan perasaan ini.
0: Sebenarnya, sejak awal Nino sudah menyukaimu, nak. Dia berjanji akan membuatmu jatuh cinta padanya. Apapun akan dia lakukan untuk meluluhkan hatimu dan membuat kamu bahagia.
1: Kenapa ibu tidak pernah cerita?
0: Karena ibu tahu, suatu saat hatimu yang keras itu pasti akan luluh juga. Karena terkadang cinta itu tidak hadir di awal cerita, tapi ia akan tumbuh perlahan bersama waktu dan ketulusan. Ya, seperti ibu dan ayah dulu, kami tidak saling jatuh cinta, tapi saling memilih untuk bertumbuh dalam cinta.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Berjumpa kembali tentunya bersama Pilih Makomi di kesempatan malam hari ini di gelaran 7 Mei 2026 dalam serangkaian Palembang malam ini. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Sudah kita awali kebersamaan kita dengan Sandiwara Radio dengan judul Risalah Hati, produksi dari RRI Fak-Fak. Dan akan kita lanjutkan kembali di menit ke setelah ini tentunya akan ada obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga pas jam Pro 1, Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dan serangkaian Palembang malam ini dengan informasi terupdate untuk Anda. Hingga nanti akan kita dengarkan bersama Renungan Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan serta menyimak obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini bersama komunitas yang sudah siap kita undang di studio Pro 1 RRI Palembang untuk membagikan kisah serta cerita terkait komunitas yang saat ini mereka geluti. Pendengar, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-17 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda edisi hari ini 7 Mei 2026 bertepat di hari Kamis. Mungkin yang sudah stalking di sosial media RRI Pro 1 Palembang sudah seliwuran juga flyer kita. Untuk di kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai meningkatkan pemahaman keuangan generasi muda. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan terlebih dahulu, tentunya di tengah perkembangan teknologi dan gaya hidup modern, generasi muda saat ini menghadapi tantangan keuangan yang semakin kompleks. Kemudahan akses belanja online, tren media sosial, hingga hadirnya layanan digital seperti PayLater dan juga pinjaman online membuat pola konsumsi anak muda berubah dengan cepat. Di satu sisi, generasi muda memiliki banyak peluang untuk berkembang, mulai dari bisnis digital, investasi, hingga pekerjaan kreatif. Namun di sisi lain, banyak sekali yang belum memahami pentingnya pengelolaan uang, perencanaan finansial, dan kebiasaan menabung sejak dini. Karena kurangnya literasi keuangan dapat berdampak pada perilaku konsumtif, sulit untuk mengatur pengeluaran hingga terjebak dalam masalah utang. Oleh karena itu pendengar, peningkatan pemahaman keuangan menjadi hal penting agar generasi muda mampu mengambil keputusan finansial yang bijak, mandiri secara ekonomi, serta siap untuk menghadapi tantangan untuk masa depan. Melalui edukasi dan peran komunitas, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya kreatif dan juga produktif, tetapi juga cerdas dalam mengolah keuangan. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih lanjut, lebih mendalam lagi dengan rekan-rekan yang sudah hadir di Pro 1 RRI Palembang dari Komunitas Uang Kita, terkait topik meningkatkan pemahaman keuangan generasi muda. Kita sapa terlebih dahulu

0: Baik ya. Oke, okay. Ini baru pertama KRRI atau sudah pernah sebelumnya?
1: Sebelumnya kalau dari komunitas udah ini kali kedua, tetapi bagi kami ini perdana.
0: Oh, wow, kenapa tuh?
1: Karena kemarin itu kepengurusan sebelum kami gitu mas.
0: Oh iya ya. iya. Berarti ini regenerasi ya?
1: Benar.
0: Mantap sekali dong. Oke, okay. Nah kita ke Bang Rafli dulu ya. Bang okay. Rafli selaku ketua komunitas regional Palembang. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Bang?
1: Kalau sekarang alhamdulillah sih kemarin baru saja graduation ataupun baru wisuda di tanggal 19 kemarin. Dan saat ini kesibukannya saya sebagai salah satu kru wedding organizer yang ada di kota Palembang dan juga freelance dan juga disibukkan dengan beberapa organisasi, salah satunya di komunitas ini juga.
0: Wow, berarti produktif sekali ya. Jadi weekday dan weekend semuanya ada tupoksi masing-masing ya, untuk benar, kerjaannya. Benar. Oke, kita ke Bang Sapta. Bang Sapta selaku wakil ketua komunitas regional Palembang lagi sibuk apa nih Bang akhir-akhir ini?
2: Lagi sibuk sebagai mahasiswa dan juga ngendel dari event-event dari komunitas.
0: Oke, okay. sibuk apa tadi?
2: Sibuk kuliah.
0: Masih semester 6. Oh masih menjadi mahasiswa aktif ya? Yeah. Oke, okay, baik. Baik pendengar, sebelum kita melangkah lebih lanjut terkait meningkatnya pemahaman keuangan generasi muda, kami informasikan terlebih dahulu untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube kami di Pro1 Palembang atau juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 0711369977 untuk via telepon atau juga bisa langsung di WhatsApp kami di 0821792790. Oke, kita langsung saja ke topik ya. Oke, kita ke Bang Rafli dulu nih selaku ketua ya. Jadi kalau menurut Bang Rafli ini sendiri, seberapa penting nih literasi keuangan bagi generasi muda di era digital saat ini?
1: Oke, tentu sangat penting ya mas ya. Karena kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya akhir-akhir ini juga banyak Gen Z lah kalau kita boleh bilang gitu, banyak yang kurang memahami gitu tentang peranan dari literasi keuangan itu sendiri dan juga bagaimana cara mereka untuk bisa memanage daripada keuangan itu sendiri. Karena juga seperti yang kita ketahui bahwasannya Gen Z sekarang ini lebih sering menghabiskan lah dalam tanda kutip tuh keuangan mereka di dengan gaya hidup konsumtif dan juga hedonnya mereka. Tetapi perlu kita garis bawahi kalau di sini kita sebagai komunitas, kalau kami menyebutnya bagi generasi komunitas ini, untuk bisa bagaimana menginfluence lah teman-teman akan pentingnya daripada literasi keuangan itu sendiri sih mas, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, menarik ya, karena dengan hadirnya komunitas-komunitas ini sendiri sepertinya ini sedikit langkah ya di kota-kota komunitas seperti ini untuk menyadarkan para kaula muda tentunya untuk uang itu sangat berarti sekali untuk kita karena itu bisa menjadi invest dan juga bisa menjadi modal usaha kita untuk ke depan nanti. Oke, nah jadi ini untuk tantangan terbesar sendiri nih Bang Rafli yang dihadapi generasi muda dalam memahami pengelolaan keuangan ini apa nih Bang?
1: Oke, kalau sejauh ini ya seperti yang sudah Rafli notice tadi di awal tadi bahwasannya tantangan itu sendiri memang kembali lagi kepada diri mereka sendiri sih mas, seperti itu. Karena dilihat dari gaya hidup konsumtif, hedonisme yang mungkin bagi generasi Gen Z seperti saya sendiri gitu kan, memang sudah mungkin dari segi pergaulan itu sih yang memang menjadi tantangan terbesar dari mereka. Tapi bagaimana caranya untuk mereka bisa memperbaiki daripada segi pergaulan itu dengan gabung dengan kami komunitas itu.
0: Wow, betul dong. Itu salah satu tindakan yang sepertinya bagus sekali ya untuk dipertimbangkan daripada menyesal di kemudian hari ya. Bener Bang Rafli ya. Oke, kita ke Bang Sapta nih, Bang Sapta. Jadi kalau menurut Bang Sapta sendiri selaku wakil ketua dari komunitas ini sendiri, kondisi literasi keuangan generasi muda saat ini gimana nih Bang?
2: Oke, dilihat dari kondisi keuangan pemuda saat ini di regional di Palembang itu kan udah ada komunitas ya kan? Dan di komunitas tuh sekarang itu udah tergabung kurang lebih 652 anggota. Dan 43 itu dari umum, sisanya itu dari mahasiswa. Dan harapannya dari adanya komunitas regional Palembang ini itu bisa membantu teman-teman dari mahasiswa yang notabene kebanyakan narkos, mereka tahu bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Dan mereka juga harus paham bahwa orang tua mencari uang itu tidak serta-merta langsung turun dari langit gitu.
0: Okay.
2: Jadi dari komunitas ini mereka akan belajar mengenai manajemen uang gitu.
0: Oke, karena kalau uang itu turun langsung dari langit, wow, sepertinya tidak ada nih orang-orang yang bekerja ya.
1: Benar.
0: Pasti semuanya santai menunggu di rumah semua. Nah, ini sama pertanyaannya seperti Bang Rafli tadi. Mm-hmm. Tapi dari konteks ini ya, apa namanya, tantangan terbesar generasi muda.

0: Kalau mengolah keuangan di era digital saat ini gimana nih Bang?
1: Oke, kalau misalnya kita dilihat dari Gen Z saat ini ya, mereka itu kebanyakan yang FOMO gitu. Ketika buka aplikasi di Shopee langsung ngelihat mau check out gitu. Terus kan biasanya juga Gen Z itu kebanyakan ke kafe nongkrong gitu. Dan itu juga ngeluarin budget. Dan dilihat juga saat ini memang benar-benar dari komunitas itu kita belajar bagaimana cara memanajemen uang itu sendiri. Salah satunya itu untuk membagi porsi jadi 40, 30, 20, dan 10 gitu.
0: Berarti ada tupoksinya masing-masing ya. Nah kita ke Bang Rafli lagi nih Bang. Jadi untuk peran komunitas ini sendiri Bang, dalam meningkatkan kesadaran finansial di kalangan anak muda, jadi apa nih kira-kira perannya?
2: Mungkin ini juga masuk ke dalam tema dari pembahasan kita juga ya, hadirnya komunitas ataupun komunitas uang kita di Kota Palembang terusnya. Dan juga untuk informasi juga kepada kepada seluruhnya, bahwasannya komunitas regional Palembang sendiri baru hadir 2 tahun.
0: Oh 2 tahun.
2: Iya, kalau untuk di regional Palembang Mas. Tapi kalau untuk skala nasional, komunitas hadir pada tanggal 18 November 2021 itu. Jadi memang peranan dari komunitas ini terusnya di regional Palembang itu sendiri terhadap dengan peningkatan dari literasi keuangan, youth movement dan juga self development bagi para kaula muda terusnya di wilayah Kota Palembang itu sendiri sih Mas. Jadi bagaimana cara mereka untuk bisa membangun daripada menggerakkan sebagai generasi perubahan menuju Indonesia Indonesia maju 2045.
0: Berarti komunitas ini komunitas yang berjaringan ya?
2: Benar Mas.
0: Wow, ada di kota mana aja tuh?
2: Jadi kalau di seluruh Indonesia ada 11 regional yang ada, dan juga untuk regional Sumatera sendiri ada Medan, Padang dan juga Palembang, serta di Jabodetabek, ada di Jawa tuh ada di Jabodetabek, Malang, Surabaya dan juga di Makassar juga ada. Jadi kita nih kalau dari skala strukturalnya Mas ada namanya komunitas pusat. Komunitas pusat sendiri yang mana membawahi 11 regional. Jadi kami ini ada dibawahi oleh komunitas pusat sendiri yang mana mereka ada bagian-bagiannya seperti ada departemen minat bakat, ada namanya departemen media komunikasi, dan juga ada namanya media hubungan internal gitu Mas. Jadi memang secara kompleksnya komunitas adalah mininya daripada Kementerian Keuangan. Seperti itu.
0: Berarti ini komunitas ini memang betul-betul keren ya sebenarnya. Karena kita lihat sendiri berarti lahirnya memang dari akarnya juga sudah memang udah bagus ya.
2: Benar.
0: Ada yang mau ditambahin lagi?
2: Kalau dari komunitas itu sendiri Mas, seperti yang tadi Mas mention tadi, bahwasannya memang berjejaringnya seperti itu. Memang kami ini ataupun di bawah naungan daripada Kementerian Keuangan Mas. Jadi memang hadirnya komunitas pun memang dipelopori oleh Ibu SMI atau Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita kemarin. Gitu. Jadi memang banyak sekali feedback yang bakal didapatkan apabila teman-teman Gen Z akan bergabung bersama dengan komunitas.
0: Nah, tunggu apa lagi tuh? Karena sudah disipil semua benefit dan juga alasan kenapa harus ikut komunitas ini ya.
2: Benar Mas.
0: Kita ke Bang Sapta lagi nih Bang Sapta ya. Kalau menurut Bang Sapta sendiri, seberapa penting nih keuangan yang bisa diberikan, edukasi keuangan maksud kami, edukasi keuangan yang bisa diberikan sejak usia sekolah atau kuliah nih Bang?
3: Makasih Kak atas pertanyaannya. Edukasi keuangan itu sangat penting mulai dari kita TK ya, dimana kita sudah diberi uang gitu, bagaimana cara kita mengelolanya dan itu juga turunan dari orang tua. Dan saat ini untuk teman-teman mahasiswa yang notabene membutuhkan uang yang cukup banyak di sini dari komunitas, mereka akan belajar memanajemen uang itu sendiri mulai dari biaya kos gitu. Nah, di sisi lain juga sebagai generasi muda kita yang notabene kebanyakan anak Gen Z yang tadi sempat saya sebut penuh dengan gaya hidup yang mewah, dan dari komunitas ini kita akan belajar dan kita akan diajari oleh kakak-kakak yang ada di unit vertikal Kemenq RI, Kemenq dari satu Sumsel gitu, bagaimana cara mengelola. Dan juga kita akan diajari bagaimana tupoksi dari Kementerian Keuangan itu berjalan. Dan saat ini dari pengurusan kami itu memang lebih ke generasi muda, bagaimana cara mereka mengelola uang, karena kita ini adalah ujung tombak dari kemerdekaan Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 gitu.
0: Oke. Nah, tadi sudah disinggung juga tentang gaya hidup ya. Kalau menurut Bang Rafli sendiri nih, Bang. Jadi sosial media ini sebenarnya membantu atau justru mempengaruhi gaya hidup konsumtif generasi muda saat ini, Bang?
2: Oke, kalau dari saya pribadi ya, Mas ya. Untuk gaya hidup sendiri memang sangat mempengaruhi dari sosial media. Karena kenapa? Karena memang apabila memang nantinya seperti yang sudah dihack oleh Sabta tadi, banyak dari Gen Z ini FOMO seperti itu.
0: FOMO, jadi ya? Ikut-ikutan ya.
2: Benar. Jadi memang ketika mereka sudah melihat daripada story temannya, entah itu di cafe, entah itu sedang belanja dan sebagainya, maka mereka akan ada keinginan lebih gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwasannya itu juga menjadi salah satu hal yang harus mereka tekankan, bahwasannya pentingnya daripada sosial media itu terhadap dengan jejaring mereka apabila nantinya mereka mengambil impact positif dari sosial media itu sendiri sih, Mas, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, intinya harus bijak-bijak ya. Benar. Harus bijak menggunakan sosial media. Pokoknya jangan sampai jempol kita lebih cepat dari otak kita ya. Karena kalau mau melihat dari sisi kemauan pasti tidak akan ada habisnya ya.
2: Iya, benar banget.
0: Nah, jadi harus dibutuhkan yang kebutuhan terlebih dahulu. Baik. Nah, kita ke ini, ke strategi komunitas dari komunitasnya sendiri. Kira-kira untuk mengajarkan pentingnya menabung dan juga invest sejak dini gimana nih dari peran ataupun strategi dari komunitas-komunitas yang bisa diterapkan, Bang Rafli?
2: Oke, Mas. Hadirnya komunitas di regional Palembang tentu menjadi harapan baru pada teman-teman anak-anak muda ataupun Gen Z yang ada di kota Palembang sendiri. Bahwasannya karena kami juga, Mas, untuk informasi juga bagi para pemirsa yang ada di rumah juga, bahwasannya di komunitas ini sendiri kami akan ada kolaborasi serta sinergi bersama dengan institusi di bawah Kementerian Keuangan. Seperti yang sudah di-mention oleh Sabta tadi, kami ada yang namanya Kemenq 1 Sumsel, yang mana itu menjadi bagian daripada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Direktorat Badai Dikat Keuangan dan juga lain sebagainya, yang mana itu menjadi institusi di bawah Kementerian Keuangan. Dan juga ini kami menjadi salah satu momen kami juga untuk bisa menyebarluaskan dari pesan-pesan terhadap Kementerian Keuangan, bagaimana caranya pentingnya literasi keuangan dan juga youth movement lah daripada teman-teman untuk Gen Z itu sendiri sih, Mas, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, nah ini terkait finansial kaula muda nih saat ini, Bang Sabta ya. Jadi kalau menurut Bang Sabta sendiri, kesalahan finansial yang paling sering dilakukan generasi muda saat ini apa nih, Bang?
3: Kalau dilihat dari kesalahan finansial, kalau dari sisi Gen Z, kita sebagai Gen Z tuh ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa kebanyakan kita tuh FOMO. Ketika FOMO. Ada teman yang beli iPhone, kita mau gak mau harus beli iPhone juga gitu. Itu kebanyakan sekali di dari Gen Z gitu.
0: Jadi harus tervalidasi juga ya.
3: Iya, dan itu juga dilihat juga dari gaya hidupnya. Ya, kadang kan kita lihat ada yang orang tuanya biasa saja, tapi karena dia kuliah di kota, dia harus menyesuaikan gaya hidup dengan teman-teman yang di kota. Jadi itu tidak sesuai dengan pendapat dari orang tua sendiri. Nah, oleh karena itu komunitas itu hadir untuk membantu teman-teman dari berbagai jurusan nih, Kak. Gak hanya dari ekonomi, tapi ada juga dari saintek, ada sistem informasi gitu. Ada juga dari pendidikan. Jadi dari komunitas ini informasinya mengenai keuangan dan literasi keuangan dan sekaligus manajemen keuangan itu beragam, dan sekarang itu kurang lebih 46 universitas dan yang sudah gabung di komunitas regional Palembang gitu. Jadi harapannya memang bisa memberikan dampak yang positif. Di komunitas regional Palembang sendiri itu berdiri 2 tahun sekitar tanggal 21 Agustus 2024 lalu. Jadi walaupun baru, tapi dampaknya alhamdulillah saat ini cukup banyak yang dirasakan oleh masyarakat gitu.
0: Oke, jadi memang ada impact ya yang sudah dirasakan juga dengan bagi para member yang sudah bergabung di komunitas ini. Baik, Bang Rafli dan juga Bang Sabta, kita break dulu ya.
2: Oke.
0: Sangat menarik sekali opening, tapi sangat sudah memberikan inspirasi dan juga edukasi sekali terkait meningkatkan pemahaman keuangan generasi muda saat ini. Kita break dulu, nanti kita bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Eh, lagi ngapain?
5: Staplesin uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
5: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
6: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
7: Dilipat aja deh, biar muat nih.
6: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
7: Kenapa sih? kan biar praktis.
8: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
9: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
7: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-36 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan komunitas uang kita, masih bersama dengan Bang Rafli dan juga Bang Sapta terkait topik yang sudah kita bahas hari ini mengenai meningkatkan pemahaman keuangan generasi muda. Kita sapa kembali. Aman ya?
2: Aman
1: terkendali. Baik, pendengar, kami juga masih menantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami bertanya terkait topik kita malam hari ini. Silakan saja merapat di 0711369977 atau bisa bergabung dengan kami di 0821792790 di via WhatsApp kami. Kita angkat telepon dulu ya.
2: Siap, Mas.
1: Selamat malam, Pro 1.
3: Selamat malam, Bang Pili ya.
1: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
3: Pak Zakaria di Kenten.
1: Silakan Pak Zakaria, di sini ada Bang Rafli dan juga Bang Sapta dari komunitas uang kita. Silakan.
3: Bang Rafli ya.
1: Bang Rafli ya. Dan Bang Sapta.
3: Iya, mau tanya dengan Bang Rafli ya.
2: Iya.
3: Selamat malam Bang Rafli.
2: Selamat malam Pak.
3: Ya. Ini mau tanya soal literasi keuangan untuk ini ya, satu generasi Gen Z ya.
2: Iya.
3: Ya, kan mau tanya gini ya. Saya juga punya anak, seperti Gen Z,
1: sudah
3: kan tadi dibilang agak boros gitu pengaturannya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi maksud saya gini, penerapannya di dalam ini kehidupan itu seperti apa gitu dalam penerapan supaya bisa diatur. Apakah menurut Bang Rafi yang selama ini kita ketahui ada teori yang 40, 30, 20, dan 10 itu bisa juga diterapkan ya?
2: Okay.
3: 40 misalnya inginnya kan untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Yeah.
3: 30 ini untuk ini, 20 ini, dan 10% di mulai tidak terduga.
2: Yeah.
3: So, mohon ingat waktu jelaskan supaya ada pencerahan bagi kita semua.
1: Oke, bisa dipahami Bang Rafli?
2: Bisa, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Zakaria di Kenten ya.
2: Oke, Pak Zakaria.
1: Oke, terima kasih. Silakan ditanggapi Bang Rafli.
2: Oke, terkait dengan hal itu dan Pak, tentu itu akan menjadi pembagian daripada skala prioritas. Itu yang menjadi kita highlight ya, mengenai skala prioritas yang mana ketentuan-ketentuan itu memang harus mendasar terlebih dahulu. Jadi mana yang kita butuhkan, mana yang kita prioritaskan terhadap, dengan misalnya Bapak tadi meng-highlight bahwasannya anaknya sedikit boros gitu kan. Dan juga mungkin itu akan ada kilas baliknya seperti dengan FOMO itu tadi. Karena memang Gen Z itu terkadang memang sifat FOMO itu sering muncul gitu, seperti yang kita jelaskan di awal tadi kan. Memang perlunya adanya penjelasan dari awal dari skala prioritas, yang mana itu bisa menjadi percontohan daripada misalnya dari Bapak Zakaria tadi, misalnya mencontohkan kepada anaknya mengenai skala prioritas yang memang harus dibagi terlebih dahulu, yang mana harus didahulukan, yang mana harus diefisienkan, dan juga yang mana harus di-cut. Itu sih yang poin yang harus kita sebagai salah satu generasi muda ya, mengenai pemahaman, mengenai literasi keuangan, dan juga poinnya lagi kembali lagi pada skala prioritas yang dipilih. Itu sih Mas, kalau dari saya pribadi gitu.
1: Oke, Bang Sapta ada mau ditambahkan?
4: Kayaknya udah cukup kan.
1: Udah lengkap ya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke topik tadi ya. Kita masih menantikan juga kehadiran pendengar untuk bertanya bersama kami di 0711369977. Tapi tadi saya intip di kanal YouTube kita, banyak sekali live chat yang masuk ya. Okay. Ramai sekali, ternyata banyak nih. Banyak, tapi semuanya menanggapi semua. Menanggapi dengan semangat, suka deh. Dan juga suara Bang sudah dikondisikan tadi ya. Oke, banyak sekali yang udah masuk di live chat kita. Tapi boleh, yang mau bertanya silakan terkait topik di kesempatan malam hari ini. Boleh silakan. Dan juga untuk yang bisa di WhatsApp juga boleh di 0821-7927-9090. Oke, nah kita ke Bang Sapta lagi ya. Bang Sapta, ini menurut Bang Sapta sendiri dampak kurangnya pemahaman keuangan terhadap masa depan generasi muda gimana nih Bang?
4: Baik Kak, terima kasih ya. Dampak dari ketidakketahuan kita sebagai generasi muda terhadap pengelolaan uang itu sangat besar. Dalam artian ketika kita tidak tahu memanajemen uang kita sendiri. Contohnya kita seperti anak kos nih, dikasih uang 1 juta dalam 1 bulan. Nah ketika kita tidak bisa memanajemen itu, maka dalam apalagi yang orang tuanya ASN kan, harus ditransfer di awal bulan. Ketika kita tidak memanajemen uang 1 juta itu, sampai akhir bulan otomatis kita bakal kelaparan tuh.
1: Iya.
4: Dan ketika kita mau minta lagi ke orang tua, otomatis orang tua yang gak punya uang otomatis akan minjam. Dan itu akan menimbulkan dampak yang negatif, terutama bagi kita yang harus menghemat dalam artian di akhir bulan dan berleha-leha di awal bulan. Dan juga orang tua juga, mereka harus membayar biaya pinjaman yang dibebankan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan kita yang harusnya 1 juta itu cukup sampai akhir bulan, tapi karena kita FOMO tadi dan kita gaya hidupnya tinggi, jadi kita kurang dalam 1 juta. Padahal di orang yang sekelas dengan kita, yang mahasiswa juga, itu bisa memanajemen uang dalam 1 juta. Bahkan mereka ada yang namanya dana darurat gitu. Sedangkan ada yang enggak gitu. Mungkin itu aja sih, Kak.
1: Iya, minimal stabil ya. Minimal stabil, kalaupun enggak bisa menabung atau enggak bisa saving untuk dana darurat tadi, minimal stabil gitu. Jadi 1 juta habis 1 bulan. Enggak minus ke belakang ya. Oke, baik. Nah, Bang Rafli, saat ini untuk edukasi keuangan di sekolah ada gak kira-kira yang sudah diterapkan? Dan kalau menurut Bang Rapri sendiri sudah cukup efektif gak saat ini?
2: Kembali lagi mas ya, karena kita membawa nama komunitas di sini, yang mana kembali lagi untuk edukasi itu tuh sudah kita laksanakan. Dan juga kita sudah menyusun beberapa program ataupun plan yang sudah ke depan dibawa ke pengurusan Rafli dan juga Sabta sendiri, yang mana kami akan menghadirkan komunitas Ghost to Campus, yang mana itu mengenai paham mengenai edukasi literasi keuangan, self-movement, dan juga leadership juga tentunya. Karena kami akan menghadirkan beberapa institusi di bawah Kementerian Keuangan yang sudah kami plan, yang sudah proyek tersebut cukup besar gitu ya di bawah kepengurusan kami. Dan juga untuk informasi juga, memang terkait dengan kolaborasi dan juga sinergi yang dilakukan oleh Kemenkyu 1 Sumsel sebagai salah satu induk daripada Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga bekerja sama dengan komunitas uang kita. Dan juga untuk beberapa plan ke depan, kami akan bekerja sama juga, bersinergi serta berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memberikan pemahaman kepada komunitas ataupun anak-anak muda yang member komunitas lah yang ada di regional Palembang mengenai tugas fungsi ataupun tusi daripada kepabeanan cukai serta pengawasan itu sendiri sih mas.
1: Itu proyeknya baru rencana atau gimana?
2: Kalau untuk plan mengenai kebaya cukai tadi itu insya Allah udah terlaksana di bulan ini. Kemarin kami baru saja melaksanakan kurang lebih satu minggu. Ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang ada di gedung GKN yang ada di Kapten Arifai. Itu kami kurang lebih memberikan memfasilitasi bagi teman-teman komunitas untuk bisa mengedukasi lah teman-teman mengenai kekayaan negara, penilaian ataupun lelang itu. Jadi kami membuat sebuah proyek tersebut namanya Komunitas Berkelana Ghost to DJKN. Alhamdulillah sudah terlaksana di bulan kemarin, dan juga ini menjadi pilot ataupun plan kedua kami mengenai komunitas berkelana Ghost to Bea Cukai yang insya Allah di bulan ini akan terlaksana.
1: Keren. Berarti memang sudah ada program-program yang sudah dijalankan, dan juga planning-planning project yang gak kalah luar biasa lagi. Mudah-mudahan semuanya akan terrealisasikan dengan baik. Dan juga support sistemnya juga kayaknya gak main-main ya. Karena memang di backing juga sama orang-orang yang sudah berkompeten juga di bidangnya. Nah kalau menurut Bang Sabta lagi nih Bang Sabta, jadi menurut Bang Sabta seberapa penting nih memahami bagaimana komunitas dapat membantu generasi muda nih untuk terhindar dari pinjaman online ilegal atau investasi bodong nih Bang?
4: Sebenarnya itu sangat marak ya terjadi
1: gimana tuh?
4: Mahasiswa terlama ya, karena dia buat ningkatin gaya hidup, jadi terpaksa tuh pinjol buat beli barang-barang atau mungkin pay later kan di Shopee. Nah dari komunitas ini kita akan
1: disebut ya. gak apa-apa.
4: Terus dari komunitas ini kita akan ngajak teman-teman selain kita belajar literasi keuangan, kita juga memberdayakan mereka dalam artian membentuk diri mereka sebagai pengusaha. Nah di situ mereka akan diajarkan bagaimana cara berusaha sebagai UMKM gitu.
1: Jadi bisa untuk melakukan hal lain berarti ya, bisa dialihkan berarti untuk terhindar dari pinjaman online ilegal dan juga investasi bodong.
4: Betul
1: tadi.
4: Sekali, Kak.
1: Nah kalau peluang sendiri nih, peluang yang bisa dimanfaatkan generasi muda untuk mulai membuat mandiri finansial, yang bisa dimanfaatkan, peluang yang bisa dimanfaatkan untuk generasi muda untuk memulai mandiri secara finansial. Gimana nih Bang Rafli?
2: Oke, kalau dari peluangnya tentu kalau kita lihat sekarang ini ya Mas, era-eranya digital ataupun sosial media ini kan tentu lebih mudah gitu untuk mendapatkan peluangnya itu kan. Bagaimana cara mereka bisa berkembang, bagaimana cara bisa diberdayakan gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau dari maraknya seperti yang sudah disenggol oleh Atta tadi kan, beberapa hal negatif lah dari impact yang sudah terjadi di sosial media seperti pinjol dan juga judol itu memang sedikit banyaknya harus kita jauhi sebagai generasi muda. Tetapi ketika kita melihat peluangnya, kita lihat keaktifan daripada sosial media, engagement dan juga lain sebagainya, itu menjadi peluang yang cukup besar untuk bisa mendapatkan engagement untuk kita bisa berkembang lebih jauh lagi itu sih Mas.
1: Oke, padahal sudah banyak contoh ya. Sudah banyak contoh yang sudah gagal dan juga menjadi kalah terhadap hal tersebut, tapi masih aja ya, masih aja dilakukan oleh masyarakat, terkhusus untuk generasi muda yang kayaknya sayang sekali untuk masa-masa dia dihabiskan dengan hal-hal seperti itu yang atau yang tidak positif. Nah, jadi untuk membangun mindset nih, cara membangun mindset finansial sejak usia muda, apa nih yang bisa diterapkan nih Bang Rafli?
2: Oke, kalau untuk cara membangun mindset ya Mas ya, kalau kami secara sebagai seorang komunitas tentunya yang pertama perbaiki daripada circle pertemanan itu sendiri sih. Bagaimana cara mereka untuk bisa membawa dampak positif daripada lingkungan pertemanan, seperti bergabung dengan komunitas, menjadi komunitas sebagai salah satu sarana mereka untuk bisa berkembang, untuk bisa diberdayakan dan juga mendapatkan kebermanfaatan itu sendiri daripada peluang itu sendiri. Dan juga tentunya dari diri mereka sendiri. Karena sebagaimanapun mereka memoles yang ada misalnya dengan memperbaiki pertemanan dan sebagainya, tapi ketika diri mereka tidak bisa menerima, maka itu sama saja bohong gitu kan. Jadi kembali lagi memang kepada diri mereka sendiri untuk bagaimana self-development, bagaimana investasi terbaik bagi mereka, ya diri mereka sendiri gitu.
1: Iya, yang tahu ya.
2: Iya.
1: Oke, nah untuk langkah sederhana di Bang Sabta yang bisa dilakukan anak generasi muda saat ini untuk belajar menabung dan juga berinvestasi, kira-kira langkah apa nih Bang yang bisa diambil?
4: Oke, untuk teman-teman segenerasi Gen Z untuk saat ini, kami itu menyarankan bahwa sesama Gen Z itu untuk memulai usaha. Selain menabung itu kan dalam artian contoh di bank itu yang kita dapat hanya inflasi gitu per tahunnya, nggak nambah. Dan adapun untuk investasi, kita memang harus benar-benar belajar bagaimana investasi itu atau saham itu naik atau turun. Dan di sisi lain juga, kami itu lebih ke sinergi ke teman-teman menjadi UMKM, dalam artian sebagai pengusaha gitu, dimana uang pengusaha itu selalu berputar. Dan juga untuk menjadi kaya nih, itu dimulai dari usaha UMKM. Jadi kami akan sinergikan kegiatan UMKM, dan kebetulan nanti di triwulan keempat itu kami ada program kerjasama collaboration dengan G5 OJK Sumangsel. Itu untuk membahas entrepreneur muda. Dan sejalan juga di Sumatera Selatan itu ada program dari gubernur kan, untuk menciptakan 100 ribu sultan muda. Nah mungkin di situ juga teman-teman dari komunitas yang mau memang benar-benar menjadi entrepreneur itu bisa juga disupport dari OJK melalui pinjaman KUR gitu. Dan di situ menurut kami hal yang untuk buat teman-teman yang generasi muda itu buat cepat kaya gitu, dalam artian financial freedom gitu.
1: Jadi bisa dimanfaatkan ya. Kita angkat telepon lagi di 369977. Selamat malam Pro 1. Halo Pro 1, selamat malam Pro 1. Tidak ada suara, boleh dicoba lagi. Masih di line telepon yang sama di 369977. Selamat malam, Pro 1.
5: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dari kawasan Gandus.
1: Dari kawasan Gandus, dengan Pak siapa nih?
5: Putra Kelana.
1: Oh, Pak Putra Kelana ya. Silakan Pak Putra, saat ini kita lagi bersama Bang Rafli dan juga Bang Sabta dari komunitas Uang Kita.
5: Ini kita baru mantengin ini. Ini apa temanya nih?
1: Temanya hari ini terkait topik meningkatkan pemahaman keuangan generasi muda. Ada yang mau ditanya?
5: Iya. Yang perlu kita tanyakan ini
1: apa nih Bang Putra?
5: Yang mudah-mudahan seharusnya belajar menabung lah. Sekarang ini kita nih anak mudah-mudahan yang di kampung-kampung semua yang udah sekolah itu kan. Malah cuma pura-pura doang. Iya, kalau bisa itu mudah-mudahan ada terapi untuk menabung gitu kan. Itu masa tua itu kan. Itu masa depan yang semua itu kan. Iya, cuma itulah lah.
1: Oke, pertanyaannya Bang Putra?
5: Itulah pertanyaannya loh.
1: Itu seperti saran ya.
5: Jawabannya mungkin hampir sama lah itu.
1: Iya, baik, baik, baik. Oke, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanggapi?
2: Oke.
1: Bang Rafli?
2: Boleh. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Bang Putra tadi ya, bahwasannya memang menabung sebagai salah satu cara untuk bisa, untuk kita bisa untuk lebih apa ya namanya itu diberdayakan itu dalam arti kita sebagai generasi muda memang sedari dini untuk bisa menabung, untuk bisa save money mengenai apapun itu dalam hal menyangkut keuangan dan lain sebagainya untuk persiapan masa depan juga gitu.
1: Oke, karena tidak ada ruginya ya untuk kita sendiri tentunya. Baik, Abang Sapa?
4: Kalau misalkan dibilang menabung ya Kak, karena kan di Indonesia saat ini lagi inflasi benar nih. Harga mata uang rupiah itu per 1 dolar itu udah hampir 18 ribu kan. Mungkin untuk kata menabung itu diganti dari uang ke emas atau mungkin ke saham gitu. Jadi dia lebih stabil dan juga mungkin dari emas itu yang lebih sangat stabil. Atau mungkin bisa di apa yang kata Atta tadi bahwa dimulaikan ke usaha gitu. Jadi uangnya berjalan dan keuntungannya juga cukup memuaskan gitu.
1: Oke, baik. Waduh, lintas waktu kita sudah menunjukkan 52 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk di sesi terakhir. Gak terasa ya. Gak terasa. Tapi sebelum kita tutup, ada dua pertanyaan terakhir untuk Bang Sapta dan juga Bang Rafli terkait harapan nih. Kalau untuk Bang Rafli, untuk harapan terhadap generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, gimana nih Bang Rafli?
2: Oke, sebagai salah satu bagian dari Gen Z juga, tentu menaruh harapan besar kepada teman-teman yang ada di luar sana, khususnya teman-teman bagian dari komunitas juga, untuk bisa menyebarluaskanlah mengenai pemahaman mengenai literasi keuangan dan juga inflasi, kepada mungkin inflasi dan juga lain sebagainya yang berkaitan dengan keuangan itu sendiri kepada teman-teman dengan pemanfaatan melalui sosial media gitu Mas. Jadi bagaimana caranya mereka untuk bisa memanfaatkan ataupun menyebarluaskan informasi tersebut untuk bisa lebih bisa bermanfaat lagi ke depannya kepada teman-teman ataupun dari lingkungan kecil dulu lah, dari teman-teman itu sendiri gitu.
1: Oke, baik. Kalau dari Bang Sapta, untuk harapan terhadap generasi muda Indonesia dalam membangun masa depan dan juga keuangan yang lebih baik gimana nih Bang?
4: Oke, untuk harapan ini mungkin lebih ke diri sendiri ya termasuk kita juga yang sesama Gen Z, bagaimana cara kita mengelola uang dari orang tua dan bagaimana cara kita untuk bisa menghasilkan uang itu juga, bahkan untuk lebih berkali-kali lipat gitu. Dan harapannya buat teman-teman gak hanya belajar literasi keuangan, gak belajar cara memanajemen, tapi memang benar-benar diterapkan. Dan itu harapannya bisa benar-benar bisa membantu teman-teman. Dan yang seperti yang Atta bilang tadi bahwa kita sangat perlu menabung, terutama di nabung emas tuh. Jadi itu
1: setuju
4: kan, setiap tahunnya lebih naik tuh ya. Dan dia walaupun dari tahun ke tahun dia nggak inflasi seperti uang. Jadi mungkin dicoba dulu dari nabung. Dan untuk pendapatan nabung emas itu ya itu tadi sebagai UMKM atau entrepreneur muda gitu.
1: Oke, dengan catatan juga harus menabung terlebih dahulu untuk beli emasnya. Semuanya harus tetap dengan menabung intinya ya. Oke, baik. Nah, untuk para pendengar kita yang mungkin mendengarkan kita dari mana saja, dari platform mana saja, mungkin dari radio kesayangannya, dari YouTube kita juga, atau mungkin dari rri.co.id atau RRI Digital, yang berminat untuk bergabung dengan komunita ini, gimana nih syaratnya, apa aja nih kualifikasi yang bisa diberikan ke komunita?
2: Oke, Mas, kalau untuk syarat sebagai bagian dari komunita itu sendiri, mereka hanya berusia 18 sampai dengan 25 tahun, dan juga mereka warga negara Indonesia pastinya, dan juga bukan bagian daripada ASN Kemenkyu ataupun non-Kemenkyu gitu. Jadi memang untuk umum, jadi memang sebagian besar dari komunita sendiri adalah mahasiswa dan juga umum juga, Mas. Jadi cara mereka mendaftar hanya cukup memfollow Instagram daripada komunitas Kemenkyu, serta mereka boleh mengklik di bio-nya serta mengisi data diri mereka di G-Form dan akan diarahkan kepada Google grup WhatsApp yang ada di setelah mereka mensubmit data diri mereka itu sendiri. Jadi sangat mudah, simple untuk mendapatkan e-card sebagai bagian daripada member komunitas.
1: Oke, okay. Jadi buat calon member ini menambah yakin gitu, yeah. Bertambah yakin untuk bergabung dengan komunitas ini, apa nih Bang Sapta benefit yang bisa didapetin?
4: Oke, okay, selain mereka gabung, mereka akan banyak dapat ikut kegiatan. Hmm. Salah satunya kemarin kita ke Direktorat Jenderal Pajak di Kanwilnya, terus ke Gedung Keuangan Negara dan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama KPKNL juga. Nah, di sisi lain kita kan ada kegiatan offline di regional tuh yang sudah kami susun. Jadi itu teman-teman privilege-nya di situ, di mana mereka bisa bertemu langsung dengan pejabat-pejabat yang ada di unit vertikal Kemenq 1 Sumsel, dan mereka bisa tanya tentang magang di Kemenq RI gitu, dan juga tentang beasiswa LPDP dan bagaimana cara kerja dari unit tersebut. Karena kan kita nih walaupun bukan dari lulusan STAN, itu kan masih bisa tuh buat ikut CPNS ke Kemenq. Mungkin dari teman-teman yang terminat gitu dari komunitas ini bisa menjadi bagian dari Kemenq 1 Sumsel gitu, ataupun Kemenq senasional gitu.
1: Iya, jadi setidaknya ada jalan ke sana ya. Tergantung rezeki masing-masing dan juga tergantung keteguhan juga kegigihan masing-masing untuk mencapai ke sana. Oke, baik. Luar biasa sekali Bang Rafli dan juga Bang Sapta untuk obrolan kita kali ini, sangat membuka wawasan sekali ya. Terkhusus untuk pilih pribadi, banyak sekali mengetahui hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak tahu menjadi tahu hingga saat ini. Dan juga tentunya untuk para pendengar kita juga yang sudah mendengarkan kita secara langsung di seluruh platform yang sudah kita siarkan untuk edisi malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Bang Rafli dan juga Bang Sapta mewakili Kepala LPP RRI Palembang dan juga seluruh keluarga besar RRI Palembang untuk kesediaannya membagikan semua kisah, semua informasi yang dimiliki dari komunitas ini sendiri, komunitas uang kita. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan dengan topik yang tidak kalah keren lagi. Oke, okay. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat malam. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama obrolan komunitas bersama dengan komunitas uang kita dengan topik meningkatkan pemahaman keuangan generasi muda saat ini. Dan juga pendengar, bisa kita ambil kesimpulan, harapan untuk generasi muda dalam memahami keuangan adalah agar mereka mampu menjadi generasi yang cerdas secara finansial, mandiri dan bertanggung jawab, dapat mengolah setiap pendapatan maupun pengeluaran. Karena generasi muda diharapkan tidak hanya sekedar mencari penghasilan, tetapi juga mampu mengatur, menyimpan, dan juga mengembangkan uang dengan bijak. Dengan pemahaman keuangan yang jauh lebih baik, mereka bisa terhindar dari gaya hidup yang konsumtif dan juga jeratan utang serta keputusan finansial yang impulsif. Selain itu juga diharapkan generasi muda mulai membangun kebiasaan positif seperti menabung sejak dini, belajar berinvestasi, serta memahami risiko keuangan agar mampu menciptakan masa depan yang stabil dan sejahtera. Dan pada akhirnya, generasi muda diharapkan untuk menjadi generasi muda dalam memahami keuangan agar mereka mampu menjadi generasi yang cerdas secara finansial, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat mengolah setiap pendapatan maupun pengeluaran mereka. Baik, sangat informatif sekali dan juga mengedukasi sekali untuk kesempatan malam hari ini terkait topik yang sudah kita bahas. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan Pas Jam Pro 1 dan kita akan hadirkan Ruang Rindu untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti, tetap pastikan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
7: Jam Pro 1.
8: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Musi Banyasin menargetkan percepatan pergantian rangkah jembatan air Baruga di Kecamatan Babatoman. Muhammad Wahtohid menyebut langkah ini penting karena kondisi jembatan sudah tua dan rawan bagi pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Mubah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan untuk mempercepat pengerjaan. Jembatan tersebut memiliki peran vital sebagai penghubung Sekayu dan Lubuk Linggau hingga lintas provinsi. Selain penggantian jembatan, perbaikan ruas jalan juga menjadi prioritas bertahap hingga 2029. Pemerintah berharap proyek ini meningkatkan keselamatan dan juga konektivitas antar wilayah. Selanjutnya pendengar, Polres Ogan Komering Ulu mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Fasilitas ini menyalurkan makanan kepada sekitar 2.400 penerima manfaat di wilayah Batu Raja Timur. Menurut Kapolres Oku AKBP Endro Arwibowo, SPPG dibangun di Desa Air Pau. Dengan standar dari Badan Gizi Nasional, proses distribusi diawali pengecekan kualitas bersama mitra untuk memastikan makanan tetap higienis dan layak konsumsi. Program ini juga melibatkan UMKM lokal untuk mendorong ekonomi masyarakat ke depan. SPPG juga diharapkan menjadi model percontohan dalam peningkatan gizi dan kesehatan anak. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makom. Selamat malam dan sampai jumpa.
7: Pas Jam Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-13 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, kami menantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di 0711369977, atau bisa juga bergabung melalui WhatsApp kami di 0821792790. Silakan untuk bercerita malam ini lagi sibuk apa, atau mungkin keseharian ini sibuk ngapain, atau ada informasi apakah yang bisa disampaikan dengan kami di malam hari ini. Silakan berikut juga salam-salamnya dan juga satu bonus untuk lagu request yang bisa kita putarkan ya untuk malam hari ini. Silakan di Ruang Rindu edisi 7 Mei 2026. Langsung kita angkat untuk penelpon pertama kita, ada siapa di sesi pertama? Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Cikgu.
0: Cikgu di Ganduas. Di Gandus ya.
1: Di hatimu.
0: Oh, di hatiku. Jangan dong. Nanti enggak bisa keluar. Gimana tuh?
1: Nanti
0: Arumi. Oh, siapa tuh? Jangan basing-basing ya.
1: Keluar
0: bahasa kerajaan kan, sudah lama dipendam, akhirnya keluar dengan sendirinya gara-gara Cikgu Eli. Cikgu Eli, apa kabar Cikgu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana? Hujan juga enggak di sana?
1: Alhamdulillah hujan, Bang Tulis.
0: Hujan. Jadi gimana tuh? Mengganggu aktivitasnya enggak?
1: Oh, enggak juga, enak malah.
0: Oh, iya ya, langsung ngirup kuah model ya. Ngirup cukup hangat ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi untuk hari ini enggak kemana-mana?
1: Enggak, Bang Tulis.
0: Enggak kemana-mana, ngawas-ngawas murid ya. Oke, baik, pokoknya lancar selalu lah untuk kegiatan sehari-hari dari Mbak Eli. Mbak Eli mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu apa ya? Nano aja, Nano.
0: Nano, Sebatas Mimpi ya?
1: Bukan, yang ini. Sampai ku mati.
0: Sampai ku mati. Tuh.
1: Ingin bersama.
0: Dengarkanlah. Itu ya. Oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Buat
0: semuanya,
1: Bang Tuli.
0: Oh, kok tiba-tiba nangis?
1: Enggak, lucu.
0: Lucu ya? Dari hati, itu kan? Lagunya lagu dikirim untuk siapa aja?
1: Nah, kan Bang Putra Kelana, miskol.
0: Lagunya untuk siapa aja, cepet?
1: Untuk itulah, Bang Putra Kelana.
0: Antrian kita udah panjang, sampai ke Tol Kramasan ini.
1: Ya, buat semuanya, Bang Tuli, pokoknya. Selamat mendengarkan lagu itu tadi, nyanyi ya.
0: Oke. Kalau Nanonya capek, nanti Bang Pili yang gantiin, tenang aja.
1: Iya.
0: Terus?
1: Oke, makasih Bang Pili.
0: Yo, oh kira ada lagi yang mau disapa. Ternyata udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Mbak Eli. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa siapa di mana? Kenapa?
2: Apa kabar kita malam ko?
0: Baik.
2: Kabar kita sehat selalu.
0: Sehat selalu. By the way, ini busway siapa nih?
2: Hah?
0: Dengan siapa?
2: Nah, ini. Salam kenal lah kalau macam itu.
0: Salam kenal kembali. Dengan siapa di mana?
2: Putra Kelana.
0: Wah, Bang Putra Kelana ya. Terima kasih loh tadi udah masuk ya. Terima kasih udah masuk tadi. Gini dong.
2: Kita masuk, kita usahakan masuk.
0: Di dialog masuk, di ruang rindu juga masuk. Keren. Oke. Bang Putra lagi sibuk apa nih hari ini, Bang Putra? Ngapain
2: ini
0: aja tuh?
2: Nampaknya lagi sibuk ngopi kalau malam. Ya ngopi, merokok, duduk-duduk, nyantai-nyantai.
0: Terus?
2: Sambil menikmati persatu ini.
0: Oke, makasih lo ya.
2: Iya.
0: Nah, lagunya?
2: Lagu kita.
0: Mau lagu apa?
2: Cinta Terakhir.
0: Cinta Terakhir. Siapa tuh yang nyanyi?
2: Ari Lasso.
0: Ari Lasso.
2: Masuk dah.
0: Ari Lasso, oke, okay. Masih oke.
2: Okay. Masuk dah.
0: Ada.
2: Apa yang swing tuh ini?
0: Dikirim tuh siapa aja lagunya?
2: Salamnya buat Bang Pili, Selamat malam. Selamat bertugas. Siapa yang masuk tadi?
0: Yang masuk tadi ada Mbak Eli di Gandus.
2: Oh, Ci Eli ya. Nah, pukul-pukulnya. Oh, ya malam Jumat ya.
0: Iya.
2: Buatnya Ci Eli, selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Pokoknya band persatu. Tidak saya sebut satu persatu. Kita berbagi-bagi waktu.
0: Siap.
2: Kita mikir belakang nama masuk dulu kan.
0: Iya, Bang Putra di mana tadi Bang? Lupa pilih.
2: Kalau kita nih tinggalnya di belakang Ci Eli.
0: Oh, di Gandus juga ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Nah, cuman tugasnya di jalan tol.
0: Tugasnya di jalan tol ya?
2: Iya, tol Keramasan.
0: Oke, siap, siap, siap.
2: Buat pilih. Kebagian terima kasih waktunya. Lagunya dong.
0: Ada.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Kelana di daerah Tol Keramasan ya. Lanjut di belakang Bang Putra, kami masih menantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Cantik sekali sih suaranya, siapa nih?
3: Siapa ya?
0: Siapa
3: kasih
0: ya?
3: Tahu ya?
0: Kasih tahu dong.
3: Saya tahu ya.
0: Siapa nih? Walaupun udah kenal, nggak apa-apa. Kita gimmick aja malam ini.
3: Ya, ya mana tangannya? Kenalan dulu kita.
0: Iya, kita kenalan secara goib. Secara goib, yeah. Secara virtual.
3: Yeah.

0: Enggak, jam 2 kita ke masjid, jam 5-nya pulang. Hmm. Diguyur hujan.
1: Diguyur hujan, ya. Terus?
0: Sambil menunggu waktu berbuka puasa.
1: Iya, langsung ya. Naik kereta malam, jugi-jagi-jugi-jagi-jug ya.
0: Jugi-jagi-jugi-jagi-jug.
1: Terus apa lagi itu kegiatannya?
0: Ya sudah, itu aja deh.
1: Oh, itu ya, aja.
0: Kita di rumah dulu, pilih karena lagi hujan ya.
1: Oke, pokoknya sehat-sehat Bu Masito ya.
0: Alhamdulillah. Amin. Doain sama buat Bang Pili ya. Mm-mm.
1: Lagunya lagu apa?
0: Dapat 2 Bang Pili ya.
1: Dapat 15 katanya.
0: Alhamdulillah. Mm-mm. Baik hati dan tidak sombong. Lagunya Beautiful Girl aja Bang.
1: Beautiful Girl, lagu dari siapa ya. Tuh?
0: Dari siapa ya? Lupa ya penyanyinya.
1: Penyanyinya? Beautiful Girl, ini ada Christian Bautista, terus ada siapa ya? Siapa nih? Banyak nih. Ada siapa ya? Christian Bautista, terus ya, itu, Josh, Jess Mary Ohan.
0: Iya, Jess Mary Chan itu.
1: Josh Mary Chan.
0: Chan ya.
1: Josh Mary Chan.
0: Iya, dikirim dulu Bang Pilih ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya banyak deh Bang Pilih malam ini mau dikirim.
1: Ditungguin.
0: Ya, aman, sudah berapa purnama enggak masuk-masuk sih?
1: Wow.
0: Iya. Buat Bu Ana di Sorong ya. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Oke.
0: Untuk Pak Darmawan yang ada di Bukit, untuk Bu Irma, Pak Anwar juga di Bukit ya. Bapak yang di Batu Raja ya, Pak Kiwai udah lama gak masuk, apa kabar ya?
1: Pak Kiwai.
0: Iya, buat Om Ana juga di Prabu Muli, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Ibu Maria yang ada di Kertapati, buat Bang Ujo tadi ya. Bang Ujo belum masuk ya, Bang Eli tadi.
1: Bang Ujo.
0: Iya, Ujo yang di sako rambut.
1: Belum Bang Ujo masuk.
0: Belum ya, tadi.
1: Sabar.
0: Eli ya.
1: Nah, jadi panas kan Bang Ujo kan?
0: Iya.
1: Pasti setelah ini dia.
0: Masuk. Iya, ini dulu dipanggil dulu Bang Pilih biar bisa masuk.
1: Iya.
0: Untuk Bang Putra Kelana tadi ya udah rajin masuk setiap malam sekarang ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun ya kita kan bagi-bagi waktu ya Bang Pilih. Mungkin yang teman-teman yang lain juga susah masuk ya.
1: Oke.
0: Buat Pak Haji Andi yang dia ada di ini ya, di mana Pekanbaru ya. Sunan sama Cegu Ria di Jakarta. Apa kabar juga buat Teh Dinda yang ada di Bogor, untuk yang di Aceh, Pak Tengku sama Pak ini juga ya, Pak Predi yang ada di Merauke dengan putrinya. Itu aja Bang Predi untuk semua-semuanya ya.
1: Oke.
0: Iya. Mungkin Bang Pil udah kelamaan nunggu kayaknya.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga ya. Iya leh Bang Pilih gitu loh, baik hati dan tidak sombong.
1: Masya Allah tabarakallah.
0: Iya. Nanti deh kasih 15 lagu kan enak.
1: Iya
0: ya.
1: Pokoknya kita enggak ada yang lain deh. Untuk ya, Bu Mas itu aja semua.
0: Pokoknya malam ini satu dulu diputar.
1: Iya.
0: Bang Pilih selanjutnya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu deh Bang Pilih lagunya ya. Tetap sehat selalu Bang Pilih.
1: Amin.
0: Semangat ya. Walaupun siaran malam tetap semangat.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan harinya cuaca sekarang sudah reda hujannya ya.
1: Amin.
0: Semoga sampai di rumah dengan selamat. Salam buat keluarga di rumah, buat ibu dan tersayang. Semoga saya selalu ya Bang Pilih.
1: Amin ya Allah.
0: Ya, lagunya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sehat-sehat juga untuk Bu Masito ya. Dimanapun dan kapanpun. Semoga dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke WhatsApp lagi di 0821-7927-9090. Ada Mbak Devi Sako ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang, tolong dong putarkan lagu Hatiku Bagai di Sangkar Emas dari Nafa Urba, dari Mbak Devi Sako. Untuk lagunya nanti kita putar ya. Sabar, waiting list. Dan juga di belakang Mbak Devi ada Mbak Asari di Pelaju juga. Dari Mbak Asari di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pilih. Apa kabar? Tentu sehat selalu. Salam buat Pro 1 RRI serta pendengar Ruang Rindu. Salam juga sehat selalu. Oh ya Bang, tolong dong putarkan lagu dari mancanegara yang judulnya Subtle Extra Goodie. Penyanyi siapa nih penyanyinya? Penyanyinya enggak ada ya. Oh ya Bang, tolong putarkan dari mancanegara single track judul Subtle Extra Goodie. Oke, kita coba cari ya. Di belakang itu ada lagi, silakan saja yang ingin bergabung bersama kami di

di WhatsApp kami di 0821-792-79090. Kalau belum ada, kita langsung move ke lagu-lagu yang sudah direquest oleh para pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami lanjutkan kebersamaan kita di 369977 dan di WhatsApp di 082179279090. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam. Terputus, boleh dicoba lagi. Masih kami nantikan kehadiran Anda. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Bang Pilih.
0: Waalaikumsalam. Panjang umur tadi ya, sudah disebut.
1: Iya, disebut oleh Oma Masito.
0: Oma Masito. Iya, padahal lagi makan pindang ya, enak-enak ya.
1: Iya. Terima kasih Bu Masito ya.
0: Iya.
1: Mungkin tadi habis bubukan Bu Masito ya. Ya selalu berdoa untuk Oma Masito ya.
0: Amin. Bagaimana Bang Ujo kabarnya hari ini?
1: Kabar di wilayah kami ini lumayan. Tadi ada durasi hujan. Walaupun durasinya lebat, tapi tak lama dah.
0: Alhamdulillah ya, syukur masih diberikan rezeki hujan.
1: Ya, tapi yang diwaspada ini apa ya? Jentik-jentik nyamun sudah banyak nih.
0: Iya, pokoknya harus jaga diri ya.
1: Iya.
0: Apapun yang dapat memicu negatif-negatif, pokoknya jangan sampai terjadi lah. Amin.
1: Iya. Iya, saudara kami yang ada di Bangka Belitung sudah merebak tuh nyamuk malaria tuh.
0: Waduh, pokoknya jangan sampai lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Bang Ujo, lagunya lagu apa?
1: Lagu ini bang, yang penyanyi yang mirip dengan abang tuh.
0: Penyanyi yang
1: Peter
0: mana?
1: Tidak diputarkan ya?
0: Yang mana?
1: Dari Peter Pan.
0: Yang mana tuh?
1: Pilih kan bang.
0: Lagu apa?
1: Pilihkan saja bang.
0: Oh, dari Peter Pan. Judulnya bebas.
1: Bebas. Masuk okay. Kan nih untuk tahunnya kan?
0: Ada. Lagu ini mau nggak? Ya? Pikiranku apa? Itu mau nggak? Padahalku mengerti.
1: Wah. Iya.
0: Di atas normal ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Kita kirim sikit-sikit dong bang ya.
0: Mm-hmm.
1: Tadi ada Mama Sita, ada Cik Eli tadi ya.
0: Ada. Mpok Eli. Yeah.
1: Tinggal ini abang kita, Abang Darmawan ya.
0: Mm-hmm.
1: Abang Anwar juga.
0: Uh-huh.
1: Dengan Abang Asnu ini lama tak masuk nih.
0: Oke. Okay.
1: Abang kita yang di Merauke ada juga.
0: Uh-huh.
1: Bang Freddy dengan Mbak Utrinya ya.
0: Oke.
1: Okay. Abang kita yang di Pelaju tuh, Abang lupa kita punya nama dah.
0: Mm-hmm.
1: Abang siapa tuh?
0: Bang siapa tuh?
1: Yang di Pelaju tuh.
0: Bang Gandhi.
1: Bang Gandhi ya.
0: Bang Gandhi.
1: Iya. Iya, juga ada yang di Sekayu juga bang, apa kita di Sekayu ya?
0: Di Sekayu bang Ari.
1: Di Prabu Muli juga ya.
0: Bang Ari. Ya, di Prabu. Kalau di Pali bang Aldo.
1: Iya, di Pali itu di Morino ada Ideham.
0: Bang Ideham.
1: Yang di Bateraja itu siapa tuh? Bang mana tuh? Kita abang sebut abang Bateraja apa?
0: Bang Kiwai bukan?
1: Ya, Bang Kiwai mungkin. Mbak Sisi keluarga besar juga ya.
0: Buat Bang Sisi lagi. Mbak Sisi.
1: Mbak Sisi. Mbak Sisi.
0: Mbak Sisi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mungkin itu bang.
0: Yo.
1: Memberi kesempatan dulur-dulur kita nak dimasuk ke Ruang Rindu nih ya.
0: Siap. Semua
1: apa lancar-lancar apa. Terus sama kita nih yang ganteng nih. Kami doa sehat selalu apa.
0: Amin ya Allah.
1: Cuaca selalu budu-budu apa. Sehat pulangnya.
0: Amin amin.
1: Insyaallah rahmat Allah terlalu limpah untuk kita semua apa.
0: Yo.
1: Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga untuk Bang Ujo Sako di Rambutan ya. Bang Ujo di Sako Rambutan. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Pirli.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di manakah ini?
2: Dengan Gandhi.
0: Oh Bang Gandhi, panjang umur nih Bang.
2: Iya, dipanggil oleh Bang Ujo tadi.
0: Iya, berarti kena ya. Sampai ke sana berarti trompetnya.
2: Iya.
0: Oke. Bang Gandhi, apa kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi santai.
0: Lagi sibuk apa nih hari ini Bang Gandhi?
2: Udah kate, cuman santai baiklah.
0: Lagi santai-santai aja ya.
2: Iya.
0: Keluarga di rumah gimana kabarnya Bang?
2: Oh sehat,
0: alhamdulillah sehat. Musim hujan ini gimana nih? Gimana nih? Berpengaruh nggak dengan aktivitas sehari-hari?
2: Oh tidak terlalu.
0: Tidak terlalu ya?
2: Hujannya sebentar-bentar.
0: Iya, jadi masih bisa diatasi ya?
2: Iya, masih bisa lah.
0: Oke, lagunya lagu apa Pak Gandhi?
2: Kalau bisa lagu dari Yopan Jona.
0: Yopan Jona, apa tuh judulnya?
2: Anggrek ungu.
0: Kenapa? Apa?
2: Anggai Ungu.
0: Anggai Ungu?
2: Iya.
0: Yopan, Jona.
2: Irfan.
0: Oh, Irfan. Irfan, Jona. Oke, boleh lanjut. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, untuk Bang Uju tadi. Mm-hmm. Ibu Ana di Sorong. Mm-hmm. Ibu Mas Ito, Pak Darmawan. Mm-hmm. Mbak Asmawati. Mm-hmm. Ya, Mbak Depi. Pak Abdul Rahman. Ya pokoknya semua-semua lah deh.
0: Oke.
2: Salamannya, salam hormat. Salam selamat malam aja, semoga semuanya dalam keadaan sehat.
0: Okay.
2: Buat Bang Firly, lagunya ditunggu.
0: Siap.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Gandhi ya di Pelaju. Lagunya dari Irfan Jona yang Anggrek Ungu ternyata. Anggrek Ungu. Oke, lanjut kita terima kembali 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu
0: dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Adi di Sukarami.
0: Bang Adi di Sukarami. Apa kabar Bang Adi?
3: Alhamdulillah Bang Fili.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana hari ini aktivitasnya?
3: Ya, alhamdulillah sehat nih.
0: Ayo. Lancar-lancar aja ya.
3: Lancar aja.
0: Ya. Oke, hujan juga enggak di sana tadi?
3: Deras juga.
0: Deras juga.
3: Iya, deras.
0: Jemuran gimana? Jemuran aman?
3: Aman.
0: Ya. Aman. Oke. Okay.
3: Ada dua kali, pagi hujan, sore jadi hujan.
0: Iya, kalau tiga kali kayak minum obat berarti.
3: Iya, tiga kali.
0: Tiga kali sehari. Lanjut Bang Adi mau dengar lagu apa malam ini?
3: Dari Brori memang, Bang.
0: Brori yang mana tuh?
3: Ya, Rindu Terlarang.
0: Rindu Terlarang. Oke. Okay.
3: Sudah rinduku padamu.
0: Iya. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim untuk yang udah masuk tadi Bang Fili. Ya, untuk Bang Uju, Mbak Eli, untuk Pak Deko yang ada di konten.
0: Oke.
3: Okay. Pak Sobari, untuk Pak Uzan, Bang Robi. Semua aja Bang Fili ya.
0: Siap.
3: Ya, katanya selamat malam. Ya, semoga sehat selalu.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi di Sukarame ya. Kita move ke WhatsApp di 0821-7927-9090. Wow, ramai sekali ini. Kita baca dari yang mana dulu? Oke, pokoknya jangan khawatir, semuanya akan diputar lagunya ya. Yang penting sabar menunggu. Dari Pak Zak di Kenten, Pak Zakaria di Kenten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Bang Pili. Ini dari Pak Zakaria di Kenten. Tolong putarkan lagu dari Rosa Hijrah Cinta. Oke. Di belakangnya tadi ada Mbak Devi Sako. Mbak Devi Sako lagunya udah loh tadi diputar. Lagu dari Nova Urba kan, Hati Bagai di Sangkar Emas. Sudah diputar tadi lagunya. Lanjut di belakangnya Mbak Devi Sako, ada juga Ibu Irma di Bukit. Selamat malam Bang Fili, selamat malam kembali. Irma mau minta lagu Badai Pasti Berlalu. Lagunya buat Ibu tersayang, Ibu Masito, Pak Darmawan, Pak Anwar, Pak Idham, serta semua-semuanya. Lagu tersebut tentunya buat orang-orang terkasih tanpa terkecuali, pendengar setia Pro 1. Dan juga buat Bang Fili berserta kru Pro 1 yang lagi bertugas malam ini. Terima kasih, salam sehat selalu Bang Fili dan juga semua dari Mbak Irma di Suciati di Bukit Besar Palembang. Oke, terima kasih Bu Irma. Di belakang Bu Irma, Pili juga ketemu sama siapa lagi nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bang Pili, tolong request lagu Sudah Cukup Sudah dari Nirwana. Dari Mas Bro Lubuk Linggau, kirim salam untuk semuanya yang lagi monitor. Oke, Bu Mas itu masuk lagi nih. Pak Gandhi di Pelaju, Pak Kiwai di Batu Raja, lagu Anggrek Ungu Pak Gandhi. Adi Sukarami sering masuk juga. Oke, terima kasih Bu Mas itu informasinya ya. Oke baik, kita lanjut lagi, kita dengarkan beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar dari telepon dan juga dari WhatsApp. Jangan kemana-mana dan juga jangan khawatir, Pili bakal hadir di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-12 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di line telepon yang sama di 369977 atau bisa bergabung di WhatsApp kami di 08217927900. Kita angkat kembali ya. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Ramakasih, Bang Fili.
0: Bang Robi di Ramakasih.
1: Iya, lampu dapat semua kita, Bang Fili.
0: Alhamdulillah, satu pekan ke belakang ya.
1: Iya, boleh. Salah susah yang masuk di Bang Fili ini.
0: Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar, Bang Robi?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang Fili.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Bang Fili sehat.
0: Alhamdulillah, sama saja.
1: Iya.
0: Jadi gimana nih hari ini? Sibuk apa?
1: Sibuk ini, sibuk nguling.
0: Sibuk rebahan ya.
1: Iya,
0: jadi kau merebahan dulu hari ini karena hujan terus gitu. Jadi enak tarik selimut ya.
1: Hujan tapi tak ini memilih tak lama hujan.
0: Tapi bentar-bentar lah hujan, bentar-bentar hujan.
1: Iya, tapi alhamdulillah agak sejuk lah.
0: Agak sejuk ya. Kata orang Palembang tuh puas pulau panas ini ya.
1: Iya.
0: Keluar masuk kerajaan jadi. Oke,
1: iya.
0: Lagunya lagu apa, Bang Robi? Mau lagu apa malam ini? Mau lagu apa?
1: Biasa Thomas Arya yang pilih.
0: Thomas Arya. Nah, mau disebutin lagi?
1: Batas mana lah kemarin tuh Bang Billy?
0: Kemarin batas mana ya?
1: Lupa lah lamunnya gak
0: masuk. Kalau Bunga Edelweiss sudah belum?
1: Sudah Bang Billy.
0: Oh udah ya.
1: Batas mana kemarin tuh ya?
0: Batas apa?
1: Batas yang duet itu kemarin tuh, Sumpah Setia Sampai Mati kalau tidak salah kemarin.
0: Sumpah, bentar ya. Sumpah Setia Sampai Mati. Kalau Setia Berselimut Dusta udah?
1: Setia Berselimut Dusta?
0: Iya.
1: Dengeri lagunya.
0: Ini yang duet ada Keegoan Cinta, terus ada Rela Demi Cinta, duet juga nih sama.
1: Nah itu coba
0: Elsa Vitaloka.
1: Rela Demi Cinta,
0: bungkus ya.
1: Bungkus.
0: Oke. Okay.
1: Karena tua Bang Willy ya.
0: Oke, okay. Nanti diambil Pak Gandhi ya. Oke. Okay. Lanjut, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim salam buat yang masuk pertama tadi. Tegu tadi ya.
0: Okay.
1: Tegu dari Kantus ya.
0: Ada Mbak Eli.
1: Buat Putra Kelana tadi ya. Buat Pak Gandhi, buat Ujuk Sol, buat Sisi ya. Pak Bumasito, Pak Darmawan.
0: Oke.
1: Okay. Siapa yang di Maroke tuh? Freddy ya, Bang Freddy ya. Terus buat Bang Adi Sukarami tadi ya. Buat semuanya aja Bang Billy.
0: Siap.
1: Yang pendengar Pro 1 ini Bang Billy. Yang dengar apa yang dikirim nih Bang Billy.
0: Yang gak denger enggak ya?
1: Enggak ya.
0: Lanjut.
1: Ya itu aja Bang Billy ya.
0: Yo.
1: Ya untuk Bang Billy ya, selamat tugas. Sampai tuntas. Semoga
0: Amin.
1: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin ya Allah. Rezeki,
1: memudahkan segala urusannya Bang Billy ya.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih Bang Billy.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama, doa terbaik juga untuk Bang Robi di Ramakasih ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar. Lanjut di belakang Bang Robi 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa lah ya?
0: Dengan siapa lah ya? Siapa nih? Siapa tuh? Siapanya?
2: Pendatang baru, Bang Billy.
0: Pendatang baru, pendengar lama.
2: Dari Muara Enim.
0: Dari Muara Enim, Pak Idham ya?
2: Iya. Oh,
0: Masya Allah, Pak Idham. Apa kabar, Pak Idham?
2: Alhamdulillah, lagi kedinginan nih.
0: Kedinginan?
2: Iya. Lagi barusan hujan nih.
0: Habis sudah hujan-hujanan ya?
2: Iya, mulai tadi sore. Sekarang baru reda ya.
0: Boleh silakan ambil panci, rebus air, bikin kopi. Asik.
2: Bikin kopi panas-panas.
0: Iya, apalagi kalau dibikinin tambah enak lagi tuh. Apa Idham ya?
2: Enak lagi ya dingin-dingin kayak gini ya. Masuk kulkas gitu.
0: Iya. jadi frozen nanti. Oh iya, nanti dia let it go dia jadi frozen.
2: Ya, request lagu Bang Billy.
0: Boleh, lagu apa?
2: Minta judulnya Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan, lagu dari siapa tuh?
2: coba cari dulu di playlistnya. Saya lupa.
0: Cincin Kenangan, lagu dari Nur Afni Octavia. Ya. Lagunya tahun 1987. Nah, betul ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Saya tadi kan ragu itu mau nyebutin penyanyinya. Enggak, udah lama enggak dengar
0: gitu. Oke, boleh kita senggol-senggol yuk.
2: Ya, senggol-senggol gitu ya. Mm-hmm. Buat Pak Darmawan di Bukit dia. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Sama tadi Ibu Irma Suciati ya, juga di Bukit ya.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih senggolannya tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Juga Pak Anwar gitu, Bukit Baru juga lama gitu enggak masuk ya, ikut gabung.
0: Oke. Okay.
2: Juga buat Bang Jack di Kenten, juga Ibu Masito tadi ya. Mengujuk dari Sako tadi, terima kasih juga senggolannya. Mbak Sisi juga, Bang Gandhi di Pelaju ya. Juga apa kabarnya gitu buat Pak Freddy di Marauke gitu. Iya, selamat berjuang gitu ya, monitor dia itu bang.
0: Oke.
2: Juga buat yang udah lama gitu ya, udah masuk nih Bang Tiwai gitu di Batu Raja ya. Sama Bang Leman di Lampung dan Bang Yudi Andi Yudhistira gitu di Bengkulu ya.
0: Oke. Okay.
2: Juga untuk ke semua semuanya aja bang ya.
0: Siap.
2: Ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Doa terbaik buat Bang Tiri.
0: Amin ya Allah.
2: Selalu ya.
0: Amin.
2: Nah, pulangnya juga nanti hati-hati.
0: Siap.
2: Karena cuaca kita sekarang tidak menentu ya. Dan semoga selalu mendapat lindungan serta barokah dari Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih waktunya Bang Pilih.
0: Yo, Pak Idham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham di Muara Enim ya. Doa terbaik juga untuk Pak Idham dimanapun berada. Lanjut, kami masih nantikan kehadiran Anda di 369977 di sesi ketiga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam. Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindunya mana? Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana? Halo?
3: Dari Heri Prabumuli, Bang Pilih.
0: Bang Heri Prabumuli. Ini kotanya artis ya?
3: Iya.
0: Iya, luar biasa lu banyak menelurkan artis-artis berbakat Prabumuli ya.
3: Iya, okay. Agak jauh tuh di rumah bang.
0: Agak
3: jauh dikit lah.
0: Oh, agak jauh sedikit. Iya, kalau ketemu salam aja untuk Lady Rara ya.
3: Wah, ada ketemu lagi bang, dia sudah terbang dari Malang Buana.
0: Siapa tahu dia lagi pulkam gitu kan, lagi pulang kampung. Titip salam dari Bang Pili Pro 1.
3: Iya, banyak. Berapa karung bang salam?
0: Salamnya 3 truk lah. Oke, Bang Heri apa kabar Bang Heri?
3: Alhamdulillah baik Willy.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, sejuk setelah disiram hujan tuh dari siang.
0: Iya, tapi kan Prabu Muli kan emang gak terlalu panas walaupun hari-hari biasa kan?
3: Iya.
0: Gak terlalu panas ya, masih panas Palembang kalau gak salah.
3: Enggak,
0: apalagi. Atau

0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Oke, dikirim-kirim untuk Bang Aladin yang ada di Lubuk Linggau, teman malam Aladin. Okay. Ya, siapa tahu Bang nanti dipinjami lampunya tuh, Bang.
0: Siap.
1: Andra di Muarinim Gunung Megang
0: ya. Jangan lupa jemput Jasmine-nya juga ya.
1: Dan Kakek Asbi, wah ini orang Prabu Muli dan segala-galanya. Kakek Asbi, selamat malam di Bawah Kemang. Juga Bang Andi di Bengkulu. Dan tuh semua saja Bang Willy.
0: Siap.
1: Selamat malam, selamat ngemati lagu dari Pro 1. Untuk Bang Pili, sehat selalu, jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Heri di Prabu Muli, tetangganya Lady Rara ya. Oke, pendengar, kita cukupkan dulu di sesi ketiga untuk telepon di 369977. Kita move lagi ke WhatsApp. Sudah ramai lagi, kita baca lagi boleh di 082179279090. Dan jangan khawatir, pokoknya lagu-lagu yang sudah diminta di WhatsApp nanti akan kita putar di waiting list ya. Pokoknya walaupun Ruang Rindu sudah berakhir, lagunya akan tetap kita putar. Lanjut di belakangnya, siapa tadi terakhir? Ada Bu Irma di Bukit ya. Kita ketemu lagi sama Pak Hamim di Perintis. Di Perintis Kemerdekaan, Lorong Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Edi Fregina yang judulnya Don't Say Goodbye. Buat semua pencinta Ruang Rindu dan all crew, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Terima kasih untuk Pak Hamim ya. Di belakangnya pilih juga ketemu sama Tia Pati. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu dari Pati, dari Cek Tia ya. Pati Jawa Tengah, request lagu Kenanglah Aku Naf, dikirim untuk adik Nadia, Bang Freddy, Pak Teguh, Pak Anwar, Bang Napi, Bu Masito, Oma Ana. Salam sejahtera selalu dan juga tetap bahagia. Buat Bang Pili, selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas, senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Cek Tia di Pati Jawa Tengah ya. Lanjut, ada lagi dari siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Bang, dari Musirawas, Aladin, request lagu di radio. Salam buat semuanya, kompak selalu dan juga sehat selalu. Buat yang bertugas, terima kasih, semoga semakin sukses dan ganteng saja. Oke, terima kasih, wassalamualaikum. Lagunya apa nih berarti? Request lagu di radio. Salon 7 sepertinya ya. Bener gak? Coba dicat lagi. Lagunya lagu apa nih? Dari Musirawas ya. Ada siapa tadi? Bang Aladin. Lanjut. Ada lagi Ali C. Agus. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Pili. Bisa minta lagu Teluk Bayur. Lagu ini untuk sobat setia dan juga pendengar RRI seperti Bu Masito, Bu Asmawati, Bu Halima, dan juga Pak Bahar. Tanpa terkecuali untuk penyiar Bang Pili, semoga sehat selalu, sukses, panjang umur, dan barokallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih untuk Pak Ali C. Agus. Di belakangnya ada Pak Abdul Rahman juga. Waduh, panjang ya. Kita tarik napas dulu nih bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, puterin lagu dari Lion Hans Band, judulnya I See You Eyes. Kirim buat Pak Gandhi, Bu Asmadi Pelaju, Nadia Sukabangun, Mbak Pipit Telang Betutu, Pak Freddy di Maroke, Pak Darmawan di Bukit Baru, Uju di Sako, Oma Ana, Ayu di Maluku, Ted Dinda di Bogor, dan semuanya. Selamat beristirahat dari Pak Abdul Rahman di KM 9, Palembang. Untuk penyiar, mohon ikut di grup Pro 1 Palembang ya, terima kasih. Oke, siap-siap nanti pilih join ya. Bang Pili, puterin lagu I See You. I See Your Eyes ya. Oke, penyanyinya Lion Hans Band. Kalau nggak ada alternatif lagu lain dari Angel John Sekada. Kirim buat Pak Gandhi, Bu Asmadi Pelaju, Sisi, Uju, Pak Darmawan, Pak Andi Yudhistira, Om Ana, dan juga Ibu Ali di Pamekasan, Madura. Juga buat Kanadia Sukabangun, Mbak Pipit juga. Dari Pak Abdul Rahman, Bang Pili di KM 9, Palembang. Oke, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada ya, sudah pilih baca semua. Silakan, masih kami tunggukan kehadiran Anda di 369977. Di telepon atau juga di WhatsApp di 082179277.

90.90. Jangan khawatir, masih ada durasi sekitar 30 menit lagi untuk pilihmu bersamai di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Tetap pastikan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masuk di sesi terakhir untuk di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Lanjut, masih di line telepon yang sama di 369977, atau juga Anda bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita angkat kembali, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, boleh kenalan nah, ulang
1: Mbak
0: lagi?
1: Mbak Nadia, Suka Bangun Satu.
0: Apa kabar Mbak Nadia?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat Bang Pili.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana, jadi korban hujan juga gak hari ini?
1: Alhamdulillah, kebagian.
0: Kebagian, oke. Okay. Karena cukup korban perasaannya ya.
1: Oh ya, jangan lagi.
0: Oke, okay. Karena sebentar lagi kita mau Hari Raya Idul Kurban.
1: Ya,
0: Idul Adha.
1: Iya betul.
0: Hari Raya Kurban ya. Oke. Okay. Ya. Gimana? Ada planning apa ke depan? Rencana?
1: Belum ada Bang Pili.
0: Belum ada. Oke. Okay. Minggu ini ada jadwal kondangan kah?
1: Minggu ini belum tahu juga.
0: Atau belum cek jadwal?
1: Belum cek jadwal.
0: Wow, serasa punya manajer ya.
1: Oh.
0: Oke, Mbak Nadia mau dengar lagu apa malam ini?
1: Dari Toni Braxton.
0: Apa judulnya?
1: Unbreak My Heart.
0: Apa?
1: Unbreak My Heart.
0: Unbreak My Heart. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat Mbak Tia yang di Pati ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada lagi Mbak Ita Sungai Lain.
0: Mm-hmm.
1: Pak Darmawan, terus ada Bang Ferry ya, Sungai Rotan.
0: Mm-hmm.
1: Adi Pitung.
0: Oke.
1: Okay. Semua aja Bang Pili ya.
0: Siap.
1: Terkecuali ucapannya selamat malam, selamat beristirahat aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, buat Bang Pilinya selamat bertugas, semoga mm-hmm. sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang, hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumahnya.
0: Oke, okay, siap. Okay.
1: Makasih Bang Pili.
0: Amin, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga untuk Mbak Nadia Suka Bangun Satu ya. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Azik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, 1, 2, 3. Bang Napi di Jagaraja.
2: Nah, betul sekali.
0: Bang Napi di Jagaraja Ogan Ilir ya. Bang iya, Napi betul. Ogan Ilir. Apa kabar Bang Napi?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Mm-mm.
2: Bagaimana kabar Bang Pili ya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Sehat, ya. Sibuk apa nih akhir-akhir ini Bang Napi?
2: Kalau kesibukan selalu siang ya.
0: Mm-hmm.
2: Siang hari ya. Kalau malam santai.
0: Kalau malam santai istirahat ya.
2: Bang Pili ya.
0: Mm-mm. Makasih lo sudah menjadi pendengar setia ya.
2: Iya pendengar setia loh.
0: Oke, okay. Lagunya mau lagu apa Bang Napi?
2: Lagunya Berlayar Tak Bertepian dari Ella.
0: Berlayar Tak Bertepi.
2: Iya.
0: Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirim buat Cik Tia yang ada di Pati bareng keluarga. Mm-hmm. Terus bareng semua pendengar Pro 1 ya, dimanapun mm-hmm. saya berada ya.
0: Mm-hmm.
2: Ucapannya selamat malam ya, selamat beristirahat sembari mendengarkan Ruang Rindunya bareng Bang Pili ya.
0: Mm-hmm.
2: Semoga diri berselalu dan tak lupa salam sehat dari Bang Nafi ya.
0: Siap.
2: Bang Pili ya, mm-hmm. selamat bertugas, semoga sehat selalu Bang Pili.
0: Amin.
2: Bagaimana lagunya?
0: Ada dong
2: pastinya.
0: Ada. Aman.
2: Itu saja Bang Willy, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Napi Jagaraja Ogan Ilir. Doa terbaik juga ya untuk Bang Napi dan juga keluarga yang ada di sana. Lanjut, kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan warga Pelaju ya. Dengan warga Pelaju?
3: Iya betul.
0: Iya, please welcome Mbak Sisi.
3: Oke.
0: Oke. Sibuk apa Mbak Sisi hari ini?
3: Lagi santai-santai aja.
0: Oke. Okay. Jadi hari ini lagi santai-santai kemana aja tuh kira-kira perjalanan ya? Di rumah saja.
3: Iya.
0: Tidak kemana-mana.
3: Ke
0: warung misalkan kemana gitu?
3: Ke warung ya,
0: entah beli garam, entah beli telur gitu kan.
3: Biasa, beli kentang.
0: Oh iya, Bang Pili juga suka tuh kentang ya.
3: Iya,
0: Grand Prize. Oke. Okay. Kita mau dengar lagu apa malam ini, Mbak Sisi?
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
3: Siapa?
0: Yang mana?
3: Coba ini, Sofia.
0: Sofia. Ya. Waduh, tidur semua nanti para pendengar kita ya. Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirimnya buat semua-semua yang udah masuk aja ya. Tadi ada Bang Nabi, ada Mbak Nadia tadi ya. Bang ini ya, Bang Robi, Mbak Eli ya tadi.
0: Oke.
3: Okay. Itu tadi Mang Ucu, Sakura Putat. Kita Arab di Bali bareng Mbak Sipa di Sukabumi ya.
0: Mbak
3: Itham juga, Bang Aldo juga, selamat malam.
0: Oke.
3: Okay.
0: Saya
3: ketemu
0: sama
3: aja deh.
0: Siap.
3: Malam aja. Makasih ya, mau pilih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bonusin satu penelpon lagi ya. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Terputus. Sayang banget. Kesempatan terakhir padahal ya. Ada lagi? 369977 yang ingin bergabung? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Sampai di sini masih ada. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan yang udah ngantuk banget di BK9 Belitang.
0: Oh, dengan yang udah ngantuk banget. Mbak Yuli ya.
4: Yuni.
0: Oh, iya Mbak Yuni, mohon maaf. Iya, beda N sama L jauh ya.
4: Iya.
0: Apa kabar Mbak Yuni?
4: Kabarnya sehat, Bang.
0: Di Belitang hujan juga enggak?
4: Tadi hujan, berhenti, hujan lagi. Enggak tahu berapa ronde itu hujan.
0: Wah, berapa ronde, kayak pertandingan tinju gitu.
4: Iya, kayak tinju.
0: Kayak tinju. Jadi enggak kemana-mana karena hujan atau masih tetap beraktivitas?
4: Tadi rewang, Bang, tetangga belakang rumah.
0: Ada acara apa emang?
4: Ada acara nyetahun anaknya yang meninggal.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Semoga diberikan ketabahan untuk para keluarga. Amin.
4: Ya, amin.
0: Mbak Yuni mau dengar lagu apa malam ini?
4: Aku kangen lagunya Nikita Willy loh, Bang.
0: Yang mana? Pemilik Hati ya?
4: Andai Kau Bisa Mengerti.
0: Bukan kok Pemilik Hati. Andai Kau Bisa Mengerti.
4: Iya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
4: Ada Mbak Nadia tadi ya, salam sehat. Ada Mbak Pipit, Mbak Sisi, ada Pak Darmawan. Dan semuanya pendengar setia persatu lah, Bang.
0: Oke.
4: Buat Bang Billy, sehat selalu sekeluarga. Pulangnya hati-hati, tak tunggu lagunya. Makasih.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni di BK9 ya. Oke, pendengar. Mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 53 menit lepas dari pukul 23.22 waktu Indonesia Barat, sudah mendekati pukul 23 atau jam 11 siang ya. Maka dengan berat hati Bang Pili harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Bang Pili ucapkan juga terima kasih untuk mina dengarnya, partisipasinya juga yang lo sudah bergabung bersama kami di via telepon, via WhatsApp, dan juga dari platform manapun di Pro1 RRI Palembang. Jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam tentunya dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di lain kesempatan bisa kita coba kembali ya. Dan juga pilih mohon maaf kalau misalkan ada telepon dan juga WhatsApp yang belum sempat terangkat dan juga terbaca. Terima kasih. Dan tentunya pendengar, kami informasikan kembali di menit ke 00 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan pas jam Pro1 untuk Anda. Dan masih dalam serangkaian Palembang malam ini, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat diisi dengan informasi terupdate dan renungan malam juga akan membersamai Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Palu Syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Pas jam perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat mendorong proyek PSEL di Palembang mampu mengolah hingga 1000 ton sampah per hari. Jika produksi sampah kota belum mencukupi, pasokan akan didukung dari daerah sekitar. Proyek ini juga dinilai menggunakan teknologi modern yang sudah berkembang di Cina. Ratu Dewa juga menyebut proses pembangunan telah mencapai 81,94% dan ditargetkan beroperasi Oktober hingga Oktober 2026 ini. Selain mengurangi sampah, PSEL juga diharapkan membuka lapangan kerja dan menjadi pusat edukasi lingkungan. Proyek ini juga berpotensi diresmikan oleh Prabowo Subianto. Selanjutnya pendengar, Embarkasi Palembang menuntaskan pemberangkatan gelombang pertama Haji 2026 hingga kloter ke-10. Sebanyak 443 jemaah pada kloter 10 diberangkatkan melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II menuju Arab Saudi. Menurut Muhammad Arkan Nurwahidin, total 4.423 jemaah telah berangkat, terdiri dari asal Sumsel, Bangka Belitung, dan petugas kloter. Ia memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar dan menjadi penutup fase pertama yang sukses. Memiliki atau memasuki gelombang kedua 9 Mei, rute penerbangan berubah langsung ke Jeddah lalu ke Mekah. Jemaah juga diimbau untuk mempersiapkan diri termasuk mengenakan ihram. Sementara kondisi jemaah di Tanah Suci tetap terpantau dengan baik. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-79-27-9090 dan pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
2: Pas Jam Perusahaan.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pada tahun 1970, pesawat luar angkasa bernama Apollo 13 diluncurkan. Awal keberangkatan, semua terlihat normal dan tidak ada masalah. Namun tiba-tiba, tabung oksigen meledak yang membuat pesawat Apollo 13 terbelah menjadi dua. Tiga awak pesawat yang berada di dalam pesawat pun melayang-layang di ruang udara jauh dari orbit bumi dengan kondisi 80% sistem pesawat mengalami kerusakan dan tidak bisa berfungsi, yang membuat pesawat itu tidak bisa kembali ke bumi. Kondisi ini membuat semua orang panik, termasuk seluruh staf penerbangan yang berada di Universitas Houston. Dalam kondisi panik dan seolah-olah tidak ada harapan itu, kepala penerbangan bernama Jen Trans melontarkan pertanyaan sederhana yang mengubah jalannya cerita. Peralatan apa di dalam pesawat yang masih bisa berfungsi? Dengan pertanyaan legendaris itu, mengubah fokus semua orang yang tadinya panik memikirkan masalah berubah menjadi fokus memikirkan solusi. Dengan kondisi semua orang fokus mencari solusi, akhirnya beberapa peralatan yang masih berfungsi pun dimanfaatkan untuk bisa membawa para awak kembali ke bumi dengan selamat. Hal ini mengajarkan bahwa ketika kita sedang dilanda masalah, maka berikanlah fokus kita untuk mencari solusi. Jangan biarkan pikiran kita hanya berfokus kepada masalah. Yang terjadi, cukup 20% kita bahas masalah dan 80%-nya bahaslah tentang solusi.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Kamis 7 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Jumat 8 Mei tahun 2026 pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti.
3: Saya Della Wawi untuk menemani Anda di Palembang pagi ini. Dan terlebih dahulu kami informasikan untuk rangkaian program Palembang pagi ini hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 5 waktu Indonesia Barat kita di Mutiara Pagi. Kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dialog interaktif bersama narasumber kita nanti. Pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk informasi warta berita daerah. Pukul 6.30 untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang.
2: Dan dilanjutkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga ruang diskusi hangat dalam dialog Palembang Menyapa, serta dilanjutkan pukul 9 hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan program Halo RRI.
3: Dan terus rangkaian program untuk hari ini, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran dengan surah
2: Al-Maidah ayat 59 hingga 64 dengan qori kita almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Danci.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Peringat saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026.
2: Dan kita sudah terhubung bersama Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA dengan materi kita pagi hari ini mengenai hadis lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Ustadz Sulaiman untuk pagi hari ini, Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Masya Allah sehat ya. Ini materi kita mengenai hadis lingkungan hidup ya Ustadz ya.
3: Ya Mbak.
2: Baik, nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA di line telepon kita berapa, Vin?
1: Di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0821-792-79900.
2: Dan share ini juga secara live ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, RRI Digital, dan RRI.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk

sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar setia Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, kita ketahui di akhir tahun 2026 kita merasakan bagaimana dahsyatnya banjir bandang, dan sekarang ini ya di tahun 2026 kita melihat bagaimana fenomena alam hujan seakan-akan khususnya di kota Palembang kita itu seakan-akan sekarang ini menjadi banjir yang ada di mana-mana. Nah, terkait hal itu pada pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, dalam Islam sebenarnya menjaga lingkungan hidup itu menjadi salah satu tanggung jawab kita sebagai umat manusia. Secara sederhana, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam banyak hadis mengingatkan kepada kita. Salah satu di antaranya hadis at-tuhuru satru minal iman atau hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Hal ini menunjukkan bagaimana kepedulian sosial kita sebagai umat manusia terhadap alam semesta. Secara umum, alam semesta. Bahkan dalam syariat Islam, ya, dalam syariat Islam yang kita ketahui ibadah haji. Maka dalam rangkaian ibadah haji tersebut, kita tidak boleh pasik. Ya, bagaimana kita pada saat sudah memakai ihram, kita tidak boleh menginjak atau berjalan yang kemudian membuat rumput yang kita lalui itu terinjak dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam dalam ibadahnya saja menjaga, merawat alam yang ada di sekitarnya. Hingga alam semesta ini bisa berada di samping kita sebagai umat manusia, itu hidup berdampingan. Kebersihan salah satu di antaranya bagian daripada rangkaian ibadah kita. Aktivitas semua kita awali semuanya dengan aktivitas ibadah yang disebut dengan kebersihan. Artinya apa? Menunjukkan kita ingat dengan alam di sekitar kita. Nah, sekali lagi, ya, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita kepedulian terhadap alam semesta. Hingga jika kita merusak alam semesta, maka yakin dan percaya alam semesta pun akan marah dengan kita. Oleh karena itu, para pendengar Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita jaga kota Palembang khususnya. Ya, sehingga kota yang terkenal dengan kota yang Darussalam memang benar-benar menjadikan keselamatan bagi kita semua. Selamat alamnya, selamat rakyatnya, dan memberikan keselamatan bagi kota Palembang yang penuh dengan keberkahan ini. Para pendengar setia Mutiara Pagi, awalnya mari kita sama-sama menjadikan alam di sekitar kita alam yang bersahaja, alam yang memberikan ketenangan. Jangan sampai alam yang ada, lingkungan yang di sekitar kita itu menjadi lingkungan yang membuat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya, jika manusia berdampingan dengan alam atau lingkungan, maka akan memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Karena itu, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Karena jika kita peduli dengan lingkungan di sekitar

0: insyaAllah, apa yang alam yang ada di sekitar kita, insyaAllah, semua itu akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kali lagi memberikan berkah untuk kota Palembang dan memberikan berkah untuk kita semua. Dan pada akhirnya menjadikan kita bersahabat dengan alam, dan alam pun memberikan dan alam pun bersahabat dengan kita sebagai manusia. Semoga Allah berkahi kita, dan semoga Allah dengan keberkahan subuh yang pun subuh Jumat ini menjadikan Allah menjadikan doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan menjadikan doa-doa menjadikan hajat-hajat kita juga bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, minta maaf, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, dan itulah tadi materi pembuka kita bersama Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA mengenai hadis lingkungan hidup. Untuk Anda yang bergabung, boleh di line telepon kami di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Sudah ada teleponnya, Vina, ya?
2: Iya, sudah ada pendengar yang bergabung di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Sukiman Ahmad, Sungai Cetermas di Oki.
1: Pak Sukiman Ahmad di Oki, ya?
3: Iya.
1: Baik, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukiman Ahmad.
3: Pak Ustaz, Jumat berkah, taman sorga, taman mencari ilmu adalah taman sorga. Begini Ustaz, yang saya tanyakan, saya bukan lagi tanyakan, saya mohon penjelasannya. Kalau bohong, munafik, iya, sombong, dengki, berkata bohong, apakah itu termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, itu aja.
1: Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Apa yang tabiat yang Bapak Pak Sukiman Ahmad sebutkan tadi itu bagian daripada akhlak yang tidak baik. Berbohong, berdusta, itu semua yang perbuatan atau akhlak etika yang tidak baik. Maka hal itu akan mendatangkan murkanya Allah, apalagi sampai kalimat sombong. Ya, kita ketahui bahwa iblis itu dikeluarkan dari surga karena satu tadi, merasa sombong. Maka akhirnya iblis yang tadinya berada di surganya Allah, karena ada rasa sombong, maka Allah pun murka dan iblis pun dikeluarkan dari surga. Ya, oleh karena itu para pendengar Mutiara Pagi, kita berpikir iblis itu pernah hidup di surga, tapi karena sombong iblis dikeluarkan dari surga. Apalagi kita manusia, kita belum pernah berada di surga. Ya, jangan berlaku sombong. Iblis saja yang pernah hidup di surga karena sombong dikeluarkan oleh Allah, apalagi kita manusia yang belum pernah berada dan menikmati surga, jika sombong, di mana lagi tempat kita? Itu jawaban saya untuk Pak Sukiman Ahmad. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustadz, kita ada WhatsApp Ustadz yang masuk di 0821-7927-9090 dari Bapak Suharyono di Bukit Baru, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin tanya. Tanggal 13 Desember 2025, istri saya meninggal. 40 hari hingga kini di rumah saya ada makhluk halus yang tinggal di rumah saya. Makhluk halus tersebut juga makan seperti manusia, tapi tidak pernah menunjukkan dirinya. Pertanyaannya Ustadz, makhluk apakah yang tinggal di rumah saya tersebut? Bagaimana cara mengusirnya? Terima kasih Ustadz, dari Pak Suharyono di Bukit Baru, Palembang. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Pak Suharyono. Hal yang dipertanyakan tadi, ya, kita ketahui mungkin apa yang menjadi permasalahan di rumah Pak Suharyono itu kemungkinan adalah jin, ya. Dan sekali lagi, ya, untuk mengusir jin itu dari kita terlebih dahulu. Dari kita terlebih dahulu, saya katakan, ya, pertama, Nabi sering mengajarkan kita, pertama, ya, itu jika kita makan dan minum. Ya, jika kita makan dan minum terlebih dahulu, maka ucapkan basmalah. Mengapa ucapkan basmalah? Karena setan, iblis itu akan berkata kepada teman-temannya, ya, la asya'a lakum atau la mabita lakum. Pada saat kita makan dan minum, mengucapkan lafaz basmalah, maka pada saat yang bersamaan, iblis akan berkata, setan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada hak atau tidak ada jatah makan dan minum untuk kalian makan. Mengapa? Karena makanan dan minuman itu kita ucapi dengan lafaz basmalah. Begitu juga kedua, pada saat ini sebuah kebiasaan yang kita lupa, padahal sunnah Nabi, bagian daripada sunnah Nabi. Jika kita beraktivitas keluar dari rumah kita, ya, dimanapun, misalnya kita ke masjid, musola, apalagi kita keluar misalnya pergi kemana, maka pada saat kembali masuk ke rumah kita, ada tiga sunnah yang kita lakukan. Pertama, pada saat memasuki rumah, kita awali dengan langkah kaki kanan. Kedua, kita ucapkan bismillah, dan yang ketiga, kita ucapkan salam. Ada atau tidak ada orang di rumah tersebut. Hal ini insya Allah bisa membuat iblis atau makhluk halus yang akan masuk ke rumah kita itu terhijab. Dia tidak bisa memasuki rumah kita pada saat kita mengucapkan basmalah. Kedua, jika hal itu masih ada, Bapak Sumaryono, ya, itu bisa meminta nasihat dengan orang-orang, dengan ulama, ustadz-ustadz yang ada di sekitar rumah Tuhan. Insya Allah iblis atau makhluk halus tersebut bisa diusir dan tidak lagi ada di rumah Pak Suhaimin. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, Ustaz. Kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, Pak Abu Bakar Jawi, silakan Pak Abu.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Al-Mukarram.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu Bakar.
4: Tadi Ustaz berkasia tentang menjaga lingkungan, ya. Jadi ya, terjadi banjir dan juga hujan dan petir mengguntur. Ini sangat dahsyat sekali, Ustaz. Nah, jadi ini, Ustaz, apakah ini azab Allah, apakah ini teguran? Apakah alam itu sendiri katakanlah marah begitu? Itu aja, Ustaz.
1: Baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Abu Bakar.
2: Silakan, Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Peringatan, nasihat, ya, untuk kita semua. Ya, berarti kita pada saat hidup berdampingan dengan alam ini, kita tidak memperlakukan alam ini secara baik. Sekali lagi, ya, jika alam sudah berbicara, maka itu nasihat untuk kita. Ya, bagaimana kita memperlakukan alam semesta ini dengan tidak baik, ya, sehingga kita di akhir tahun 2025, ya, kita ketahui bagaimana banjir yang luar biasa, banjir dahsyat yang terjadi, ya. Oleh karena itu, mari kita jadikan kita umat Islam, salah satu di antaranya kita umat Islam, ya. Umat yang paling mayoritas, ya, di Indonesia, khususnya di Palembang juga. Maka jadikan syariat-syariat Islam ya, ajaran-ajaran Islam itu yang pada hakikatnya ajaran yang sangat baik, kita aktualisasikan sebagai sebagai manusia dengan alam, kita berlaku baik, jaga kebersihan. Apalagi kita khususnya di Palembang ini, ya, pada saat yang bersamaan bagaimana misalnya terjadi banjir pada saat hujan, dan ternyata ya, hal itu salah satu di antaranya karena manusia. Mereka membuang sampah tidak pada tempatnya, yang membuat saluran-saluran air, tempat berjalannya air itu tersumbat. Oleh karena itu, mari kita jaga semesta ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, yang ingin bergabung kembali kami persilakan di 369977. Prof. Sato, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Vina dan Mbak Dela ya.
1: Baik, terima kasih Bu Tri. Sehat Bu Tri, kabarnya Bu Tri?
5: Alhamdulillah Mbak Vina dan Mbak Ega, Mbak Vina dan Mbak Dela sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik.
5: Mbak juga sehat ya bersama keluarga di rumah. Amin. Diberikan rezeki yang banyak dan selalu sehat.
1: Baik, silakan Bu Tri.
5: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Pak Ustaz Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tri.
5: Iya, dari Pak Merauke Pak Ustaz.
1: Jauh nih Pak Ustaz penelpon kita.
0: Masya Allah.
5: Iya, oke Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan materinya lingkungan hidup. Ada pertanyaan dari saya Pak Ustaz, kebersihan bagian dari iman. Menyayangi makhluk bumi, menanam walau kiamat tiba. Jika hari kiamat telah tegak di tangan salah orang di antara kita manusia, terdapat bibit tanaman kasih sayang terhadap makhluknya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana dalam pandangan Islam dalam Al-Quran? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Putri, silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih Ibu Putri di Merauke. Tanggapannya benar ya. Islam mengajarkan kepada kita satu tadi ya, Islam mengajarkan kepada kita optimis ya, walaupun kiamat itu besok terjadi ya, maka kalaupun di tangan kita masih ada bibit tanaman, maka tetap kita tanam. Mengapa? Itu sebuah sifat optimis yang diajarkan Nabi. Jadi kita juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hidup berdampingan dengan alam ini dengan baik. Jika sekali lagi saya katakan ya, alam ini jika kita perlakukan dengan baik, maka alam akan memberikan kebaikannya untuk kita. Jika kita jaga kebersihan, alam akan memberikan kebersihannya untuk kita semua, untuk kita nikmati ya. Sehingga mari dari diri kita semua, dari diri kita semua, dari awal kita, mari sama-sama kita jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Jangan sampai lingkungan hidup yang ada di sekitar kita menjadi kotor, menjadi tidak bersih, dan akhirnya menjadi tidak nyaman kita hidup berdampingan dengan alam itu. Ya.
1: Baik Ustaz, kita ke WhatsApp kembali. Ada Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaannya, kita ini sudah menjaga lingkungan, tetapi ada juga manusia yang lain tidak begitu peduli. Kalau orang seperti ini belum dapat hidayah atau seperti apa ya Ustaz ya? Melihat ini apa yang dapat kita lakukan? Mohon penjelasannya Ustaz dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Romli di Sembawa. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita ibdak binafsi. Ya, mulailah dari diri kalian. Ya, jadi jangan kita meniru orang lain, dan jangan kita berkaca, bercermin dengan orang lain. Ya, kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan untuk alam semesta ini, apa yang bisa kita kerjakan untuk menjaga lingkungan yang ada sekitar kita, kita lakukan. Jangan menunggu orang lain atau jangan melihat orang lain. Jika menunggu dan melihat orang lain, maka hal itu tidak baik. Ya, biarkan kita terus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, walaupun masih ada orang yang tidak peduli, ya, kita terus berjalan. Mengapa? Paling tidak kita berbuat baik kepada alam, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan, bagaimana kita lihat dan banyak hadis, saya pernah membaca, ada seseorang yang di akhir hayatnya, pada saat dia meninggal dunia, ada seorang wanita, pada saat dia dimandikan oleh orang, ya, maka dilihatnya bahwa jenazah wanita itu tersenyum, bahkan seakan-akan tertawa, ya, sehingga dia iri, yang tukang mandi ini itu iri. Begitu enaknya wanita ini di akhir hayat, sehingga dia berkata dalam hati, "Ya Allah, tunjukkan aku amal apa yang dikerjakannya." Ternyata beberapa malam kemudian ia mimpi bertemu dengan wanita ini, ya. Maka ditanyalah kepada wanita tersebut, "Begitu engkau pada saat aku mandikan tadi, engkau tersenyum, bahkan seakan-akan engkau akan tertawa, ya. Mengapa engkau lakukan itu?" Maka wanita tersebut berkata, "Sungguh," katanya, "aku pada saat aku orang miskin, aku tidak punya ibadah yang hebat, tetapi aku setiap hari selalu memberi makan, ya, selalu memberi rezeki kepada hewan, dan pada satu saat, ya, aku menunggu hewan yang akan aku beri makan. Datang kemudian hewan tersebut dan aku beri kemakanan tersebut. Ya Allah, hanya ada makanan ini yang bisa aku berikan kepada hewan tersebut, binatang tersebut." Apa yang terjadi? Ternyata pada saat ia meninggal dunia, Allah ridho dengan apa yang dilakukannya. Ya. Dan pada saat yang bersama, dia melihat keikhlasannya, ya, memberikan makan kepada hewan itu, satu hewan itu mendapatkan surga yang luar biasa, sehingga ia tertawa dan tersenyum. Begitu rahmat Allah turun hanya dengan memberikan makan dan makanan kepada seekor binatang. Ini menunjukkan keberkahan yang luar biasa. Wallahualam bishawab.
2: Baik, kita kembali terima telepon di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Terputus ya. Kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau pesan WhatsApp juga bisa di 0821-792-79090. Mutiara pagi, assalamualaikum.
6: Iya, waalaikumsalam.
1: Dengan Dian di Sudirman, silakan ya. Dian.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Ustaz, dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Ustaz, ya.
1: Amin.
6: Ustaz, saya mau nanya Ustaz, ya. Kalau menaburkan garam di sekitar rumah itu apa benar ya bisa menghilangkan makhluk halus, Ustaz?
1: Menaburkan garam ya?
6: Iya.
1: Baik.
6: Segitu. Iya, kata orang katanya kan kalau kita lupa atau apa, katanya taburin aja garam ke misalnya ada yang hilang gitu, Pak Ustaz.
1: Baik.
6: Apa itu mitos atau gimana, Pak Ustaz?
1: Baik, segitu saja dia.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Ustaz.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Dian di Sudirman. Ya, itu bukan mitos. Itu bukan mitos. Ya, itu benar. Jadi jika kita ingin mengusir, minta maaf, jika kita ingin mengusir makhluk halus tadi ya, salah satu di antaranya kita menaburin garam ya, dan itu memang diajarkan oleh para ustadz, para asatidz, salah satu di antaranya dengan menaburkan garam di sekitar rumah kita atau di tempat yang memang kuat tarikan mistisnya. Benar itu untuk jawaban Pak Dian di Sudirman. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Delawawi, Mbak Vina. Maaf kalau di luar tema. Dalam sholat berjamaah, pada waktu imam membaca Al-Fatihah yang dijaharkan atau dikuatkan, ada yang berpendapat makmum boleh tidak membaca, hanya menyimak atau mendengar pada waktu imam membaca. Pertanyaannya, apa benar demikian atau sebaliknya bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustaz, dari hamba Allah. Silakan Ustaz.
0: Ya, pertama, kalau kita sholat berjamaah, ya, dan kita sholat itu sholat yang jahar, ya, seperti sholat maghrib, isya, dan subuh, maka pada saat imam membaca surah Al-Fatihah, kita diam mendengar, menyimak bacaan Al-Fatihahnya. Setelah selesai imam membaca Al-Fatihah, baru kita membaca Al-Fatihah. Dalam fikih diajarkan dalam semua mazhab, ya, kecuali sholat sir, ya, itu seperti sholat zuhur dan sholat asar, ya. Jadi pada saat imam membaca Al-Fatihah, kita juga membaca surah Al-Fatihah, tapi sir, ya. Jadi sekali lagi, untuk kalau imam membaca surah Al-Fatihah, maka kita mendengar dan memperhatikan, ya, bacaan surah Al-Fatihahnya dalam sholat jahar, maghrib, isya, subuh. Setelah selesai, maka kita baca surah Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, yang ingin bergabung kembali kami persilakan, dan kami informasikan saat ini 45 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Prosato, assalamualaikum. Halo, Prosato, assalamualaikum. Baik, kita putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Pak?
7: Dengan Pak Jamani di Sungai Rengit Murni, Mbak.
1: Pak Jamani.
7: Ya.
1: Baik, silakan Pak Jamani.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jamani.
7: Saya ini akan bertanya Pak Ustaz, masalah usholli di waktu sholat Jumat itu, apa usholli fardol apa usholli fardu?
1: Usholli fardol atau usholli fardu?
7: Ya, itu juga. Dan juga usholli di waktu sembahyang wajib itu, apakah usholli fardu atau usholli fardol yang abdolnya?
1: Baik, segitu ya, saja.
7: Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Pak Jamani. Jawabannya usholli fardu, ya, barisnya fathah semuanya. Apakah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, usholli fardu subhi, ya, usholli fardu subhi, usholli fardu zuhri, usholli fardu asri, usholli fardu maghribi, usholli fardu isya'i. Jadi usholli fardu, ya, bukannya fardu, fardu, ya. Saya ulangi bacaannya, barisnya fathah. Usholli fardu, contoh usholli fardu subhi, usholli fardu zuhri, usholli fardu asri, usholli fardu maghribi, usholli fardu isya'i. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ini sudah ada pesan WhatsApp masuk dari Ibu Sri di Skojo. Assalamualaikum Ustadz, ini di luar tema. Maaf Pak Ustadz, semalam saya bermimpi dititipi dua orang bayi laki-laki. Satu anak usia 5 tahun. Saya tidak mau, tapi dipaksa nanti 100 hari diambil. Maaf Pak Ustadz, apakah itu tanda kebaikan atau apa? Terima kasih Ustadz.
0: Baik, terima kasih Ibu Sri yang di Skojo.
2: Iya Ustadz.
0: Pertama, saya ingin ingatkan, jika kita tidur malam mendapatkan mimpi baik, ya, maka bisa kita ceritakan kepada semua orang. Tetapi jika kita tidur malam mendapat mimpi tidak baik, ya, itu jangan diceritakan kepada semua orang, ya. Oleh karena itu, pada saat kita tertidur mendapat mimpi, jika mimpinya itu mimpi baik, terbangun kita dari tidur semalam, maka ucapkan alhamdulillah, ya. Kedua, jika kita tidur semalam mendapatkan mimpi yang tidak baik, maka ucapkan ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Nah, mimpi ibu adalah mimpi yang baik, maka ucapkan hamdalah, mimpi yang menyenangkan, ya. Terkait tentang bagaimana penafsirannya, saya akan menjawab wallahu a'lam bishawab, ya. Yang penting mimpi ibu adalah mimpi baik, maka ucapkan hamdalah. Itu saja jawaban untuk Ibu Sri di Sekojo. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, pendengar, kita kembali terima telepon di 369977. Prosatu, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Resina.
2: Baik, Pak Zakaria, silakan.
8: Ya, terima kasih. Ustadz, maksudnya mungkin ini karena dalam musim haji, Ustadz, ya. Ya, mudah-mudahan kita semua pendengar dan penyiar bisa berumroh atau berhaji.
1: Untuk amin, amin, amin. Nah,
8: jadi yang saya pertanyakan gini, Ustadz, ya, singkat aja. Itu dari antara Bukit Safa dan Marwah itu berapa jaraknya Ustaz, ya, yang pergi atau pulang itu? Kemudian jarak dari Safa Marwah itu ke Masjidil Haram itu berapa jauh jaraknya? Itu aja mau penjelasan Ustaz. Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya. Pertama, Bukit Safa dan Marwah berada dalam lingkungan Masjidil Haram, berada di dalam lingkungan Masjidil Haram. Jadi setelah kita tawaf mengelilingi Ka'bah, kita menuju ke Bukit Safa dan Marwah. Bukit Safa Marwah itu lebih kurang 400 meter. Jadi bolak-balik itu 1 kilo. Ya, lebih kurang 1 kilo. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Dan Ustaz, mengingat lintas waktu kita sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustaz bisa memberikan materi penutup mengenai hadis lingkungan hidup. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita jaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Jaga kebersihan, insya Allah akan memberikan kebaikan untuk kita semua. Jika kita bisa berbuat baik kepada lingkungan kita, yakin dan percaya, lingkungan di sekitar kita akan memberikan kebaikan dan ketenangan bagi kita semua. Jaga kebersihan, karena jika kita menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikannya untuk kita dan lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian program Mutiara Pagi edisi hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026.
1: Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA yang sudah memberikan materi. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Kami informasikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.
9: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jadi kita diharapkan para orang tua harus waspada dan bisa membekali anak-anaknya untuk supaya jangan cepat tergoda dengan akan dibawa orang kemana, kan itu kan kadang-kadang dikasih sesuatu, dikasih permen, dikasih ciki gitu kan, anaknya ikut. Nah ini harus ada pembekalan, orang tua diberi pengertian, diberi penjelasan kepada anak-anak itu.
3: Satu saya menyampaikan bela sungkawa, prihatin. Yang kedua, minta kepada Jasa Raharja untuk jangan pandang bulu, berikan bantuan. Yang ketiga, setelah teridentifikasi, tentu saya dengan Pak Bobi, Gubernur Sumatera Utara, akan membantu pemulangan jenazah ini ke kediaman masing-masing.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Komunitas perempuan mengimbau orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan seksual pada anak, agar anak tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan atau hadiah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan akan membantu proses pemulangan jenazah korban kecelakaan bus ALS. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Alvina Damayanti.

0: Pringer mengawali warta berita hari ini, informasi dari komunitas perempuan yang mengimbau orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan seksual pada anak, agar anak tidak mudah terbujuk oleh orang asing terutama saat diberi makanan atau hadiah.
1: Komunitas Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Sumatera Selatan menghimbau orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan seksual pada anak. Ketua Perempuan ICMI Sumatera Selatan, Ida Utami Dwi Kurniawati, menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan, hadiah, atau ajakan yang mencurigakan. Ida menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu munculnya tindakan kriminal dengan berbagai modus. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih peka terhadap situasi di lingkungan sekitar dan aktif berbagi informasi untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan terhadap anak. Ia juga menekankan pengawasan orang tua seperti mengantar dan menjemput anak sekolah, serta memastikan anak tidak bermain sendirian tanpa pendampingan sebagai langkah untuk meminimalkan resiko.
2: Jadi kita diharapkan para orang tua harus waspada dan bisa membekali anak-anaknya untuk supaya jangan cepat tergoda dengan akan dibawa orang kemana. Kan itu kan kadang-kadang dikasih sesuatu, dikasih permen, dikasih ciki gitu kan, anaknya ikut. Nah ini harus ada pembekalan, orang tua diberi pengertian, diberi penjelasan kepada anak-anak itu.
1: Selain itu, pihaknya terus bekerja sama dengan kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada masyarakat. Ida berharap kasus serupa tidak kembali terjadi dan mengajak seluruh orang tua untuk lebih dekat dengan anak, selalu memberikan edukasi tentang bahaya penculikan dan kekerasan seksual, serta menjaga komunikasi agar anak merasa lebih aman dan terlindungi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, kriminolog Sumatera Selatan Martina mengungkapkan jika pengawasan dan payung hukum yang kuat menjadi modal terhadap perlindungan anak saat ini. Dirinya menilai banyak sekali kasus-kasus yang terjadi terhadap kekerasan, bahkan asusila terhadap anak tidak tersentuh hukum, bahkan dilakukan berulang kali. Dengan berbagai kejadian dan dampaknya, dirinya sangat mengharapkan agar pemerintah dapat menjamin perlindungan terhadap anak sesuai dengan undang-undang, hingga memberikan pengawasan khusus bagi mereka, termasuk peran orang tua dan keluarga yang ketat dalam memberikan perlindungan dan pengawasan.
3: Harapan kita terhadap pemerintah dulu, atau aparatur penegak hukum, ya lebih ditingkatkan lagi pengawasan keamanannya, terutama terhadap anak-anak yang memang rentan di usia yang memang perlu pengawasan orang tua, sehingga aparat penegak hukum itu lebih keras untuk memberikan edukasi atau tindakan terhadap pelaku, karena anak-anak itu memang mempunyai dua undang-undang yang lex specialis, sehingga negara pun melindungi anak tersebut dengan payung hukum yang begitu ketat. Kedua, harapan terhadap masyarakat, jangan lengah terhadap kejahatan atau memancing kejahatan ini, sehingga memacu kejahatan tersebut akan berdampak kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita.
0: Dari kejadian kasus kekerasan anak, kepekaan oleh tetangga maupun RT dan RW menjadi salah satu kunci terhadap pengawas. Mengingat pelaku kejahatan baik kekerasan maupun asusila banyak juga dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bahkan yang seharusnya jadi pelindung dan pengayom seperti halnya oknum kiai pesantren yang menjadi tersangka kasus pencabulan 50 santriwati. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Selatan.
4: Saya Putri dari KM5. Menurut saya, kekerasan pada anak masih sering terjadi. Itu sangat penting ya menjadi perhatian. Selain peran orang tua dan guru, media juga harus mengetat pengawasannya. Seperti menghentikan tontonan yang bersifat anarkis atau kekerasan, permainan gadget yang bisa memicu emosi, serta faktor ekonomi menurut saya juga dapat berpengaruh.
5: Assalamualaikum. Tentang kekerasan pada anak, itu bagaimana sikap kita sebagai orang tua?
4: orang tua itu contoh bagi anak-anaknya. Ada pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, kalau orang tuanya suka berbuat kasar sesuka hati kepada anaknya dengan memukul, apalagi di depan anak-anak, itu sangat berbahaya dan itu akan selalu terkam di dalam ingatan anak-anak itu hingga sampai kapanpun, hingga mereka dewasa, hingga mereka tua, karena itu memang dampak psikologi yang terjadi.
5: Saya Sila, kenapa kekerasan ke anak masih sering banget terjadi ya? Padahal itu anaknya sendiri, darah daging sendiri yang harusnya dijaga dan disayang. Anak juga kan amanah, bahkan bisa jadi jalan orang tua masuk surga. Tapi masih ada aja yang tega nyakitin, mukul, bahkan buang anaknya sendiri. Sedih sih liatnya, semoga orang tua bisa lebih sabar dan sadar kalau anak itu butuh kasih sayang, bukan kekerasan.
6: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Kekerasan seksual terhadap anak di Sumsel harus menjadi kasus yang serius dan prioritas. Karena banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak ini itu tidak pantas dan sangat mencoreng norma sosial, yang dimana anak-anak itu harusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi, bukan menjadi korban kekerasan. Lalu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat serta pemerintah itu juga sangat penting sekali dalam dalam mengontrol dan menangani kasus tersebut, mulai dari meningkatkan pengawasan, edukasi, serta motivasi dan dukungan kepada korban untuk mempunyai keberanian dalam melapor kasus yang dialami.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, keamanan ruang publik bagi anak di Palembang kembali dipertanyakan. Kasus tragis yang menimpa seorang anak berusia 12 tahun di wilayah Gandus menjadi alarm keras bagi kita semua. Saat predator masih berkeliaran dengan berbagai modus, lalu di mana posisi negara dalam melindungi tunas bangsa? Untuk membahas lebih jauh terkait hal tersebut, kita simak wawancara singkat Rian Apridani bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Selatan, Andriansyah.
7: Baik, Pak Andriansyah, pagi hari ini kita bicara tentang kasus kekerasan seksual yang kembali menimpa anak-anak. Melihat eskalasi kasus kekerasan seksual di Palembang yang kembali mencuat, bagaimana KPAD menilai efektivitas sistem peringatan dini atau early warning yang ada di lingkungan masyarakat kita saat ini? Mengapa predator masih begitu mudah untuk mendapatkan ruang, Pak Andriansyah?
8: Baik, terima kasih Mas Rian. Jadi ini terjadi kembali ya. Di catatan KPAD sendiri ini sudah ada 3 kejadian serupa ya, kasus ruda paksa. Jadi memang kalau ditanya peringatan ya, peringatan ini memang masih sangat... Iya, masih sangat lemah sekali. Karena apa? Karena saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa di sini peran orang tua itu menjadi sangat vital kan. Karena kejadian ini berulang sama dalam artian bahwa di luar jam sekolah. Jadi memang kembali lagi kami KPAD mengingatkan bahwa peran serta orang tua untuk terus memantau anak-anaknya kan itu sangat sangat penting seperti itu. Sekali lagi karena ini jam di luar sekolah. Dan kepada pihak APH pun saya pikir ini harus segera terungkap karena ini sudah menjadi extraordinary crime menurut kami kan, karena sangat fatal dan memang dampaknya berjangka panjang terhadap psikologis anak seperti itu, Mas. Jadi sekali lagi peran orang tua dan kita sebagai masyarakat itu sangat penting. untuk mencegah supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depan. Seperti itu, Mas.
7: Baik. Dalam kasus ini, pendampingan seperti apa yang sudah dipastikan KPAD untuk menjamin korban tidak mengalami traumatisme ganda selama proses hukum berlangsung?
8: Baik, kemarin hari Lusa kemarin, maksudnya hari Selasa, saya sudah mengunjungi anak korban ya, PS. Jadi untuk saat ini KPAD sudah memastikan bahwa pendampingan hukum yang pertama, karena dia sedang lagi proses pelaporan, ini sedang berlangsung. Jadi alhamdulillah pemerintah provinsi sendiri sebenarnya lewat KPAD sudah menjamin untuk pendampingan hukum yang pertama, kemudian pendampingan psikologis lewat dinas DPPA. Kita juga sudah menawarkan tim psikolog untuk memperbaiki psikis dari anak korban, seperti itu.
7: Sejauh ini kondisi mentalnya seperti apa, Pak Andersa? Apakah sudah mendapatkan pendampingan dari psikolog?
8: Saat ini memang anak korban masih dirawat, Mas. Tapi info hari ini pulang kan, kita akan terus dampingi dan mungkin nanti akan kita kunjungi ke rumah.
7: Oke.
8: Lewat dinas DPPA, seperti itu.
7: Baik, Pak Andriansa, kasus ini juga melibatkan atribut ojek online sebagai modus. Apa yang bisa kita lakukan dalam berkoordinasi dengan aplikator atau dinas terkait agar atribut profesi ini tidak disalahgunakan untuk mengincar anak-anak?
8: Ini yang agak sulit ya, Mas ya, karena memang di dua kejadian yang sama-sama menggunakan ojek online ini, jadi aplikator ojek online. Tapi sebenarnya kemarin juga dapat karena kita juga disupport oleh ojek online tersebut, sehingga lebih mudah didapat tersangkanya kan. Walaupun yang mengerjakan tetap pihak kepolisian ya, dalam hal ini dir PPA dan TPPU seperti itu melalui Ibu Andes. Jadi ya kita juga tidak bisa menghimbau, sama seperti yang disarankan, yang dikatakan oleh pihak ojek online, bahwa ini tidak bisa sebenarnya kan, tidak bisa mereka ini juga ya, tidak bisa mereka kontrol juga, karena setiap orang itu bebas menggunakan atribut tersebut itu,
7: apalagi
8: Pak.
7: Apalagi dijual bebas di online ya, Bapak.
8: Tapi kita bersyukurnya, Mas, ini mudah-mudahan ini juga terungkap, karena saya sudah ada info memang ada terpantau oleh CCTV warga. Nah, harapan kita juga nanti ke depan, sebenarnya Pemkot sudah baik ya, di beberapa ruas jalan-jalan pusat itu sudah ada. Kalau bisa ini ditambahkan lagi ke jalan-jalan yang perkecamatan juga ada, untuk bisa lebih memantau kejahatan-kejahatan seperti ini. Seperti itu.
7: Baik, Pak Andriansa, selain imbauan waspada, apa instrumen edukasi yang paling efektif yang bisa dilakukan orang tua agar anak usia sekolah memiliki pertahanan diri yang baik terhadap bujuk rayu orang asing?
8: Baik, nah ini sangat penting pesan kami ya kepada anak-anak juga, sebenarnya yang mungkin juga bisa disampaikan oleh orang tua. Satu, sampaikan ke anak-anak untuk jangan pernah berdialog dengan orang yang tidak kenal, yang tidak dia kenal, seperti itu. Apalagi yang menawarkan untuk mengantar, kemudian menawarkan untuk bertemu temannya, minta diantar bertemu teman si anak tersebut. Kadang modus operandi ini sangat pintar sekali orang-orang predator ini kan. Jadi dia pura-pura nanya supaya diantarkan ke rumah temannya, seperti itu. Jadi himbauannya jangan pernah berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Betul-betul ini harus disampaikan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang tua harus terus memantau jam pulang sekolah anak, kemudian jam berangkat sekolah. Kalau bisa siapa yang menjemput pun harus tahu. Nah, yang ketiga, jangan pernah anak-anak disuruh keluar malam, karena kejadian ini memang yang kita sayangkan, anak ini memang dia niatnya ingin melihat satu pertunjukan. Nah, ini juga harus diawasi, apalagi anak-anak ini masih di bawah umur, sehingga tidak terjadi kejadian serupa, Mas Rian, seperti ya, itu.
7: Terakhir, Pak Andriansyah, Palembang sedang menuju kota layak anak. Dengan kejadian ini, poin krusial apa yang harus segera dievaluasi oleh pemerintah kota agar layak anak ini bukan sekedar status administratif saja?
8: Baik, sebenarnya kita pengennya provinsi layak anak sebenarnya kan, bukan cuma kota. Jadi banyak aspek yang harus kita benahi bersama-sama. Sebenarnya KPAD juga

0: Sikat bersama RRI pada pagi hari ini. Dan pendengar, demikian wawancara kami bersama Komisioner KPAD Sumatera Selatan, Pak Adriansa. Selamat pagi, salam sehat, selamat bertugas Pak Adriansa.
1: Terima kasih Mas Rian, sukses RRI, selamat pagi.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan akan membantu proses pemulangan jenazah korban kecelakaan bus ALS.
4: Insiden kecelakaan yang melibatkan bus ALS dan mobil tangki BBM PT Seleraya terjadi di Kabupaten Musirawas Utara. Peristiwa tersebut menewaskan 16 orang korban dan seluruh jenazah dievakuasi untuk proses identifikasi. Proses identifikasi korban dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk memastikan keakuratan data setiap jenazah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, langkah ini penting agar tidak terjadi kesalahan penyerahan kepada keluarga.
5: Tapi yang jelas, satu saya menyampaikan bela sungkawa, prihatin. Yang kedua, minta kepada jasa marga untuk jangan pandang bulu, berikan bantuan. Yang ketiga, setelah teridentifikasi, tentu saya dengan Pak Bobi, Gubernur Sumatera Utara, akan membantu pemulangan jenazah ini ke kediaman masing-masing dengan dasar kemanusiaan, solidaritas.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan para korban akan mendapatkan santunan. Selain itu, Pemprov juga membantu proses pemulangan jenazah ke daerah asal setelah identifikasi selesai dilakukan. Erlin Partesa melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, sebanyak 125 ribu baby lobster jenis pasir yang akan dibawa ke Singapura berhasil digagalkan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang.
6: Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang berhasil menggagalkan penyeludupan 125 ribu benih lobster dalam 25 kotak styrofoam. Benih lobster tersebut ditemukan di kapal cepat yang melintas di perairan Kuala Mendahara, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Menurut Danlanal Palembang Kolonel Laut P. Ari Hendrawan, aksi penyeludupan ini terungkap setelah Satgas Raja Wali menerima informasi adanya kapal yang mencurigakan. Petugas kemudian melakukan penyekatan dan deteksi kapal hingga terjadilah kejar-kejaran sebelum pelaku melarikan diri ke hutan bakau.
7: Hasil penangkapan ini sebanyak 25 box sekitar 125 ekor diperkirakan bernilai kalau dikalikan sekarang satu butirnya itu kalau tahun lalu katanya 125 ribu. Kalau sekarang itu resmi, kalau tahun lalu resmi, sekarang sudah tidak boleh lagi. BBL ini, ya mungkin harga di pasaran di sana, di Singapura dan segala macam, mungkin 150 ribu. Tinggal kita kalikan saja, mungkin di angka hampir 16, 17, atau 18 miliar. Itu yang kerugian negara.
6: Dikatakan Ari Hendrawan, benih lobster jenis pasir tersebut ditaksir senilai 18 miliar rupiah dan diduga akan diseludupkan ke Singapura. Seluruh barang bukti rencananya akan dilepas liarkan kembali ke perairan Lampung. Dua pelaku berhasil melarikan diri ke hutan bakau, ditambahkan Ari Hendrawan. Karena kejadian terjadi malam hari, risiko tinggi bila pihaknya mengejar apabila ada buaya muara dan medan yang gelap. Petugas memilih menunda pengejaran demi keselamatan. Untuk memastikan jenis benih lobster, pihak Lanal Palembang telah berkoordinasi dengan PSDKP. Ditambahkan Ardiansa, jenis baby lobster ini adalah pasir dan pihaknya telah mengecek kepastian jenis sebelum dilepas liarkan. Lamsihar Silitonga melaporkan.

0: Pendengar, berikut kita simak cek fakta RRI untuk edisi Jumat 8 Mei 2026.
1: Cek fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan cek fakta untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Berikut berita selengkapnya. Beredar unggahan dari akun YouTube Cetak Gol IDN dengan narasi bahwa Indonesia memimpin negara-negara ASEAN untuk menantang Tiongkok di Laut Cina Selatan. Judul video tersebut juga menyebut Indonesia menyiapkan puluhan jet tempur untuk mengamankan wilayah tersebut. Narasi tersebut kemudian menarik perhatian warganet dan juga menimbulkan kesan adanya eskalasi konflik kawasan. Konten seperti ini berpotensi memicu kesalahpahaman terkait hubungan internasional. Dilansir dari Turnback Hoax ID, hingga Rabu 6 Mei 2026, unggahan tersebut telah mendapat ratusan tanda suka, puluhan komentar, dan juga ditonton lebih dari 20 ribu kali. Tingginya jumlah penonton membuat klaim tersebut semakin luas beredar. Tim pemeriksa fakta kemudian menyimak isi video berdurasi 18 menit 13 detik tersebut. Hasilnya isi video itu tidak sesuai dengan narasi pada judul yang dibagikan. Pembahasan dalam video hanya menyinggung pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, terkait dorongan penyelesaian pedoman tata perilaku atau Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Tidak ada pernyataan tentang upaya Indonesia merebut wilayah tersebut. Pernyataan tersebut justru bertujuan mendorong penyelesaian aturan bersama demi mencegah konflik di kawasan. Indonesia menekankan pentingnya stabilitas dan juga penyelesaian damai di Laut Cina Selatan. Dengan demikian, klaim Indonesia memimpin ASEAN merebut Laut Cina Selatan adalah tidak benar, dan termasuk konten menyesatkan atau hoax. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Cek fakta kali ini mendapatkan klaim leak pendaftaran peralihan BPJS Mandiri ke BPJS gratis. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook sejak 5 Mei 2026. Unggahan menyertakan menu leak pendaftaran ketika menu tersebut diklik akan mengarah pada halaman situs tertentu. Situs ini meminta identitas seperti nama lengkap sesuai hingga nomor Telegram. Benarkah klaim leak pendaftaran peralihan BPJS Mandiri ke BPJS gratis? Simak penelusuran cek fakta RRI. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menyampaikan link pendaftaran tersebut adalah hoax. Rizky pun meminta agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan dan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan juga Pandawa. Penelusuran juga mengarah pada unggahan BPJS Kesehatan melalui akun Instagramnya BPJS Kesehatan RI pada 10 Januari 2025. Dalam artikel ini dijelaskan, proses perpindahan dari BPJS Mandiri ke PBI kini dapat dilakukan secara online, memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan tanpa perlu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Prosedur ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengajukan permohonan perpindahan. Namun, perlu diingat bahwa proses verifikasi dan persetujuan tetap memerlukan waktu, tergantung pada kelengkapan dokumen dan juga kesesuaian data dengan kriteria yang ditetapkan. Demikian cek fakta untuk edisi kali ini. Saya Harun Rizky, sampai jumpa.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Komunitas perempuan mengimbau orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan seksual pada anak, agar anak tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan atau hadiah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan akan membantu proses pemulangan jenazah korban kecelakaan bus ALS. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7990. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti. Undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
2: Sembilan FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, agar rencana aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar, saatnya kita simak perakiraan cuaca langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang. Saat ini sudah tersambung juga bersama Mbak Fitri. Selamat pagi Mbak Fitri.
5: Selamat pagi Mbak.
2: Silakan Mbak Fitri dengan laporannya.
5: Terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan, potensi hujan sedang terjadi di wilayah Oki. Sementara itu untuk potensi hujan ringan terjadi di wilayah Banyuasin, Musirawas, dan Musirawas Utara. Malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan dengan terjadi di wilayah Oki. Dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan dengan terjadi di wilayah Oki dan Banyuasin. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Peringatan ini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada siang hingga sore nanti yang terjadi di wilayah Oki. Kami himbau kepada masyarakat untuk terus waspada akan kemungkinan terjadinya genangan air, angin kencang dan petir pada saat hujan atau bencana banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujannya cukup tinggi selama beberapa hari terakhir di daerahnya masing-masing. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Jumat 8 Mei 2026 langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Mbak Fitri dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang. Dan juga pendengar, itu tadi informasi cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sudah bersiap memulai aktivitas. Tetap waspada di jalan dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Dan bagi Anda yang punya informasi terkini soal cuaca di sekitar, kondisi lalu lintas atau update harga bahan pokok, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
0: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

Tradisi Modulu Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau molimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini untuk edisi hari Jumat 8 Mei 2026 dan informasi selanjutnya ada dari harga cabai merah keriting di Palembang pendengar yang mengalami kenaikan signifikan yakni Rp60.000 per kilogramnya karena sebelumnya harga cabai merah keriting hanya Rp30.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Lemabang, harga cabai merah keriting kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Sementara itu cabai burung yang terpantau berada di harga yang sama yakni Rp60.000 per kilogramnya. Selain cabai, pendengar, beberapa komoditas lain relatif stabil juga seperti harga bawang merah yang masih bertahan di sekitaran Rp30.000 per kilogramnya. Namun bawang putih mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang cabai di Pasar Lemabang mengatakan kenaikan harga cabai ini sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan cukup memberatkan para pembeli juga. Menurut salah satu penjual, kenaikan harga ini diduga dipengaruhi oleh pasokan yang berkurang serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Kondisi ini juga pendengar tentunya membuat aktivitas jual beli di pasar sedikit terdampak terutama pada komoditas cabai yang mengalami lonjakan harga cukup tinggi dibandingkan dengan bahan pokok lainnya. Sementara itu juga salah satu pembeli mengatakan semenjak harga cabai naik drastis, dia pun mengurangi untuk membeli cabai. Jadi untuk para pendengar yang mempunyai informasi terkait bahan pokok, sembako, dan lainnya bisa update ke kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Dan juga pendengar tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti akan kita ikuti juga Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.